0: bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja karena kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
3: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat jadi dia lebih lagi jadi lebih paham lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wakhtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
12: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
10: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
12: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
13: Tuh, sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
12: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
13: bagaimana
12: Indonesia.
13: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
14: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
15: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Nadi Astacita.
1: Pendengar RRI, kita sebagai bangsa dan negara memiliki kekayaan yang sangat berlimpah tentang kekayaan alam, tanah, dan semua yang ada di negeri ini. Tongkat dan kayunya saja, menurut sebuah lagu, bisa jadi tanaman. Berangkat dari inilah, maka ketika bicara ketahanan pangan di negeri ini, solusi terbaiknya itu ada di halaman rumah kita, ada di kampung-kampung kita, ada di desa-desa kita, ada di kebun-kebun kita, ada di sawah-sawah kita. Dan bicara ketahanan pangan, tentunya itu berarti kita tidak usah repot cari sesuatu yang akan kita makan dari negeri orang lain. Kita bisa menemukannya justru itu misalnya dari halaman rumah kita. Dan ini tentunya seiring dengan perkembangan zaman, itu harus dibarengi, itu harus didampingi dengan kemampuan teknologi, kemampuan pengetahuan tentang bagaimana bercocok tanam dan bertani yang baik, sehingga kita akan ketemu dengan bibit-bibit unggul, dengan tanaman-tanaman yang serbaguna, dengan sistem tanam atau sistem tani yang multifungsi. Sehingga bicara ketahanan pangan, kita tidak memerlukan lagi bantuan dari orang lain, bantuan dari negara lain, karena sesungguhnya ketahanan pangan kita itu bisa kita dapat dari halaman rumah kita, dari sawah-sawah kita, dan dari kebun-kebun kita, yang itu adalah bisa dikatakan bahwa kita siap berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk menjaga ketahanan pangan bangsa dan negara kita.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar jangan lupa nanti pukul 8 kami akan hadirkan dialog

0: Cirebon menyapa ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sinergi sekolah dan SPPG menjaga mutu dan keberlangsungan MBG. Anda silakan nanti bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515935. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kini saatnya pendengar kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Selamat beraktivitas, tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sinergi sekolah dan SPPG menjaga mutu dan keberlangsungan MBG. Pendengar, sebagai bagian dari program strategis nasional, keberhasilan program makan bergizi gratis MBG ini sangat ditentukan oleh keterpaduan di lapangan antara pihak sekolah dan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dan dalam dialog kali ini, sinergi sekolah dan SPPG menjaga mutu dan keberlangsungan MBG. Kita akan membahas ya langkah konkret menyelaraskan operasional harian mulai dari ketepatan distribusi, jaminan kualitas gizi hingga evaluasi berlanjutan di lapangan. Yang pertama kita akan bersama Bapak Mulyamin SPD. SPD SD ya. Beliau ini adalah kepala SDN 1 Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Mulyamin.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Ya, terima kasih Pak Mulyamin sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini.
2: Siap, oke, sama-sama.
0: Ya, Pak Mulyamin, bagaimana Pak gambaran umum pelaksanaan program MBG di SDN 1 Kalikoa sejauh ini Pak? Apakah ada perubahan respon, semangat, atau tingkat kehadiran siswa ini sejak program ini berjalan Pak?
2: Alhamdulillah untuk di tahun pelajaran 2026-2027 ini meningkat, terutama dari pihak dapur juga memberikan distribusi yang cukup signifikan meningkatnya, terutama masalah pengiriman makanannya juga jam 7 sudah stay di sekolah sehingga tidak mengganggu waktu belajar anak-anak ketika pengiriman itu. Kemudian masalah menu juga, alhamdulillah untuk menunya sudah ada peningkatan dibanding dari tahun pelajaran yang lalu gitu sekarang itu.
0: Ada peningkatannya gitu. Seperti apa sih Pak?
2: Kalau tahun-tahun yang lalu itu, yang pertama peningkatan komunikasi bersama dengan pengurus dapur juga. Sekarang responsifnya sangat bagus ini dari pengurus dapur. Kalau tahun yang lalu itu sering miskomunikasi gitu dari pengurus dapurnya. Karena pengurus dapurnya kurang responsif kalau tahun yang lalu itu. Kalau ada keluhan, ada apa, jawabannya kurang mengena dan kurang mengenakan. Sekarang luar biasa sekarang. Kalau ada keluhan langsung ditanggapi di grup. Kadang-kadang ada turun ke bawah juga menyambangi kami di sekolah gitu, sehingga komunikasinya cukup bagus untuk yang sekarang.
0: Nah, dari respon siswanya sendiri bagaimana Pak dengan program MBG ini Pak?
2: Ya, alhamdulillah kalau siswa kita masih heterogen karena siswa juga kami kan tidak tahu di rumah itu siswa itu sedangnya apa, tapi di sini kan disatu ratakan, disamakan semua makanan. Ya kalau seperti itu sih, ya masih di atas 60% lah yang itunya sih. Yang masih mau memakan dan lain-lain, ada juga yang tidak mau dimakan, ada yang dimakan cuman buahnya saja, ada yang dimakan cuman misalnya lauknya, karena memang lauknya karena di sini makanan bergizi itu tidak mengukur makanan lezat ya, sehingga kelezatan dan rasa itu kadang-kadang kurang dirasakan, rasa asin dikit kurang gitu. Ya itu aja mungkin seperti itu. Karena kami juga menyadari itu makanan gizi, bergizi, bukan makanan lezat ya gitu, sehingga
0: makanan bergizi gitu ya,
2: kurang makanan bergizi gitu ya. Mm-hmm. Nah ini juga setiap pagi ya, saya bukan merasa apa gitu. Mm-hmm. Setiap distribusi makanan datang, saya paling pertama untuk ngicipin dulu gitu.
0: Mm.
2: Ngicipinnya bukan ngicipin makan, tapi saya tutul di, saya sentuh di, mm-hmm, makannya, kemudian saya jilat, oh ini ada rasanya dikit ini, sehingga saya sering ya tahulah gitu rasanya bagaimana gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gitu,
0: nah
2: itu
0: mas. Nah kalau di SDN 1 Kalikowa untuk MBG-nya ini apakah memang langsung wajib dimakan di sekolahan atau boleh dibawa pulang atau seperti apa Pak?
2: Kalau ada di sekolah itu menganjurkan harus dimakan di sekolah, karena dari pihak dapurnya juga sudah menyampaikan makanan apabila melebihi dari jam 12 siang jangan jual jam 12, jam 10, jam 11 juga kan nanti ya sudah ada perubahan rasa, perubahan apa gitu, sehingga makanan lebih baik nanti ketika dikirim waktu istirahat jam 9.15 menit, anak-anak untuk memakan makanan NBG gitu, semuanya itu makanan yang disebutkan. Tidak dianjurkan untuk dibawa pulang, tetapi ada juga orang tua yang kadang-kadang anaknya tidak hadir, itu ada yang mengambil juga tuh, mengambil lalu bawa pulang ke rumah, dan kami menyarankan boleh dibawa pulang ke rumah tapi jangan dimakan lepas dari jam 12 begitu, ke orang tuanya juga gitu. Jadi 100%, bukan 100% ya, 99% ya dimakan di sekolah kalau yang mau memakan, tapi anak-anak tidak semua mau memakan, cuman ya ada yang hanya dimakan buahnya, hanya dimakan lauknya, ada juga yang tidak mau memakan, katanya tidak suka, nah itu ada beberapa anak gitu.
0: Karena mungkin MBG ini kan makan bergizi gratis, bergizi
2: bukan
0: ya.
2: Bukan makanan lezat.
0: Bukan ya, makanan lezat ya.
2: Iya.
0: Baik, ya, Pak Mulyamin, kemudian untuk respon para orang tua atau wali murid di Kalikowa sendiri mengenai program ini bagaimana Pak, responnya Pak?
2: Untuk respon orang tua untuk saat ini di tahun belajar ini, belum ada riak dan belum ada responnya sudah masih sangat baik. Ya kalau kami sih karena menyampaikan ke orang tua juga, karena ini program pemerintah, bagaimanapun juga ya kita harus menerima gitu ya. Jadi ya istilahnya kami tidak menganjurkan sekali ke orang tua, tidak bagaimana, yang jelas mari kita laksanakan program pemerintah itu gitu ya. Jadi orang tua responnya tahun sekarang cukup baik. Kalau tahun kemarin itu ya mohon maaf gitu, ini kita buka saja, kalau tahun kemarin itu banyak orang tua yang komplain, bahkan orang tua banyak yang mau demo ke dapur karena dapurnya dekat gitu. Cuma kami dengan pihak komite sekolah mengatakan jangan dulu ke sana, biar sekolah yang menghadap ke sana dulu gitu. Karena kalau tahun kemarin itu pelayanannya memang kurang bagus gitu, kurang lah, sangat kurang.
0: Lebih ke pelayanan, Pak Mulyamin, ya, lebih ke pelayanannya.
2: Iya. Jadi di kepelayanannya juga sama, ketika ada respon dari sekolah menyampaikan ini mohon maaf nih, ini makanan harusnya begini. Nanti respon dari sana jawabannya itu, wah kalau begitu yang makanan yang baik itu bagaimana? Makanan yang sehat itu bagaimana? Dia bertanya, tidak memberikan memberikan klarifikasi bagaimana.
0: Bertanya
2: gitu.
0: Balik ya.
2: Kami ini ya, jadi menimbulkan apalah gitulah, menimbulkan sesuatu yang kurang empati dari kitanya gitu. Yang kedua, apalagi pada saat bulan puasa, yaitu menunya itu kacang terus gitu. Terusan satu itu packingnya juga kurang bagus, itu packing. Dan anak-anak juga, selera makan anak itu dipengaruhi, satu mungkin rasa senang pada makanannya, kedua enak atau tidak enaknya makanannya. Ketiganya itu yang tidak kalah penting adalah packingnya itu, penataan makanannya itu gitu. Kalau tahun kemarin itu ya yang namanya saus, makanan kuah di situ dengan buah yang dikupas itu nggak dimasukin ke apa, sehingga nanti bisa nyampur aduk di situ.
0: Akhirnya tercampur ya.
2: Ya gitu.
0: Akhirnya tercampur.
2: Tahun-tahun kemarin. Tahun sekarang alhamdulillah karena sering ada masukan dan lain-lain, dan mungkin di sana itu sudah ada perubahan dari personal di dapurnya juga. Gitu.
0: Nah, anak-anak gitu. Sekolah dasar ini kan punya selera yang beragam pastinya ya Pak ya?
2: Betul.
0: Ini bagaimana nih Pak, sekolah sendiri melihat variasi menu yang disajikan SPPG. Apakah ada menu tertentu mungkin yang sangat disukai atau mungkin justru kurang terserap oleh siswa, Pak?
2: Jadi sesungguhnya nanti ini adanya peran guru juga sih. Sesungguhnya ada peran guru nanti menyampaikan sebelum nanti. Misalnya menu kan kadang-kadang dari pihak dapur mengirimkan di grup itu menunya apa itu ya, diterima oleh PIC sekolah. Nah, PIC sekolah disebarkan juga di grup sekolah sehingga nanti wali kelas itu tahu tuh menu hari ini apa. Sehingga ketika menu hari ini apa, nanti guru itu sebelum MBG didistribusikan ke kelas-kelas, guru itu menyampaikan ke murid bahwa menunya ini dan semua makanan yang disampaikan itu adalah bergizi dan makanan bergizi baik untuk tubuh. Alangkah baiknya kalian dicoba dan yang belum biasa dicoba dan dimakan supaya nanti asupan gizinya baik seperti itu. Tetapi lagi tergantung anaknya juga kan gitu.
0: Iya iya. Tapi kan jika ini kan pasti ada yang tersisa juga kan Pak. Pasti tidak akan semuanya dimakan oleh siswa karena selera ya masing-masing lah ya beragam. Ya. Nah, jika ada sisa makanan, Pak, atau siswa yang memang kadang pilih-pilih makanan lah ya. Nah, dari pihak sekolah sendiri bagaimana nih strategi dari guru di SDN 1 Kalikowa dalam mengedukasi mereka ini, Pak?
2: Betul. Jadi makanan yang tersisa itu kan ada yang masih diompreng. Kalau makanan yang sudah dimakan oleh siswa sisa-sisa itu ya kita kirimkan lagi bersama omprengnya ke dapur. Tapi kalau misalnya makan itu yang tidak disentuh oleh siswa, kita bungkus, kemudian kita bagikan di pedagang-pedagang yang di jalan-jalan yang dekat dengan sekolah yang mau gitu nantinya seperti itu. Itu yang kalau tersisa belum tersentuh siswa, siswa nggak mau makan sama sekali ya dibungkus, kemudian diberikan ke pedagang-pedagang yang di luar sekolah. Dan kalau misalnya di kelas itu ada yang tidak masuk dan memang terserap semua oleh siswa, guru itu menyampaikan barangkali kalian ada yang mau nambah, ini masih ada punya teman kamu tidak diambil dan silakan mau nambah silakan nanti diberikan kepada anak-anak yang masih masih kurang gitu tuh di makannya masih kurang kenyang barangkali seperti itu.
0: Dan para siswa sendiri ini setelah diedukasi seperti itu bagaimana Pak respon mereka Pak?
2: Ya respon dari para siswa itu ada perubahan meskipun tidak signifikan ya karena kan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan masih anak-anak tuh tergantung daripada di keluarganya juga. Kalau misalnya diedukasi oleh gurunya bahwa makanan bergizi itu kan perlu dicoba meskipun tidak suka, sebab asupannya baik buat tubuh. Itu ya ada perubahan lah, beberapa persen ada perubahan. Biasanya 60% bisa meningkat sampai 62-65%. Ada 5%-nya lah maksimal itu peningkatannya. Tapi yang 40%, 35% masih belum terserap karena anak-anak itu juga sih karena tidak mau makan di sekolah lah, kemudian masih kenyang lah gitu. Alasannya itu seperti itu.
0: Jadi ada beberapa alasan lah ya mereka ya, yang akhirnya tidak mau makan MBG ini ya. Nah itu. kalau menurut Pak Mulyamin sebagai kepala SDN 1 Kalikowa, Pak Mulyamin, mengenai waktu pengiriman, jam berapa sih Pak sebetulnya idealnya makanan sampai di SDN 1 Kalikowa ini agar tidak mengganggu jam belajar dan makanan tetap dalam kondisi segar ya saat jam istirahat ini Pak? Ini idealnya jam berapa Pak?
2: Ya idealnya kalau tidak mengganggu ya itu yang jelasnya pagi hari sebelum jam 7. Kalau jam 7 kan sudah ada bel masuk tuh. Jam sebelum jam 7 karena pembongkaran ompreng juga cepatlah 15 menit selesai, jadi jam 7 kurang 15 menit maksimal dan nyampe di sekolah bongkar 15 menit jam 7 keluar lagi kan tidak mengganggu jam belajar tuh. Nanti dari jam 7 sampai jam 9 atau jam 9.30 kondisi makanan masih bisa dan masih segan untuk dikonsumsi oleh siswa gitu. Nah kalau misalnya siang yang jelas masakan dari dapur itu matangnya jam berapa gitu, mau didistribusikannya. Kalau misalnya siang datangnya matangnya jam habis subuh kan takutnya terlalu lama untuk dikonsumsi siswa nanti makan siang gitu ya. Yang jelas di sini makannya ya bukan makan pagi, bukan sarapan, bukan makan siang, makan tengah-tengah karena makannya itu jam 9.30.
0: Makan tengah-tengah ya.
2: Iya. Itu jadi kadar. Kalau bagusnya sih Ya sebelum ya jam 6 sudah setel di sekolah, sehingga anak-anak di sekolah jam 7 masuk, kita makan bersama dulu 15 menit atau berapa menit. Nah itu kan nanti sarapan tuh itu. Kalau bagusnya seperti itu. Ini nih usul ya. Hanya sebuah keinginan saja. Jam 6 sudah nyampe, anak-anak jam setengah 7, jam 7 kurang 15 menit kita bisa dibel. Nanti jam 7 persiapan, nanti kita makan bersama gitu. Nah kalau mau siang, maka jam 9 udah datang. Nanti saat waktunya istirahat kita makan bersama kan gitu. Tapi makan bersamanya kalau siang jam 9:30 bukan sarapan, bukan makan siang kan gitu.
0: Makan tengah-tengah
2: kan gitu. Tengah-tengah adanya. Gitu.
0: Jadi kalau di berarti kalau di SDN 1 Kali Koa ini untuk makan MBG-nya itu pas di jam istirahat ya Pak, jam 9 ya.
2: Jam istirahat. Ya, jadi jelang istirahat.
0: 10 istirahat,
2: menit
0: ya.
2: Jelang istirahat kita makan, sehingga tidak mengurangi waktu istirahat anak gitu, tidak mengurangi waktu istirahat anak gitu.
0: Ya.
2: Seperti itu.
0: Dan untuk pendistribusiannya juga ini tidak mengganggu jam pelajaran ya.
2: Jam belajar. Di sini jam 7 maksimal jam 7 pas bel masuk. Datang itu kalau ketelatannya paling tidak tadi sebelum masuk mobil sudah datang, mobil distribusi sudah datang.
0: Ya berarti ini kan ada perubahan ya Pak ya, dari tahun lalu ya. Dan tahun sekarang ya ada perubahan ya.
2: Sekarang
0: Malah lebih cepat ya berarti betul. Pengirimannya ya Pak, distribusinya lebih cepat ya.
2: Lebih cepat. Packing juga agak mending gitu, packing juga sudah ada peningkatan. Dan kualitas makanan juga ada peningkatan. Jadi kualitas, packing, kemudian pengiriman, distribusi ada peningkatan. Cuman yang tidak ada peningkatan itu ya itu karena kita mungkin istilahnya makanan bergizi, bukan mendahulukan kelezatan. Jadi ya tidak ada rasanya. Cuman kami sudah menyampaikan tolong kalau yang namanya lauk itu diberi ada rasa asin lah gitu. Sebab
0: iya Pak ya.
2: Saya sampaikan kalau yang namanya asin bisa menimbulkan darah tinggi, itu merusak, itu kalau yang ada telur asin, ikan asin, asinan, gak ada gitunya. Tapi kalau sayur keasinan pasti anak juga gak akan mau kan gitu. Jadi sayur yang sesuai dengan rasa gitu.
0: Nah kaitannya gitu. Dengan rasa yang seperti ini nih Pak, rasa ada ya. Rasanya kan bisa dibilang kalau MBG ini kan ya tidak
2: hambar.
0: Iyalah rasanya seperti itu ya. Saya juga pernah nyoba itu. Nah gimana Pak respon dari wali murid atau orang tua Pak? Apakah sering ada keluhan atau masukan untuk sekolah, pihak sekolah mungkin?
2: Iya kalau masukan sih ada sih ya, masukan sih. Terutama masukannya itu ya yang tahun lalu, tahun sekarang belum ada masukan.
0: Oh, tahun lalu ada masukan, tahun sekarang belum ya?
2: Tahun lalu banyak masukan. Kami terima, kami kirimkan. Ketika tidak ada respon dari sana, yaitu orang tua udah sekolah udah siap untuk ke sana sendiri gitu. Banyak kan orang tua itu. Tahun sekarang belum ada. Cuman ya ini satu kali ketika kami juga ada buah, terutama kami menyarankan jangan buah salak. Buah salak itu menimbulkan cedera pada anak, kurang kelas 1, 2, 3 itu ngupas salaknya.
0: Ngupas salaknya, iya.
2: Iya. Satu itu, kedua jangan anggur. Kalau anggur ntar ngerasanya itu juga ada yang asam, ada yang lain-lain kan gitu. Jadi, jangan anggur. Kalau anggur, usahakan anggur yang benar-benar dicicipin dulu sama pihak dapur. Biar jangan asam sampai ke sekolah gitu.
0: Iya. Okay. Iya. Baik, Pak Mulyamin, gitu. Kita juga ajak pendengar RRI Cirebon ya.
2: Iya.
0: Untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Silakan pendengar untuk Anda bisa bergabung melalui telepon di 0318493259 ya, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Ini ada Ibu Reni di Plumbon, Pak Mulyamin. Assalamualaikum Pak Mulyamin. Bu Reni ingin bertanya nih Pak Mulyamin, apakah setiap SD yang beda kecamatan jenis menu makanannya sama atau berbeda Pak Mulyamin?
2: Langsung jawab ya?
0: Iya silakan.
2: Langsung jawab ya? Oke. Jangankan dengan kecamatan lain, itu satu kecamatan yang beda dapur saja jenis makanannya berbeda.
0: Oh iya gitu ya?
2: Iya. Jangan dengan kecamatan lain, satu kecamatan yang dapurnya beda juga, jenis makanannya berbeda juga. Seperti itu. Jadi kebijakan ada di dapur masing-masing.
0: Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua nih, Pak Mulyamin. Bagaimana kalau ada siswa yang tidak masuk, apakah harus diantarkan oleh gurunya? Itu pertanyaannya, Pak Mulyamin.
2: Oh, gitu ya. Kebetulan kalau di SD Kalikowa kalau ada yang siswa tidak masuk, itu kita sudah rapat dengan POM. Ya, POM itu Persatuan Orang Tua Murid di kelas. Itu nanti tergantung POM. Kalau POM-nya itu sudah rapat dengan orang tua, apakah orang tua yang mengambil atau POM yang mengasihkan? Tapi kebanyakannya itu orang tua menyerahkan kepada pihak POM, itu sudah diberikan kepada temannya yang kurang aja gitu, kalau masih kurang gitu kalau ada anak yang masih kurang satu ompreng, silakan nanti diberikan ke temannya saja, seperti itu. Kalau di SD Kalikowa, seperti itu.
0: Kalau di SDN 1 Kalikowa seperti itu ya, Pak Mulyamin ya.
2: Seperti itu, itu seperti itu.
0: Ya. Terima kasih Bu Reni di Plumbon yang sudah bergabung. Silakan untuk Anda yang lain yang akan bergabung, pendengar, bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Kita juga hadir ya di YouTube channel RRI Cirebon. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon, juga kami tunggu Anda. Kita masih hadirkan Dialog Cirebon Menyapa di hari Senin 27 Juli 2026. Dan kita sedang membahas mengenai sinergi sekolah dan SPPG. Ini menjaga mutu dan keberlangsungan MBG. Ada Pak Ed Jumadi, katanya, Assalamualaikum. MBG menurut kami ada pencapaian pemenuhan gizi dan perputaran ekonomi lokal. Namun, apakah Bapak Ibu Guru dapat apa tidak, karena mereka juga aktif terlibat program MBG. Nah, ini pertanyaannya, katanya Pak Mulyamin, kalau kepala sekolah, guru-guru di SDN 1 Kalikowa ini dapat MBG juga nggak sih, selain murid-muridnya?
2: Oh gitu ya Pak. Jadi untuk yang sekarang-sekarang ini ya, sudah dapat sekitar 6 bulan itu. Untuk guru itu didata, dan guru juga dapat. Sekarang guru dapat, guru dapat satu bagian, setiap guru dapat satu bagian, jadi sama dengan siswa lah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah guru dapat
0: ya?
2: Dapat jatah.
0: Sekaligus iya, mencicipi dapat juga.
2: Iya, jadi kalau kepala sekolahnya awal-awal mencicipin, ditutul aja dulu lah masakannya gitu.
0: Kepala sekolahnya cuma nyicipin aja ya?
2: Nyicipin aja, coba rasanya gimana gitu. Sebab nanti ada komplain biasanya dari rekan-rekan guru, tip juga nanti ada komplain, rasanya gimana, nanti saya lebih tahu duluan gitu, daripada dikomplain dulu, nanti saya tahu duluan, nanti saya komplain ke PIC, nantinya langsung biasanya PIC kecamatan.
0: Oh, jadi berarti kalau misalnya kepala sekolah sudah mencicipi, ternyata rasanya oke, berarti bisa disalurkan, atau gimana nih?
2: Ya,
0: bisa
2: ya,
0: dibilang
2: ya,
0: betul, seperti betul, itu, atau betul, gimana?
2: Kalau rasanya oke, salurkan. Sebab seperti 2 bulan yang lalu sebelum liburan itu juga pernah tuh ada tuh yang namanya masakannya itu di situ ada berbahannya kol. Ya, berbahannya kol.
0: Yeah.
2: Kemudian saya cicip itu rasanya agak asem. Jadi akhirnya kami langsung ke PC sekolah, tolong tanyakan ke PC kecamatan bagaimana ini kondisi makan seperti ini. Nah, pada saat itu dari PC kecamatannya, dari dapur itu menyatakan itu karena banyak kol, jadi asam wajar, sehingga masih bisa dikonsumsi. Ya, ini kami distribusikan ke sekolah, karena sudah ditanggung jawabi sama dapur kan, bertanggung jawab dapurnya ada distribusikan. Tetapi ya tetap, karena memang rasanya asam, biasanya 60% berapa persen itu bisa, hanya bisa mencapai 30% yang terserap. Itunya banyak yang dikocek-kocek lah gitu, anak-anak gak mau dimakan gitu. Itu, jadi seperti itu. Jadi guru sekarang mah dapat jatah juga.
0: Dapat ya gitu. Pak Mulyamin, ada Ibu Indra di Pelayangan yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Ya, Bunda Indra silakan. Ada Pak Mulyamin, Kepala SDN 1 Kalikowa.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mulyamin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
3: Saya di Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sampai saat ini saya lihat SD di depan rumah nih, di seberang jalan, belum dapat MBG, Pak. Itu iya, bagaimana itu? Padahal kan bukan di pelosok dan malah di jalur pantura. Iya, tetapi ya belum dapat itu. Nah,
2: MBG.
3: Iya, iya, sampai sekarang.
0: Itu dari awal, Bunda Indra?
3: Iya, iya. Karena rumah ibu tepat di depan balai desa. Di depan ada balai desa, masjid, SD, madrasah. Jadi kegiatannya kegiatan dari rumah. Dan MBG itu belum pernah dapat.
0: Oke, okay. Ya. Ya. Nanti mungkin Pak Mulyamin akan menyampaikannya, harus lapor kemana begitu ya?
3: Iya.
0: Harus bagaimana gitu ya?
3: Iya. Kemudian ke SMK Kedawung, Pak. Iya. Nah itu sih dapat. Saya lihat isunya apa, tromol-tromolnya gitu. Tapi loh, kok ini masih bersisa gitu? Nggak, gitu. Iya katanya habis. Dagingnya keras kayak sandal karet. Nah itu terus lalu katanya pernah mengajukan udah aja nggak usah dapat malah gitu. Tapi
0: ya,
3: tidak boleh katanya, harus diterima.
0: Sementara
3: kalau makanan mubazir kan itu dalam Islam itu
0: ya,
3: itu sangat diharamkan sekali. Nah, bagaimana nih kalau keadaannya begitu?
0: Ya, terima kasih. Banyak yang tersisa.
3: Terima kasih, Bung Ikai.
0: Sama-sama, Bunda Indra.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Pak Mulyamin, ini ya, kira-kira harus menempuh jalurnya seperti apa sih biar bisa mendapatkan MBG?
2: Kalau sesungguhnya MBG sudah berjalan cukup lama tuh. Pada itu desa juga bisa dikeluhkan oleh beberapa, kita bisa mengeluh ke desa juga. Katakan mengeluh ya, karena lembaga saya belum dapat MBG, bisa mengeluh ke desa, bisa mengeluh ke kecamatan, dan bahkan bisa langsung lapor ke dapur gitu.
0: Bisa lapor langsung lapor ke dapur ya.
2: Ya, lapor ke dapur saja, lapor ke dapurnya di yang apalagi dapurnya misalnya dekat, kita lapor ke dapur. Nanti dapur bisa mengarahkan ke dapur mana yang masih kosong, masih kekurangan untuk pemberi manfaatnya itu gitu, penerima manfaatnya. Karena di Kedawung sendiri tadinya aja beberapa dapur, sekarang dapur udah banyak. Kemudian sekolah dipecah-pecah lagi, nanti ini dapur ini seperti itu. Jadi kalau untuk menyampaikannya, bisa saja nanti sampaikan ke pemerintah desa atau sampaikan ke pemerintahan kecamatan keluhan kita itu, ini kami belum dapat nih. Karena MBG itu kan bukan masalah lokal ya, tapi masalah nasional yang sudah booming, sehingga nanti pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan juga harus peduli juga. Nanti bisa nanti melalui itu, nanti yang melaporkan juga pihak kecamatannya bisa menyampaikan ke pihak dapurnya, ke yayasannya itu.
0: Atau seperti mungkin itu. Bisa dibilang, Pak Mulyamin, bisa jadi kan sebaliknya, bisa jadi ya, mohon maaf, mungkin ada mungkin pihak sekolah juga bisa dibilang menolak juga, mungkin ada yang seperti itu juga kali, mungkin Pak Mulyamin.
2: Bisa menolak juga, bisa
0: menolak ya, adanya MBG gitu,
2: menolak barangkali menolak
0: akhirnya MBG, tidak dikirim ya
2: dikirim, betul ada yang menolak juga ya. Karena kami sekolah negeri, jadi tidak bisa menolak. Kalau menolak kan barangkali saja ada yang siap untuk menerima manfaat, ada yang tidak siap juga, sehingga kami tidak bisa untuk menolak gitu kalau kami sih ya begitu.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir tadi dari Bunda Indra, Pak Mulyamin, katanya ini kan kalau misalnya ini kan sering ada apa makanan yang tersisa. Nah, itu bagaimana kalau di SDN 1 Kalikowa?
2: Betul. Ya, sesungguhnya memang apalagi itu yang namanya kayak daging kayak apa gitu ya. Yang namanya nasi juga, kemarin juga ada nasi yang masih kayak apa, kata orang Cirebon giril gitu ya, nggak enak dimakannya tuh. Gitu ya.
0: Dan jadi kayak kurang air gitu.
2: Ya, kayak kurang air. Kayak kurang air. Nah, itu bagaimana? Ya itu karena sudah resiko, adapun nanti katakan waduh ini mubazir dan lain-lainnya, berarti yang memubazirkan nanti bukan kita ya, saya yang memubazirkan dari sana gitu, gitu ya. Jadi sesungguhnya sih kalau sudah dikembalikan ke sana itu di dapur itu ya, sisa-sisa itu nanti banyak sekali tuh, kadang-kadang orang-orang yang punya peternakan bebek atau apa tuh mengambil ke sana, gitu, mengambil ke sana untuk itunya. Tetapi kalau di sekolah

0: agar sinergi antara sekolah dan SPPG di Kecamatan Kedawung ini terus berjalan solid. Silakan Pak Mulyamin.
1: Ya, yang pertama sih kami mengharapkan adanya komunikasi yang lancar, interaksi yang lancar, supaya kalau ada keluhan apapun bisa langsung ditanggapi gitu ya. Itu aja, terutama sih tentang komunikasi aja yang lancar. Kemudian komunikasinya juga kooperatif, tidak saling menindih, tetapi saling mendukung, karena ini program pemerintah ya gitu.
0: Yeah.
1: Kita yang dibawa sebagai ujung tombak, ya harus ada sinergi seperti itu. Terutama komunikasi, karena di sini kebanyakan komunikasi yang kurang lancar akan menimbulkan sesuatu yang blunder nantinya tuh. Gitu. Paling komunikasi aja yang lancar, dan mohon perbaikan terutama untuk anak-anak SD, TK juga, jangan sekali-kali memberikan menunya itu buah-buahnya berbentuk salak, jangan itu.
0: Untuk SD aja, ya. Terima kasih Pak Mulyamin sudah bersama RRI Cirebon.
1: Sama-sama, Bang.
0: Ya, selamat beraktivitas kembali, ya. Sukses, sehat selalu ya, Pak Mulyamin ya.
1: Siap, amin.
0: Ya, assalamualaikum ya. Pak Mulyamin.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Baik, peringat baru saja kami berbincang bersama Bapak Mulyamin SPD SD, Kepala SDN 1 Kalikowa Kecamatan Kedabung Kabupaten Cirebon. Terkait dengan tentunya tema kita di pagi hari ini ya, dalam dialog Cirebon Menyapa, sinergi sekolah dan SPPG menjaga mutu dan keberlangsungan MBG. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali dialog Cirebon Menyapa, dan sesaat lagi kita akan berbincang bersama Bapak Robi Apriana Eskepners, Kepala SPPG Cirebon Arjawinangun 2.
2: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
3: Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.
2: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.

0: Ya, baik pendengar, kita masih lanjutkan kembali dialog Cirebon menyapa untuk pagi hari ini. Dan kalau kita tahu pendengar bahwa saya sebagai penanggung jawab operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG, seorang kepala SPPG ini harus mengatur jam kerja tim SPPG di bawahnya dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya memantau proses memasak di dapur, kepala SPPG juga ini harus memantau pendistribusian makan bergizi gratis MBG ke sekolah-sekolah dan penerima manfaat lainnya, mengecek harga di pasar, serta memberikan edukasi gizi. Jadi karena itu pula, kepala SPPG ini harus terlibat dan bertanggung jawab penuh ya dalam mengatur jam kerja timnya, baik dirinya sendiri, akuntan, ahli gizi maupun para relawan. Shift pagi dari jam 8 atau 9 akuntan yang bertugas. Akuntan bertugas mengecek pembelian bahan baku, mengecek harga, dan kualitasnya dibantu relawan penerima bahan baku. Sambil mengawasi pencucian ompreng yang telah dibawa pulang dari sekolah-sekolah penerima manfaat dan penyimpanan bahan baku. Nah, pendengar, nanti kita juga akan mengetahui bagaimana sih mekanisme komunikasi harian antara SPPG dan pihak sekolah terkait penyesuaian jumlah porsi. Ya, misalnya jika ada siswa yang sakit atau izin, atau mungkin ada perubahan jadwal kegiatan belajar mengajar KBM. Nah, ini bagaimana? Nanti kita akan coba terus menghubungi Kepala SPPG Cirebon Aljawinangun 2, Bapak Robi Apriana Eskepners ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama RRI Cirebon. Kita masih akan lanjutkan kembali dialog Cirebon menyapa.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935. Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio.
4: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kita lanjutkan kembali dialog Cirebon Menyapa, dan kami sudah terhubung dengan Pak Robi Apriana Eskepners, Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun 2 ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Robi.
5: Waalaikumsalam, Bapak izin ya,
4: ya.
5: Bapak Iskandar
4: Putu
5: Penen ya. Di RRI Cirebon.
4: Iya. Terima kasih ya, Pak Robi, sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon, Pak Robi.
5: Siap Bapak, ya mohon izin tadi terkendala jaringan.
4: Iya. Sibuk juga mungkin ya. Sibuk juga.
5: Betul ya, kami habis pengawasan distribusi di pagi hari ini cukup padat aktivitasnya.
4: Iya. Oke. Pak Robi, ini mengenai mekanisme komunikasi harian antara SPPG dan pihak sekolah terkait penyesuaian jumlah porsi nih, Pak Robi. Misalnya jika ada siswa yang sakit atau izin, atau mungkin ada perubahan jadwal kegiatan belajar mengajar KBM, ini bagaimana mekanisme komunikasi hariannya Pak Robi dengan pihak sekolah?
5: Betul, mohon izin kami jawab untuk pertanggal ini. Sistem tata kelola Badan Gizi Nasional sendiri itu diperbaharui dari mulai pelaporan dari tingkat pusat hingga tingkat bawah. Otomatis seperti kehadiran siswa dan juga kegiatan-kegiatan tertentu itu biasanya konfirmasi PIC atau penanggung jawab di sekolah itu konfirmasi H-3 atau H-2. Biasanya itu ada koordinasi. Jadi SPPG ini setiap harinya langsung bertemu dengan yang bersangkutan, yaitu guru. Yaitu ada aslap kami yang biasa di lapangan dan memperoleh informasi yang begitu akurat dan juga dilaporkan kepada kepala SPPG, dan kemudian bisa disolusinya titik temu antara kepala SPPG dan juga PIC di sekolah. Seperti itu Bapak, mohon izin.
4: Ya, berarti artinya dari pihak sekolah menyampaikan terlebih dahulu kepada SPPG di H-3 lah ya.
5: Betul, betul.
4: Gitu
5: betul.
4: Ya. Nah, tapi sejauh mana nih SPPG melibatkan tim manajemen atau guru sekolah, Pak Robi, dalam pengawasan distribusi dan evaluasi penerimaan menu harian oleh siswa?
5: Betul, kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya PVR, yaitu program yang tetap tepat sasaran untuk penerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% ini setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, dan diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing. Seperti itu Bapak, mohon izin.
4: Nah, kalau untuk prosedur standar SOP nya sendiri ini Pak Robi, apa sih yang diterapkan SPPG untuk memastikan makanan tiba di sekolah dalam keadaan hangat, higienis, dan tepat waktu sebelum jam makan siswa?
5: Ya betul, kami ada namanya sistem POP namanya,
4: POP.
5: Sistem itu adalah sistem yang standarnya yaitu seperti dapur bersih, menjaga kebersihan higienis, dan juga mempertanyakan bahwasannya si paket ompreng ini dari dapur menuju ke sekolah ini berjalan dengan baik, seperti pendistribusian, kehigienisan makanan, dan tepat sasarannya seperti itu, Bapak. Ada aplikasinya, mohon izin.
4: Ya, POP ya, berarti ya.
5: Betul. Betul. Itu aplikasi yang dirilis oleh kepala badan baru yaitu Bapak Sudaryono yang baru kepala badan.
4: Nah, untuk skema penanganan cepat dari SPPG, jika ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, berbau, atau ada resiko alergi khusus pada siswa tertentu, itu seperti apa skema penanganan cepatnya, Pak Robi?
5: Jadi ada telik aduan yang namanya uji organoleptik. Jadi setiap hari guru maupun orang tua siswa bisa melaporkan di setiap harinya jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian tim dapur juga bisa respon cepat menangani hal tersebut. Misalkan ada penggantian porsi dan juga bisa bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pendistribusian. Seperti itu, Bapak, mohon izin.
4: Ya. Sebelum kita berlanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, ini ada pendengar juga yang ingin menyampaikan mengenai MBG ini. Katanya MBG rawan keracunan makanan siswa sekolah, gak higienis, kebersihan, malah gak teliti sayur buah. Nah, ini bagaimana pendapat dari Pak Robi?
5: Betul, kalau pendapat pribadi saya, untuk dapur yang benar-benar menjalankan SOP juknis juklak daripada kantor pusat Badan Gizi Nasional sendiri, insya Allah saya jamin akurat 90% tidak ada keracunan. Akan tetapi tata kelola atau oknum oknum pegawai, oknum pendistribusian daripada berjalannya proses masak hingga pendistribusian sampai dengan siswa itu, biasanya itu ada masalah di step by stepnya, begitu, Bapak.
4: Pak Robi, bagaimana sih proses penyusunan dan variasi menu hariannya ini agar tetap memenuhi standar gizi nasional sekaligus disukai oleh anak-anak, Pak Robi? Karena tadi saya juga baru saja berbincang dengan kepala sekolah di SDN 1 Kalikowa. Ini anak-anak ini kan anak-anak SD lah ya. Anak SD ini kan banyak ya, beragam lah ya, beragam sekali lah untuk punya selera yang beragam. Nah, ini bagaimana, Pak Robi, untuk proses penyusunan dan variasi menu hariannya?
5: Untuk dapur saya pribadi, alhamdulillah setiap pertanggal Jumat akhir, biasa di periode mingguan itu ada namanya Jumat, saya katakan hari Jumat itu adalah periode di mana kita mengambil data dari asrama sendiri untuk makanan sendiri ini nggak bosan itu untuk penerima manfaat, baik itu posyandu, sekolah, dan juga mungkin ada para guru yang memang komplain sedikit tentang estetika dan kemudian menu harian, dan juga bahkan dilaporkan ke dapur. Dan kami tindak lanjuti untuk hari Sabtu untuk menu hari Senin besok. Dan ahli gizi berkoordinasi juga dengan kami, kepala dapur, dan juga semua aspek stakeholder yang terlibat di wilayah teritorial dapur. Kami ambil datanya, kemudian kami tindak lanjuti berupa perubahan, misalkan menu yang tidak membosankan, dan juga menu-menu harian yang terstruktur. Dan kami juga berkolaborasi dengan pihak puskesmas setempat sih, dengan dokter puskesmas dan juga ahli gizi yang terlibat dalam forum musfika di kecamatannya, seperti itu, Bapak, biasanya.
4: Ya, baik, Pak Robi, ini ada pendengar RRI Cirebon yang ingin bergabung juga, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Reni di Plumbon.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Iskandar. Ya.
4: Silakan
6: Bu Reni. Juga untuk Pak Robi Apriyana sebagai kepala SPPG ya, Mas Is ya.
4: Iya, betul.
6: Ya, Pak Ibu. Robi, mohon izin bertanya, betul bahwa menjaga mutu untuk sebuah program MBG itu sangat penting. Mutu itu kualitas ya, Pak ya, harus baik. Tapi betul, betul. Tadi nih sebelum Bapak nih ada kepala sekolah dari Kalikwa itu ditemukan misalnya nasinya keras, sayurnya campur dengan nasi, bahkan tidak ada rasanya, terus buah-buahannya juga kayak kalau anggur asem, salaknya juga mungkin kalau anak kecil susah untuk bukanya. Nah itu sebetulnya dicicipi enggak sih mas, makanan yang tidak berasa gitu, kadang-kadang kurang asin bagaimana? Nah apakah juga ahli gizinya artinya gini, kalau bagi dirinya enak, bagi orang lain juga merasakan enak gitu. Bagaimana melihatnya seperti itu? Karena mungkin sampai kepada pencucian ompreng dan sebagainya mungkin itu di bawah pengawasan Bapak ya, mungkin barangkali bertanggung jawab untuk hal itu.
4: Yeah.
6: Gimana Bapak menyikapinya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon. Bagaimana Pak Robi? Silakan.
5: Baik Bapak, untuk menyikapi hal tersebut ya dengan senang hati kami biasanya itu menerima kritik dan saran, kemudian dengan cara apa yang ditanyakan tadi ya, dengan cara uji organoleptik, yaitu dengan cara kami menyobai makan tersebut sebelum didistribusikan ke sekolah. Nah, adapun rasa dan juga misalnya ada kurang berasa ataupun tidak asin atau lain sebagainya, itu memang kadang memang kelalaian daripada oknum petugas sendiri. Dan kami juga biasanya ada uji organoleptik itu tepat sasarannya adalah untuk efisien. Jadi mungkin lebih baik lagi untuk lebih tepat teliti lagi untuk kedepannya dan juga untuk memperbaiki rasa dan berkolaborasi dengan chef kami begitu Bapak. Iya.
4: Ya, Pak Robi, tadi Pak Robi menyampaikan ini ada sedikit kelalaian dari oknum lah ya.
5: Betul.
4: Nah, sedangkan memang kita sebagai orang tua pun sempat mencicipi Pak Robi. Nah, ini rasanya memang rasanya kadang apa ya? Ya tidak pas lah. Kalau menurut saya ya kurang pas lah rasanya. Nah, tapi apakah ini memang standar makan bergizi atau seperti apa sih sebetulnya makan bergizi ini Pak Robi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Robi.
5: Baik. Bisa diketahui ya untuk para pendengar dimanapun Anda berada, untuk makanan bergizi sendiri itu biasanya ada namanya SOP tertentu dari juknis kami, yaitu yang menganjurkan bahwa misalnya makan bergizi itu memang bukan makan enak ya, dalam arti untuk menyehatkan. Jadi ada takaran tertentu, tidak boleh penggunaan bicin dan juga tidak boleh berlebihan garam, dan juga yang mengandung hal-hal yang negatif itu memang tidak diperbolehkan Bapak. Setiap harinya kami mengupdate menu dan juga laporan untuk sekarang itu real time. Adapun bahan baku, bumbu dan juga semuanya itu sudah terstruktur dan kami laporkan secara hierarki di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan juga regional Jawa Barat, dan juga bisa tembus ke kantor pusat seperti itu Bapak.
4: Berarti ini kan artinya memang sudah sesuai SOP ya, sesuai, dan memang takarannya seperti itu ya, segitu gitu ya.
5: Tinggal menyikapi bagaimana caranya agar lidah masyarakat Indonesia ini memang tidak bosan dengan estetika, mungkin dengan kreativitas ahli gizinya, dan kemudian kreativitas pegawai dapurnya dan juga kepala SPPG-nya seperti itu Bapak.
4: Karena kalau kita lihat ini banyak MBG atau makan bergizi gratis ini yang bisa dibilang ini kebuang. Betul. Akhirnya tidak bisa dibilang mubazir lah seperti itu Pak Robi.
5: Untuk di dapur saya pribadi biasanya ditakar ya, untuk ompreng yang kembali ke dapur ini saya takar menggunakan gram nasi, kemudian jika memang lebihannya banyak di tim ompreng dilaporkan ke tim manajemen agar ditindaklanjuti untuk besok, agar penyajian menunya lebih baik lagi dari segi rasa dan segi estetika, adapun komplainan semuanya bahkan kami tanggung semua dan kami bertanggung jawab penuh atas penyajian seperti itu Bapak.
4: Ya, dari banyaknya mungkin keluhan dari baik dari pihak sekolah, dari orang tua. Nah, apakah ini ada apa ya namanya saluran umpan balik lah dari SPPG menyediakan saluran umpan balik berkala dari siswa dan sekolah untuk mengevaluasi betul. Daya terima dari menu yang disajikan, Pak Robi.
5: Betul, kami di sistem tata kelola baru ini memang pimpinan pusat sendiri menyajikan aplikasi yang berbentuk SIPGN ya, kami sebutnya itu memang real akan kedepannya akan berkolaborasi bekerja sama dengan penerima manfaat baik itu posyandu dan juga sekolah. Jadi bapak ibu sekalian, orang tua wali murid bisa komplain langsung dan akan tembus langsung ke kantor pusat mungkin kedepannya seperti itu untuk menjaga marwah daripada Badan Gizi Nasional sendiri dan juga menjaga integritas bahwasannya MBG ini memang kita harus menyikapi dengan baik dan bijak seperti itu bapak.
4: Ya, jadi berarti untuk masyarakat Cirebon dan sekitarnya apabila memang ada keluhan atau mungkin masukan mungkin ya seperti itu ya Pak Robi, silakan bisa nanti kedepannya akan ada aplikasi SIPGN betul. Gitu ya.
5: Betul betul Bapak, mohon izin ya.
4: Ya.
5: Jadi sistem tata kelola ini selalu diperbaharui oleh kantor pusat. Dari segala lini, adapun kekurangan yang sudah terjadi di masa lalu mungkin bisa menjadi pelajaran terbaik daripada program mulia ini menuju generasi cerdas 45, Bapak.
4: Nah, kemudian Pak Robi, ini kan tadi di pertengahan kita juga membicarakan ada beberapa ada sisa-sisa dari MBG ya.
5: Betul betul.
4: Nah, bagaimana bentuk kerjasama antara SPPG dan sekolah sendiri dalam mengelola sampah kemasan serta sisa makanan ya, agar lingkungan sekolah ini tetap bersih dan ramah lingkungan? Bagaimana nih Pak Robi?
5: Kalau di lingkungan teritorial saya bekerja itu kami biasanya mengimplementasikannya saya keliling ke sekolah dan juga bekerja sama dengan sekolah agar sampah-sampah memang tidak berserakan dan juga membuat tim di setiap sekolahnya untuk bertanggung jawab seperti organisasi OSIS dan juga organisasi PIC. Jadi guru juga punya hierarki di sekolah untuk setiap harinya dijadwal atau dipiket untuk bebersih dalam rangka menunjang dan membantu kami di dapur agar nyaman, nyaman kami, nyaman di penerima manfaat dan juga bersih di kami, bersih di penerima manfaat seperti itu Bapak. Itu inisiasi pribadi seperti itu kalau yang sudah berjalan di wilayah Arja Wedangun.
4: Ya, kemudian kalau apa SPPG sendiri ini merancang komposisi gizi dan variasi menu harian ini kan agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak SD lah, misalnya seperti itu ya Pak Robi ya, sekaligus menarik minat makan anak-anak. Nah, sebetulnya ini untuk strategi SPPG-nya sendiri dalam menjaga konsistensi pasokan bahan baku lokal. Nah, ini agar mutu makanan tetap stabil di tengah fluktuasi harga pasar ini seperti apa?
5: Dengan cara kita bekerja sama dengan UMKM sekitar dan kami mewajibkan supplier-supplier ini taat atas perintah dapur yaitu di teritorial saja tidak jauh-jauh dari wilayah kami dan kami mengembangkan UMKM sekitar agar memberdayakan masyarakat untuk menyelaraskan program pemerintah swasembada pangan asta cita dan juga gemar untuk menyelaraskan program ini begitu Bapak.
4: Ya, Pak Robi, ada Pak Dadang di Sumber yang ingin bergabung juga, kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dadang.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, Pak Dadang di Sumber, silakan. Ini ada Pak Robi, Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun 2. Apa yang ingin Bapak tanyakan, Pak? Silakan.
7: Iya. Terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan ya, apresiasi lah sekarang MBG sudah ada sedikit perubahan ya. Jadi yang awalnya mungkin banyak keluhan-keluhan makanan dan sebagainya termasuk tadi Bapak Kepala Sekolah juga ya. Emang betul bahwa sebaiknya sebelum didistribusikan itu kan mungkin ada dari tim SPPG-nya itu kan bisa mengecek dulu rasa ya. Jangan sampai nanti ini kan keluhan banyak yang dibuang-buang, tidak harap mengubazir dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua saya perhatikan ya banyak inilah ada keluhan bahwa kok ayam maning gitu ya.
4: Ayam maning
7: gitu ya. Nah, sementara soalnya, kita kan tadi disampaikan oleh dari SBG bahwa kita menganukan lokal. Cirebon ini banyak loh Pak itu dari nelayan ya ikan. Termasuk mungkin merak ikan, lele dan sebagainya gitu ya, memanfaatkan itu. Jadi ada variasi lah, ada variatif ya. Sehingga jangan sampai hari ini ayam goreng, besok ayam kecap, selanjutnya nanti ayam pedas dan sebagainya, ayam maning itulah gitu ya. Telur lagi ya, telurnya telur ayam lagi, jadi bolak-balik aja telur, ayam, ayam, telur gitu ya.
4: Gitu.
7: Nah ini tolonglah. Kan katanya dulu janjinya Pak Prabowo nanti akan mendatangkan sapi sekian, butuh sapi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada yang namanya daging sapi masuk gitu ya. Nah, memanfaatkanlah itu lokal. Misalkan kita kan Cirebon ini penghasil ikan, banyak nelayan ya memanfaatkan. Ya udang satu lah, apa ikan teri satu gitu tuh ya. Sehingga ada variatif gitu. Kalau gigi itu terus ya lama-lama kalau telur terus kan orang Cirebon bilang disulen gitu ya. Oke, ini saya Barangkali. Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dadang di Sumber. Nah, ini bagaimana nih Pak Robi? Katanya kalau bisa nggak sih divariasi menunya? Nah, Cirebon ini kan daerah pesisir nih, bisa ada ikan lah, diganti ikan, jangan telur lagi, ayam lagi gitu. Bagaimana nih Pak Robi? Silakan.
5: Baik, baik, baik. Untuk menu ikan sendiri kita bisa memvariasinya, Bapak. Kami sendiri, untuk saya yang pernah makai ikan dori, ikan tunul, ikan patin, ikan lele dan juga sejenisnya mungkin ya. Adapun itu mungkin bisa divariasi di setiap minggunya atau bahkan menu rancangan per proposal kami itu pakainya periode proposal. Dalam sebulan itu ada 2 proposal, yaitu berarti per 2 minggu sekali bisa diajukan. Jadi terima kasih atas warga ini aktif ya untuk memberi saran untuk kami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan motivasi dan semangat membangun untuk negeri. Terima kasih Bapak dari Sumber tadi ya.
4: Ya, dari Sumber. Mungkin kalau di Arjawinangun 2 ini sudah bervariasi menunya ya.
5: Betul Bapak, dari daging, kemudian ikan, kami juga pernah menu daerah ya, yaitu
4: menu daerah ya, lokal ya.
5: Iya, jadi ada pimpinan pusat yang memberi arahan waktu itu, memang diwajibkan untuk silakan kreativitasnya ditingkatkan untuk mengadakan menu-menu di daerah masing-masing. Kami mengangkat tema menu Lengko ya. Lengko kan orang Cirebon ya.
4: betul. Nah, ya berarti intinya kalau di SPPG Cirebon Arjawinangun 2 ini menunya sudah bervariasi lah, sudah memakai menu-menu lokal ya. Jadi bisa pakai ikan ya. Nah, tapi kan kita belum, karena berbeda pasti ya Pak Robi ya.
5: Betul.
4: Akan berbeda
5: beda,
4: ya.
5: Dapur, beda pemimpin, beda dapur, beda pemimpin.
4: Nah, beda dapur, beda pemimpin. Nah, ini dia nih. Mudah-mudahan yang lainnya pun bisa seperti SPPG di Cirebon Arjawinangun 2 ya, bisa bervariasi menunya ya. Harapan kita seperti itu.
5: Iya, bagi semuanya yang mendengarkannya dan juga menyimak di pagi hari ini, ya saya berpesan untuk semua kepala SPPG agar selalu bersemangat dalam menjalankan program ini. Adapun semua hal rintangan dan juga keberlangsungannya harus didukung penuh dan juga secara totalitas seperti itu. Ya.
4: Oke, yang terakhir mungkin Pak Robi, mungkin ada pesan atau komitmen utama nih yang ingin disampaikan agar sinergi antara sekolah dan SPPG ini terus berjalan solid. Silakan Pak Robi.
5: Iya, harapan saya pribadi berpesan kepada semuanya, baik guru maupun tenaga pendidik ataupun PIC ataupun kepala SPPG dan semua orang yang terlibat di pagi hari ini atau yang mendengarkan, saya berpesan bahwasanya program mulia ini program yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo, bisa dijalankan, disikapi dan juga diselaraskan dengan hati kita masing-masing, bahwasanya kita bernegara dan juga mempunyai semangat yang tinggi ya, yaitu program mulia ini bisa disikapi dengan baik. Dan juga untuk sekolah pastinya silakan dikomunikasikan, jalin komunikasi yang penting itu komunikasi yang baik itu komunikasi yang terstruktur antara kepala SPG dan juga PIC. Silakan bisa ditemui, bisa diselaraskan per minggunya ada ketemu wajib dengan kepala SPG, mungkin bisa berkunjung dan juga segala sesuatunya bisa dikomunikasi dengan baik agar tidak terjadinya miskomunikasi ataupun hal-hal berita yang tidak-tidak, karena khususnya ya berprasangka yeah. baik itu lebih baik daripada segala-galanya, Bapak. Mohon izin seperti itu. Iya, itu saja.
4: Iya. Terima kasih Pak Robi sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak Robi ya.
5: Amin, barakallahu abadi. Amin.
4: Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Pak Robi.
5: Waalaikumsalam Bapak. Iya, selamat pagi juga.
4: Ya, pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Bapak Robi Apriana Eskepners, Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun 2. Sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Cirebon menyapa untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon dan kini saja kami sampaikan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin antivirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19 ya. Faktanya, klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea di tahun 1951 sampai 1953. Vaksin hanta ini telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023. Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset ya untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus ya, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI. Silakan Anda bisa menyampaikan keluhan Anda. Bisa Anda sampaikan di Halo RRI melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kami hadirkan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipakai lah.
7: Ah, risi pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Halo RRI, sekaligus juga kita akhiri perjumpaan kita di Cirebon pagi ini edisi Senin 27 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Iskandar Zulkarnain, hanya sampai di sini temani Anda. Untuk Cirebon siang ini, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rina Agustini ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang berjudul Gadis Pantai adalah karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1965. Gadis Pantai mengisahkan tentang seorang gadis muda yang berasal dari keluarga nelayan miskin di sebuah desa dekat pantai di Pulau Jawa. Gadis yang tidak disebutkan namanya dikenal dengan sebutan Gadis Pantai. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika dia dipilih untuk menjadi istri dari seorang bendoro, bangsawan Jawa yang kaya dan berkuasa. Buku ini menggambarkan ketidakadilan dan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat Jawa pada masa lampau, serta perjuangan Gadis Pantai untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya. Gadis Pantai adalah karya yang menyentuh, yang menawarkan wawasan tentang kehidupan masyarakat Jawa, serta mengangkat isu tentang ketidaksetaraan yang ada hingga saat ini.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk edisi Senin 27 Juli 2026, saya Rena Agustini kembali hadir menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan Beranda Asta Cita, pengarus utamaan gender dengan tema metode pembelajaran pedagogi adil gender dalam pendidikan agama Islam bersama narasumber yaitu Ketua Prodi PAI Pascasarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, ada Ibu Dr. Fitri Miliani MPD. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Beranda Asta Cita, edisi pengarus utamaan gender, Senin 27 Juli 2026 bersama saya Rina Agustini dengan tema metode pembelajaran pedagogi adil gender dalam pendidikan agama Islam. Ya, pendengar, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses membentuk karakter, cara berpikir, dan cara pandang terhadap sesama manusia. Dalam konteks pendidikan agama Islam, metode pembelajaran atau pedagogi ini memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kesetaraan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kami telah tersambung dengan Ketua Prodi PAI Pascasarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Ibu Dr. Fitri Meliani MPD. Langsung saja Rina akan sapa. Halo. Oke, sepertinya terputus ya Bu ya. Baik, oke, dan pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nanti bisa ya, pergunakan line telepon di 02318493 59 ataupun di 486374 ya, dan juga bisa tinggalkan komentar Anda melalui live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Kami akan kembali. Oke, untuk bisa tersambung kembali dengan Ibu Fitri Meliani ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Fitri, apa kabar untuk siang hari ini, Ibu?
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah, ini dengan ya. Mbak Rina deh.
1: Iya, betul, Ibu. Ya. Baik, tema kita adalah metode pembelajaran pedagogi adil gender dalam pendidikan agama Islam ya, Bu ya. Oke, mungkin ya, Mbak, kalau misalnya betul. Ibu bisa menjelaskan nih kepada kami, silakan Ibu, mengenai metode pembelajaran adil gender dalam pendidikan agama Islam.
2: Ya, baik Mbak. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya ya kita membahas dulu apa sih konsep dasar perbedaan antara seks dan gender gitu. Karena banyak sekali kesalahpahaman di masyarakat tentang dua istilah ini gitu ya. Yang pertama, kita bisa kaji seks itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan wanita. Ya, sedangkan gender adalah fungsi atau perilaku atau tugas dari masyarakat yang di apa namanya sandarkan pada laki-laki dan wanita gitu ya. Sedangkan kita akan membahas tentang pedagogi Islami ya, adil gender gitu. Nah, untuk lebih mendalami ini gitu ya, karena kita saya akan menggunakan perspektif dari pendidikan Islam, karena gender ini multi perspektif ya, dan sangat sensitif Mbak. Maka saya izin membahas atau mengkaji gender ini dalam perspektif Islam gitu. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa dalam pendidikan Islam atau dalam konsep dasar Islam itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan ya, saling menyempurnakan satu sama lain. Tapi memang tidak setara gitu. Laki-laki dan wanita ini dalam Al-Quran terutama ya, diangkat itu tidak setara. Tapi masing-masing ini punya kehususan atau keistimewaan masing-masing gitu ya. Allah melebihkan beberapa kemampuan pada laki-laki dan beberapa kemampuan pada perempuan. Nah, fungsi dari pendidikan di saat ini gitu ya, secara umum di Indonesia itu adalah untuk memaksimalkan fungsi dari masing-masing, menjaga atau memproteksi fungsi seksualitas mereka masing-masing agar tidak menyimpang atau keliru ya. Karena zaman sekarang banyak sekali lingkungan yang cenderung menjerumuskan ke arah pergaulan bebas, ke arah LGBT gitu ya, homoseksual dan sesama jenis gitu ya. Nah makanya harus kita luruskan dulu bahwa yang kita bahas ini adalah fungsi gendernya atau fungsi seksualitas yang ada di masyarakat gitu. Nah kenapa timbul seperti, karena harusnya kalau dalam Islam itu tidak ada tuh ketimpangan gender, tuh nggak ada ya, dalam Islam yang sesungguhnya gitu. Tapi dalam masyarakat sekarang ternyata ada kecenderungan nih memetakan potensi peserta didik berdasarkan konstruksi sosial tradisional gitu, kayak kalau di Indonesia cenderung nggak patriarki ya, gitu kayak laki-laki harus pekerjaannya seperti teknik seperti itu, laki-laki tidak boleh cengeng, tidak boleh nangis gitu, perempuan tidak boleh mengambil peran misalnya berpolitik di bidang hukum dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang harus dibangun secara proporsional gitu ya, agar masyarakat tuh tidak lagi bias atau bias gender gitu. Padahal kalau kita balikan gitu dalam sejarah, kita ambil yang ada di Al-Quran ya, izin ya, karena saya orang Islam, dalam Al-Quran itu sendiri ada Ratu Bilqis yang memimpin sebuah kerajaan besar gitu ya. Ada Maryam yang menjaga Baitul Maqdis dan kehormatannya itu hampir menyamai seorang nabi gitu ya. Dalam di Indonesia ada pejuang Islam, ada Cut Nyadin ya, Cut Mutia yang memimpin pasukan, memiliki strategi perang yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya bias gender itu tergantung lingkungan gitu ya Mbak ya. Nah kebelakangan itu bias gender semakin kita rasakan gitu, karena kecenderungan akan patriarki apa ya, toksik patriarki seperti itu Mbak. Barangkali ya, okay. Bagi pembuka.
1: Baik. Lalu Ibu, nilai-nilai Islam apa saja yang menjadi landasan dalam penerapan pedagogi adil gender Ibu?
2: Ya, baik, landasannya ya, kalau boleh saya ambil sebenarnya landasan kita balikan lagi ke kalau di Islam itu kita pakainya fungsi seksualitas ya Mbak, bukan adil gender gitu. Jadi fungsi seksualitas dalam Al-Quran itu ada pada surat Al-Imran ayat 36 ya. Yang menyampaikan di situ tentang keluarga Imran ya, keluarga Imran ayahnya itu Imran dan istrinya Hana gitu ya, yang kemudian mereka memiliki anak yaitu Maryam gitu. Di mana Hana ini berdoa kepada Allah supaya diberikan anak laki-laki yang akan mengabdi kepada Baitul Maqdis gitu. Namun pada kenyataannya akhirnya Allah memberikan anak lakinya perempuan gitu. Tapi tetap saja Hana berkehendak gitu, tidak apa-apa, ya Allah, saya akan tetap mengabdikan anak saya, walaupun perempuan gitu ya, di Baitul Maqdis. Nah ini aja menjadi contoh gitu, bahwa perempuan itu bukan sebuah, memang perempuan ini ada kelemahan dan kekurangannya, seperti tadi kita sebutkan di awal ya, ada kelebihan dan kelemahan perempuan dan laki-laki. Ada beberapa bagian perempuan yang lebih sensitif, lebih berperasa gitu ya, dan lembut gitu. Rasulullah sendiri menyebutkan berhati-hatilah terhadap kaca atau kaca ya. Jadi sebegitu sensitifnya perempuan gitu. Namun pada beberapa kasus memang wanita ini bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, disandarkan lagi pada An-Nisa ayat 34 gitu, bahwa kaum laki-laki ini adalah sebagai pemimpin mau enggak mau gitu ya. Ada qawam di situ, ada yang merefleksikan bahwa laki-laki ini harus menjadi pemimpin gitu. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri tidak sekonyong-konyong menyebutkan bahwa wanita itu lemah gitu. Wanita itu lebih rendah daripada laki-laki, tidak. Ya. Ada peran tertentu perempuan lebih tinggi gitu ya, dalam hal mengasuh, dalam hal hamil, menyusui, mengasuh anak gitu. Dengan laki-laki dalam hal misalnya memimpin sebuah negara gitu ya, juga memimpin sebuah negeri, keluarga, itu laki-laki karena mereka ada kowam di situ gitu. Dan di dalam Al-Quran sendiri juga membebankan laki-laki itu sebagai para pencari nafkah gitu. Itu barangkali Mbak landasan yang itu saya pakai di sini ya.
1: Ali Imron dan juga Anissa ya tadi ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya Ibu memandang kondisi penerapan pembelajaran adil gender di sekolah-sekolah maupun madrasah saat ini seperti apa sih Bu?
2: Ya baik, seperti tadi ya di awal, ternyata banyak sekali ketika kita turun ke lapangan itu masih banyak kecenderungan yang guru di kelas itu memetakan potensi itu bias gender gitu. Jadi perempuan yang misalnya merapikan kelas, membereskan, menyapu gitu ya dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki lebih kompleks dan lain sebagainya. Padahal keduanya bisa saling mengisi, bisa saling di rolling seperti itu dalam hal keseharian di kelas seperti itu ya. Jadi sebenarnya bisa hal ini menjadi urgent untuk agar pendidikan adil gender itu lebih dipraktekkan di kelas gitu. Utamanya sih lebih ke pertama ya, meminimalisir anak-anak laki-laki yang tadi ya toxic masculinity gitu. Jadi merasa bahwa dia lebih tinggi daripada teman-teman ceweknya atau teman-teman perempuannya gitu. Jadi mereka bisa nyuruh-nyuruh untuk beresin kelas dan lain sebagainya gitu ya. Dan selain itu bisa tadi ya kepemimpinan yang berputar apa di rolling gitu ya antara siswi dan siswa seperti itu.
1: Yang adil ya.
2: Nah, ya yang adil seperti itu Mbak.
1: Oke. Lalu bagaimana cara guru menyampaikan materi tentang peran laki-laki dan perempuan agar tidak menimbulkan diskriminasi, Ibu? Walaupun tadi kan sempat juga dijelaskan sebaiknya kalau misalnya untuk urusan kelas ada baiknya di giliran ya Bu ya, membersihkan itu tidak harus laki-laki. Lalu bagaimana cara menyampaikan tanpa menimbulkan diskriminasi gitu Bu?
2: Iya baik guru sebaiknya utamanya ya bertindak sebagai teladan utama di kelas. Nah sebenarnya bisa kita balikan ya, pada tahap pendidikan fitrah seksualitas di dalam Islam itu ada tahapannya Mbak. Jadi memang di usia 0 sampai 7 tahun itu anak-anak harus dekat dengan kedua orang tuanya, laki-laki dan perempuan ya. Walaupun di 0 sampai 2 tahun anak itu dekat sama ibunya ya gitu. Karena kita tidak bisa sekonyong-konyong melihat membebankan tugas ini ke guru Mbak gitu. Jadi kita tetap harus tarik peran di rumah gitu ya,
1: orang tua ya.
2: Iya betul, karena itu dasar pendidikan dari setiap anak ya. 0 sampai 7 tahun anak-anak harus dekat dengan kedua orang tuanya, utamanya 0 sampai 2 tahun anak disusui, diasuh oleh ibu ya. Kemudian ketika yang paling urgent ini usia 3 tahun, anak harus sudah mengetahui identitas gendernya gitu. Orang tua bertugas mengajarkan cara bersikap, berbicara, juga berpakaian sesuai gender anak gitu ya. Nah baru ketika 7-10 tahun ketika mereka sudah cara sosial lebih luas gitu ya, peran gendernya mereka, model gender mereka itu lebih luas gitu ya, ada guru, ada kepala sekolah gitu, ada penjaga sekolah selain orang tua di rumah gitu. Nah ini seperti laki-laki perlu mengenal peran maskulinitas dari sosok ayah gitu ya. Anak perlu mengenal peran perempuan, keperempuanan dari femininitas dari sosok seorang ibu gitu. Juga mereka akan mengenal yang namanya peran-peran yang ada di dalam kelas gitu. Nah, supaya adil gitu ya, tetap guru itu di sekolah adalah meminimalisir seperti analogi-analogi bias gender gitu ya. Eh, kamu mah cewek gitu, kamu lemah banget. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Atau candaan-candaan atau jokes gitu ya, yang merendahkan anak-anak perempuan dibandingkan anak-anak laki-laki gitu. Atau sebaliknya, guru tidak merendahkan anak laki-laki di depan anak perempuan misalnya. Eh, kamu mah cengeng gitu. Kok seperti aja, seperti ditegur seperti itu aja nangis seperti itu ya. Jadi memang harus berkeadilan, perempuan pada satu saat boleh memimpin kelas gitu ya, di rolling, ada saat juga ketika anak laki-laki ingin mengungkapkan perasaannya gitu ya, bahwa mereka kecewa atau mereka sedang dalam keadaan sedih, itu ingin divalidasi juga emosinya gitu ya.
1: Baik.
2: Lalu
1: ya lanjut Bu, nggak apa-apa.
2: Oh iya, bisa juga kalau di SD atau madrasah itu bisa kita masukkan, kalau dalam pendidikan Islam itu ada storytelling ya, nggak, di PAI itu ada berkisah gitu, karena dalam Al-Quran itu kisah itu sepertiga dari isi Al-Quran itu. Makanya sangat efektif untuk mengajarkan adil gender di sini gitu. Jadi dalam Al-Quran sendiri, Islam tidak mendiskreditkan perempuan, juga tidak membesar-besarkan atau toxic masculinity laki-laki gitu. Pada satu sisi ada di mana kisah-kisah Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Muhammad gitu ya, Nabi Isa, itu yang diangkat di dalam Al-Quran. Ada juga di satu waktu kisah-kisah Maryam atau Bilqis dan lain sebagainya. Itu sangat perlu disampaikan kepada anak-anak agar mereka itu memahami adil gender di kelas. Begitu barangkali Mbak.
1: Baik, lalu Ibu Fitri, bagaimana guru juga menghadapi peserta didik yang sudah memiliki pandangan stereotip dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat? Misalnya contoh, kata ibu, aku tuh gak boleh nangis soalnya ibu aku bilang seperti itu. Sementara kan mungkin di lingkungan sekolah laki-laki nangis ya fine-fine aja gitu. Bukannya kadang-kadang anak didik kan akankah merasa kebingungan, ini sebenarnya yang harus aku percaya, aku tuh boleh nangis atau enggak? Itu contoh kecilnya. Ini bagaimana ibu?
2: Iya, itu tantangan menjadi seorang pendidik ya Mbak. Memang menurut peneliti pendidikan Islam, Dr. Khalid Ahmad Syantut, itu 60% waktu anak itu ada di rumah, sedangkan 20%-nya itu waktu anak ada di sekolah gitu. Hanya saja kalau praktek mengajar seorang guru itu tepat gitu ya, tepat sasaran gitu, dengan pendekatan kisah atau storytelling dan menggunakan waktu yang tepat untuk memberikan contoh gitu ya. Apalagi dia sebagai contoh teladan gitu untuk anak-anaknya. Nah, itu paling utama gitu, karena 80% anak melihat anak melakukan apa yang dia lihat gitu ya. Jadi model dari guru ini yang diharapkan, bahwa anak itu walaupun di rumahnya memiliki pandangan tertentu dari orang tuanya gitu, tapi ketika di sekolah itu kita perbaiki gitu, kita rekonstruksi gitu ya, bukan untuk melawan orang tuanya, tapi lebih untuk, nah, ketika di rumah berbaik, ketika ada yang orang tua tidak berbeda pendapat dengan kamu, maka sampaikan dengan lemah lembut gitu ya, tidak melawan dalam bentuk perlawanan dan lain sebagainya, seperti itu barangkali Mbak. Baik. Yang pernah saya lakukan ya gitu.
1: Baik Ibu, izin untuk bisa membacakan pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 081324951935. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswa Bagaimana calon guru agama, kompetensi apa yang harus saya kuasai agar sebagai calon guru agama, kompetensi apa yang harus saya kuasai agar mampu menerapkan pedagogi adil gender di kelas, katanya. Mohon arahannya, terima kasih, katanya. Oke. Ini siapa ini? Oh, dari Sylvia. Oke, terima kasih Sylvia. Mangga.
2: Pertama, kita harus paham betul ini ya, apa landasan pendidikan Islam itu apa. Berarti kan, apalagi nih, guru PAI ya, guru PAI. Pertama, keilmuan tentang Islam gitu ya, terutama dari Al-Quran itu sendiri, gitu ya, dari tadi, bahwa tadi Qawamah ya, Qawamah juga ada surat An-Nisa yang memeluk dengan lembut para kaum wanita gitu ya, bukan mendiskreditkan gitu ya. Itu yang pertama, kompetensi keilmuannya. Yang kedua, kompetensi dalam konsep itu, membedakan konsep ya, antara fitrah atau bawaan dari laki-laki dan perempuan dengan konstruksi budaya yang ada di sebuah masyarakat atau negara gitu ya. Jadi harus membedakan itu, karena bisa jadi ketika menurut di Indonesia adil gender, bisa jadi di negara lain itu tidak adil gender gitu. Seperti yang terjadi di Afghanistan, kalau saya nggak salah ya, baru-baru ini saya lihat bahwa di sana itu kaum perempuan masih di masih sangat rendah pendidikannya gitu, tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi gitu ya, masih harus di rumah, tugasnya hanya mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Itu tidak salah, tapi pada beberapa poin di Indonesia itu sudah sudah lewat gitu. Kita sudah jauh lebih maju ya dalam hal pendidikan. Pendidikan di Indonesia sudah tidak bias gender. Alhamdulillah banyak sekali wanita yang masuk ke teknik, ke komputer dan lain sebagainya ya gitu. Itu dua kompetensi awal. Yang ketiga, kompetensi pedagogi utamanya ya, harus sensitif gender, terhadap gender gitu. Jadi kita sebagai guru itu memberikan ruang kepada setiap laki-laki dan siswa laki-laki dan perempuan untuk menjadi diri mereka sendiri gitu ya. Laki-laki boleh mengeluhkan ketika mereka ada perasaan sedih dan lain sebagainya. Perempuan juga boleh mengeluhkan ketika mereka ingin sesekali merasakan yang namanya memimpin gitu ya, atau mengambil sebuah peran di dalam kelas gitu. Baik. Oke, selanjutnya sih lebih ke kontekstual ya. Kita sebagai guru harus aware tentang isu gender ini, isu gender yang kontemporer dan semakin kompleks ya di masyarakat yang lumayan kacau sih gitu, karena ada apa konsep LGBT yang masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Begitu mungkin, Mbak.
1: Ya, baik. Dan pertanyaan selanjutnya, Ibu Fitri, apakah kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia ini sudah mengakomodasi nilai-nilai keadilan gender menurut Ibu?
2: Agama Islam ya. Sudah apa, Mbak? Bentar.
1: Sudah mengakomodasi nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan gender.
2: Menurut saya sudah, namun dalam utamanya ya, ini perspektif saya, balik lagi. Utamanya kalau di Indonesia itu kurang dalam hal evaluasi ya. Monitoring itu penting gitu. Dalam karena kita sudah apa ya, terutama kalau di pendidikan Islam atau Kemenag sudah memberikan landasan untuk pendidikan yang lebih inklusif gitu ya, pendidikan yang lebih menerima adanya perbedaan gitu ya. Dari semua pihak anak, anak-anak yang berkekurangan kayak berkebutuhan khusus gitu ya, apalagi yang bias gender diusahakan itu semua dalam apa ya, dalam pendidikan itu semuanya sama, semuanya memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Gitu ya. Nah, tapi dalam yang perlu dikritik itu adalah itu ya, pengawasannya gitu. Masih pengawasannya itu masih bisa kita lihat ya di beberapa kasus belakang ini, seperti kekerasan seksual seperti itu ya, yang terjadi pada anak perempuan gitu, juga pada anak laki-laki. Nah, itu yang harus ditindak tegas menurut saya, seperti itu Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu. Dan kita ketahui Bu, kekhawatiran mungkin orang tua di luar sana terhadap media sosial juga, yang ternyata bagaimana media sosial ini bisa mempengaruhi apa, cara pandang generasi muda terhadap relasi laki-laki dan juga perempuan ya Bu ya. Sementara ya, namanya konten media sosial, kita juga gak bisa kontrol ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan batasan-batasan ataupun hal-hal yang memang harus dilakukan sebagai orang tua ketika anak ini aktif juga di media sosial, Ibu.
2: Iya, betul Mbak. Utamanya seperti yang terjadi pada beberapa negara maju, di Australia kalau nggak salah belakangan ini, mereka mengambil atau melarang anak-anak usia di bawah 13 tahun yang pemikirannya masih sangat rentan untuk dipengaruhi ya apa media-media sosial yang apa namanya memberikan pengaruh buruk gitu. Nah, itu harus anak-anak kita itu harus dilindungi dari beberapa aplikasi atau sama sekali tidak diberikan gadget seperti itu. Di Cina juga di bawah usia 13 tahun ya tidak diperkenankan untuk membawa gadget atau memiliki gadget seperti itu. Nah, ini adalah bahwa konten media sosial ini yang punya pengaruh signifikan tentang apa ya, bahwa kayak apa ya, banyak sekali kejadian-kejadian di situ, maaf ya ini mungkin agak sedikit sensitif, seperti perilaku laki-laki yang keperempuanan gitu, atau perempuan yang ke laki-lakian, nah seperti itu ya. Jadi usia remaja itu kan usia di mana mereka sudah merasa punya hak untuk berpikir sendiri atau memutuskan sendiri gitu ya. Jadi kalau tanpa bimbingan orang tua ketika menggunakan gadget itu bahaya di situ. Ada cara berpikir menyimpang yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, seolah-olah membolehkan orang-orang yang punya kecenderungan menyimpang tersebut. Misalnya laki-laki pakai heels atau pakai tank top gitu ya, seolah-olah dengan ada postingan like lalu komennya memvalidasi gitu. Itu aja anak-anak tuh sudah sangat wow, ternyata zaman sekarang boleh ya gitu. Apalagi terhadap anak-anak yang sejak kecil, mohon maaf agak sedikit
1: kemayu,
2: lembut perasaannya, ya kemayu seperti itu. Nah, jadi seolah-olah mengiyakan, membolehkan mereka untuk mengekspresikan seperti mereka. Gitu. Padahal kan balik lagi ya pada peran seksualitas di dalam Islam itu tidak diperkenankan. Di Islam hanya ada perempuan dan laki-laki, tidak ada di antara, di tengah-tengah itu, seperti biasa. Itu ya Mbak. Nah, tugas pemerintah juga sebenarnya ya, yang harus memfilter agenda-agenda dari pihak-pihak yang ingin melencengkan cara berpikir remaja Indonesia gitu, karena mereka ini bisa membahayakan generasi muda Indonesia. Seperti itu, Mbak, barangkali.
1: Oke, lalu peran dari orang tua sendiri bagaimana ya, Bu? Kalau misalnya ternyata melihat ini anak yang cewek kok dominan maskulinnya ya, gitu, lebih tinggi gitu. Nah, atau bahkan kebalikannya, justru yang cowok ini kok sisi femininnya terlalu sensitif dan bahkan ini lebih menonjol. Kalau misalnya ini terjadi kepada sebuah keluarga, peran orang tua apakah memang harus ditindak lebih tegas lagi? Dan tentunya kalau misalnya tegas, khawatir anak-anak jadi takut, trauma mungkin, atau ada langkah yang memang lebih baik untuk bisa ditangani ya, dengan cara seperti apa gitu, Bu?
2: Iya, betul, Mbak. Jadi memang ada beberapa kejadian di lapangan atau kasus di lapangan itu, perempuan yang maskulin itu belum tentu dia ingin menjadi laki-laki. Dan laki-laki yang gemulai itu belum tentu ingin menjadi perempuan gitu. Ada beberapa kasus yang mereka seperti itu, tapi mereka menikah dengan lawan jenisnya gitu ya. Nah, inilah tugas sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang hal seperti itu bisa terjadi ya, yang gemulai, laki-laki gemulai dan dia tetap menikah dengan lawan jenis. Nah, tugas di sini tadi ya, balik lagi ke fokus pendidikan dasar di 0-7 tahun ya, dan 7-10 tahun. Dan terakhir, tadi belum sempat saya bacakan bahwa peran orang tua tidak lepas ketika anak beranjak dewasa, beranjak remaja 10-14 tahun ini. Ketika anak cewek itu remaja, dia harus dekat dengan ayahnya gitu. Dan ketika anak laki-laki remaja, dia harus dekat dengan ibunya. Jadi pernah saya mengikuti sebuah seminar internasional, di sana psikolog Islamnya menyatakan bahwa ayah harus punya waktu pribadi dengan anak ceweknya gitu, kayak nonton bareng di akhir pekan gitu ya, atau jalan berdua, olahraga seperti itu. Begitu juga dengan anak laki-laki yang harus punya waktu pribadi dengan ibunya gitu, kayak belanja, menemani ibunya belanja, berolahraga bersama dan lain seperti itu. Nah, ini efeknya untuk perempuan. Dia merasa, remaja perempuan dia merasa tangki cintanya terpenuhi. Jadi ketika dia didekati oleh laki-laki gitu, tidak mudah terlena

0: orang tua ya.
1: Oke, okay. Okay, Ibu, lalu untuk,
0: ya.
1: Mohon maaf jika keluarga ini tidak utuh, artinya ada salah satu mungkin ibu atau bapaknya yang telah tidak ada gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana memberikan peran agar peran maskulinnya tetap didapat, ataupun sebaliknya peran femininnya juga didapat gitu loh Bu, dari orang tua, sementara di kondisi keluarganya tidak utuh salah satunya.
0: Iya, baik, saya coba jawab. Kalau kita melihat contoh keluarga tidak utuh, Rasulullah sendiri hidupnya tidak utuh, ya. Ayahnya sejak kecil kan sudah meninggal, tapi keluarga besarnya tetap mencarikan beliau ini pengganti. Awalnya kakeknya hanya mendidik beliau 2-3 tahun, meninggal selanjutnya oleh pamannya gitu. Nah seperti itu. Tapi beliau juga walaupun ibunya meninggal, ada pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman ya. Pengasuhnya yang selalu mengasuhnya dari kecil gitu. Nah hal ini yang membuat Rasulullah tetap menjadi maskulin, seorang laki-laki sejati, tapi juga tetap sensitif terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu ya, terhadap anak yatim gitu. Nah kalau kita implikasikan dalam pendidikan sekarang gitu ya, kita tetap harus mencarikan peran pengganti. Misalnya sebuah keluarga gitu ya, ada anak laki-laki dan perempuan gitu. Kalau anak perempuannya tetap membutuhkan peran laki-laki, dan anak laki-lakinya juga tetap membutuhkan peran ayahnya juga gitu. Nah di rumah kalau bisa didekatkan dengan kakeknya gitu atau pamannya gitu ya, seperti itu. Jadi melibatkan orang-orang di sekitar rumah, entah itu keluarga besar gitu ya, atau kalau tidak di sekitar tetangga, seperti itu Mbak. Kalau menurut saya gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu, dan izin untuk bisa membacakan WhatsApp lagi. Ini ada Ibu Siti yang ada di Arjawinangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rina, saya mau tanya bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, tetapi tetap memiliki peran yang berbeda, dengan bahasa yang mudah dimengerti versi anak-anak. Mungkin Ibu bisa memberikan contohnya. Terima kasih sebelumnya katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu Siti.
0: Baik, itu kalau saya bisa memberikan ini ya, apa namanya, pandangan. Bisa melalui balik lagi ke tadi ya, storytelling.
1: Storytelling
0: gitu.
1: Ya Bu ya.
0: Jadi anak-anak itu lebih suka. Kalau storytelling, kenapa sih anak-anak lebih mudah paham gitu daripada kita memberikan nasihat langsung? Karena storytelling itu, ketika anak masuk ke sebuah cerita, dia akan menjadi si tokoh utamanya gitu ya. Akan mengidentifikasi dirinya sebagai si tokoh utama gitu. Dia yang menjadi apa namanya, si raja, dia yang menjadi si apa namanya, pejuang dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya berikanlah bacakan buku-buku yang berkaitan dengan para nabi gitu ya. Coba kisah-kisah laki-laki yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah wanita di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya, bisa ada tersedia di e-commerce juga gitu. Nah, yang perlu diingat adalah kita harus menanamkan kepada anak-anak itu di secara kesolehan, secara ketakwaan, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu ya. Tapi ketika dia keluar, ada peran di situ, keluar rumah ada peran di situ yang menempel pada mereka gitu, dan di mana mereka itu diharapkan oleh masyarakat sekitar. Nah, disitulah anak-anak kita diuji gitu ya. supaya mereka itu sebelum masuk ke masyarakat, mereka itu sudah punya konsep yang teguh di dalam

0: kepala mereka bahwa setiap perempuan dan laki-laki punya peran yang berbeda-beda gitu. Tapi di hadapan Allah, kesolehan dan ketakwaan itu sama, semuanya harus menjadi orang-orang yang beribadah di hadapan Allah gitu ya, bertakwa dan lain sebagainya. Seperti itu barangkali, Mbak.
1: Iya. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana gambaran ideal pendidikan agama Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, Ibu?
0: Ya. Baik, ini contohnya ya, berarti ya, Mbak. Seperti misalnya kita mengajarkan apa ya, fikih, fikih yang sering dianggap sensitif gender seperti waris gitu ya. Kenapa wanita lebih dapatnya lebih sedikit gitu dibanding laki-laki gitu, atau dalam pernikahan gitu ya. Kenapa laki-laki yang boleh mentalak perempuan gitu. Nah, ini guru di kelas itu dianjurkan menggunakan metode cooperative learning atau critical thinking juga gitu ya, supaya anak-anak ini menganalisis gitu ya, sebuah ayat itu tidak berdasarkan hanya yang tertera di situ, tapi lebih ke mereka juga menganalisis apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Sehingga pesan keadilan gender atau adil gender ini bisa tetap terjaga, seperti itu sih, Mbak. Jadi guru itu harus tetap apa ya, melibatkan anak-anak untuk membedah sebuah kasus seperti itu berdasarkan sebuah ayat tertentu di dalam Al-Quran gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dan ini pertanyaan terakhir, pesan Ibu untuk guru, orang tua ataupun mahasiswa calon pendidik agar mampu menghadirkan pendidikan agama yang lebih inklusif, adil dan juga membangun karakter Ibu. Mangga Ibu.
0: Baik, ini lebih ke poin tambahan ya. Kalau cara luas tadi sudah dibahas tentang ayat dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik ya, atau apa namanya, dosen apapun gitu ya, yang melibatkan banyak pihak gitu ya, kita tuh harus tetap menanamkan jiwa kelaki-lakian, juga kewanitaan gitu ya. Kalau pada beberapa sekolah yang pernah saya teliti itu ada di hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat ada kelas keputraan gitu ya. Ada juga untuk perempuan kelas keputrian gitu. Tapi di hal lain mereka juga dilibatkan laki-laki untuk fun cooking gitu. Ya, tetap melibatkan mereka gitu. Untuk perempuan juga mereka dilibatkan dalam diskusi atau debating ya. English debating gitu. Jadi tidak ada batas antara, walaupun mereka diikutsertakan dalam kelas keputrian dan keputraan, tapi mereka tetap dilibatkan secara sosial untuk apa, berperan aktif ya, apa namanya, rolling gender seperti itu, rolling peran gender gitu, itu ya, seperti itu. Yang kedua, tetap ya, harus memerintahkan anak-anak kita menghindari, agar menghindari mereka dari konten-konten negatif gitu ya. Karena konten negatif inilah yang mengarahkan anak-anak itu untuk melenceng dari fitrah seksualitas mereka gitu. Yang selanjutnya, mengenalkan siapa saja sih mahram mereka gitu ya. Apalagi pada anak-anak laki-laki di umur 9 tahun harus dipisah tidurnya, tidak boleh lagi di campur dengan saudara perempuan atau kita sebagai orang tua gitu ya. Mereka harus dipisahkan gitu, karena harus dihindari untuk melihat aurat dari kami orang tuanya, juga saudara perempuannya gitu.
1: Baik.
0: Lalu ada lagi untuk perempuan ya, untuk menjaga auratnya, berpakaian yang baik, untuk menurut syariat ya, memberikan pemahaman bahwa mereka kalau balik seperti ini dan tanggung jawabnya di apa istilahnya itu ya, ditanggung oleh masing-masing seperti itu Mbak, barangkali dari saya.
1: Baik, terima kasih Ibu Dr. Fitri Meliani MPD atas diskusinya untuk siang hari ini Ibu. Dan ini juga mungkin menjadi pengingat juga ya, bahwa ini juga bukan hanya sekedar peran guru di sekolah saja, orang tua juga ikut berperan di rumah ya Bu ya, untuk bisa
0: sangat krusial sekali.
1: Krusial ya, betul ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sukses selalu untuk Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak dan teman-teman semua.
1: Iya Ibu.
0: Amin. Ya.
1: Dan demikian mendengar Beranda Astacita edisi pengarus utamaan gender ya, dengan topik metode pembelajaran pedagogi adil gender dalam pendidikan agama Islam bersama Ibu Dr. Fitri Meliani MPD, Ketua Prodi PAI Pascasarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dari diskusi untuk siang hari ini kita belajar bahwa pedagogi adil gender ini bukan upaya menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, melainkan memastikan setiap peserta didik ini memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, berpendapat juga, dan juga meraih potensi terbaiknya. Dan semoga untuk perbincangan kali ini menambah pemahaman kita semua ya, bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menghadirkan keadilan, menghargai keberagaman, dan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur agama. Hingga di sini, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Astacita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan bersiap untuk bisa bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol Radovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija namun penulir wasit 1-0 Surabaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat bekerja keras. Memang seperti sebelumnya Kak Sien sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi Kak Sien mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sehingga sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen sama. Dan mau gak habis itu kalau mana dia kita pelatih harus di cuma diperbaiki. Cuma itu diperbaiki, kita harus diimbangi terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Prisma Udara, untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang. Nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Okay. Aku salah.
3: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Probolinggo, Umar Syarif mengatakan luas kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Gunung Ringgit, Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mencapai 4,5 hektar. Dikatakannya pemantauan dilakukan TRC BPBD Kabupaten Probolinggo bersama BPBD Jawa Timur, TNI Polri, pemerintah Desa Sapikerep, dan juga masyarakat sekitar dengan titik pengamatan berada di Dusun 2 Kedampul, Desa Sapikerep. Dan vegetasi yang terbakar didominasi rumput kering, semak belukar, dan pepohonan yang mudah terbakar akibat kondisi musim kemarau. Meski api telah padam secara visual, BPBD Kabupaten Probolinggo belum menghentikan pengawasan karena tim gabungan masih disiagakan karena perubahan arah angin maupun bara api yang tersisa berpotensi memicu kebakaran kembali. Hasil pemantauan pada Senin pagi juga menunjukkan kondisi yang semakin membaik dan tidak terlihat lagi asap yang keluar dari area kebakaran sehingga situasi dinilai relatif aman ya. Dan Umar juga mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutlah, mulai dari TRC, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Jawa Timur, TNI Polri, pemerintah Desa Sapikerep, hingga masyarakat sekitar yang bersama-sama melakukan pemantauan sejak awal kejadian. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas, kelembapan rendah, dan angin kencang ini masih berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan.
1: Yeah! Yes!

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu. Ah.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini sudah pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Inspirasi yang Anda mendengar dengan sajian lagu-lagu Cirebonan di Cirebon Sai hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, beningan sebagai salah satu makanan tradisional yang populer, hampir setiap daerah memiliki sajian sate dengan rasa dan juga tampilan yang unik serta khas. Salah satunya adalah sate kalong yang hanya dapat ditemukan di Kota Cirebon, Jawa Barat ya. Saat mendengar namanya, sate khas Kota Udang ini memang terkesan menyeramkan, kalong gitu ya. Namun tidak perlu khawatir, meski bernama sate kalong yang berarti kelelawar dalam bahasa Jawa, sate Cirebon yang satu ini bukan terbuat dari daging kelelawar ya, melainkan daging sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan aneka bumbu dan rempah tradisional. Penamaan sate kalong sendiri bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali muncul pada awal 1900-an, sate kalong memang hanya dijajakan pada malam hari. Karena itulah, lama-kelamaan banyak orang yang menamakan sate kerbau ini sebagai sate kalong. Sama halnya seperti kalong atau kelelawar yang hanya aktif saat matahari mulai terbenam. Itu dia ya. Dan nanti Rina akan membahas lebih lanjut ya mengenai sate kalong ini. Tapi kalau Rina boleh tanya, apakah Anda sudah pernah merasakan sate kalong? Kalau Rina sendiri sih belum ya, penasaran juga. Tapi mudah-mudahan deh suatu hari nanti kita bisa bisa nyobain sate kalong dan juga bisa menceritakan kembali ya ke orang-orang terdekat tentang kuliner unik khas Cirebon. Tetap bersama kami di Cirebon Say.
1: Masih suka sharing informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat makan siang untuk Anda semua pendengar. Dan masih di ajang Cirebon Sae, membahas tentang sate kalong, sajian khas Cirebon ya. Terbuat dari daging kerbau dan pembuatannya ini direbus ya terlebih dahulu. Dan setelah direbus hingga empuk, kemudian dilumuri bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, dan air asam. Setelah itu daging akan dicelup ke dalam larutan gula merah, lalu dibakar hingga matang. Ini rasanya rame banget ya, manis, gurih gitu ya. Larutan gula inilah yang membuat sate kalong memiliki cita rasa yang sedikit manis, menyerupai dendeng. Selain menghasilkan rasa legit, larutan gula yang meleleh saat dibakar membuat sate kalong beraroma harum khas karamel yang sangat menggugah selera. Sebagai pelengkap, sate kalong akan disajikan bersama saus kacang yang creamy, dicampur dengan gurihnya oncom tumbuk ya. Dan untuk sentuhan akhir, sate lalu diguyur kuah kaldu sisa rebusan daging yang membuat cita rasa sate kalong semakin kaya. Di balik rasanya yang unik dan juga khas, ternyata sate kalong juga dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau ya. Dan karena ukuran sate yang terbilang kecil ini, sate kalong sangat cocok disantap bersama potongan ketupat ataupun lontong. Biasanya sate kalong dijajakan mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam menggunakan gerobak atau pikulan lengkap dengan genta atau lonceng sapi untuk menarik perhatian calon pelanggan. Itulah dia mengenai sate kalong. Kalau biasanya makanya sate ayam gitu ya, sate kambing. Cobain deh kuliner yang satu ini, sate kalong, sajian khas Cirebon yang hanya muncul pada malam hari. Baik mendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Nanti akan kami hadirkan berita daerah siang ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556.
2: Masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal.
0: Dari berita, Dinkes Cirebon temukan 4.487 kasus TB dalam 6 bulan. Percepat screening terus dilakukan. Isbat wakaf menjadi solusi beri kepastian hukum bagi tanah wakaf lama. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinkes Cirebon temukan 4.487 kasus TB dalam 6 bulan, percepatan screening terus dilakukan.
1: Kasus TBC itu 4.487 orang.
3: Kasus tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menemukan ribuan kasus TB dari puluhan ribu warga yang mengalami pemeriksaan, dari puluhan ribu warga yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Eliminasi TB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan target penemuan kasus TB sepanjang tahun 2026 mencapai 48.556 orang terduga yang harus di-screening. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan, Januari hingga Juni 2026, sebanyak 24.951 orang masuk dalam kategori terduga TB setelah menjalani tes cepat molekular TCM sebanyak 4.487 orang dipastikan positif menderita TB.
1: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2026, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44,2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.487 orang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi nggak salah Pak Presiden itu membuat quick wins-nya itu TB paru salah satunya karena kita memiliki penderita TB terbesar nomor 2 sedunia.
3: Menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menjadikan eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas nasional. Yang menjelaskan setiap warga yang teridentifikasi sebagai terduga TB akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM melalui sampel dahak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif TB, pasien akan langsung menjalani pengobatan selama 6 bulan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dinas Kesehatan berharap peningkatan screening dan penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat penanganan TB sekaligus menekan penularan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Angka pernikahan di KUA Kesambi turun 6%, faktor usia dan ekonomi jadi penyebab.
4: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan.
5: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
4: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
5: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Cirebon memetakan potensi investasi berbasis ekonomi lokal di Kelurahan Kasepuhan dan Argasunya sebagai upaya memperkuat iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPM PTSP Kota Cirebon, Uni Wahyuni mengatakan pemetaan tersebut dilakukan melalui peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah wilayah untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan menjadi peluang investasi. Langkah ini dilakukan agar memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai potensi, kebutuhan, dan peluang pengembangan usaha di masing-masing wilayah sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan investasi. Salah satu lokasi yang menjadi fokus pemetaan ialah Kelurahan Kasepuhan yang memiliki potensi ekonomi kreatif pada sektor batik dan kerajinan berbasis kearifan lokal. BPS Kota Cirebon sebut perhitungan kontribusi pariwisata butuh tabel input, output, dan konsumsi wisatawan.
6: Yang pertama, Kota Cirebon harus punya namanya tabel input, output. Itu menggambarkan hubungan antar sektor.
7: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon menyebut kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum dapat dihitung secara spesifik. Perhitungan tersebut membutuhkan sejumlah data pendukung yang hingga saat ini masih perlu dilengkapi. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan dalam mengukur dampak pariwisata, pemerintah daerah sedikitnya memerlukan dua hal utama, yaitu tabel input, output antar sektor dan data konsumsi wisatawan.
6: Nah, kalau secara data sih sebenarnya kami belum menghitung. Memang ketika menghitung itu diperlukan minimal ada dua. Yang pertama, Kota Cirebon harus punya namanya tabel input output. Itu menggambarkan hubungan antar sektor. Jadi kalau nelayan misalkan kan, nelayan ketika misalkan melaut kan dia pertama butuh bensin. Berapa banyak sih bensin? Dia butuh es mungkin, butuh air minum yang dibawa ya, dan butuh yang lainnya. Itu hubungan itu kita rekam dalam tabel input output. Kemudian nelayan ini hasilnya dijual kemana saja? Ada masuk restoran, ada masuk rumah tangga kan? Kalau ikan ya, ada masuk mungkin industri yang di ekspor seperti itu. Nah, tabel input output ini harus punya. Itu satu. Yang kedua yang dibutuhkan adalah data konsumsi wisatawan. Jadi setiap mereka belanja di Cirebon, datang ke Cirebon, itu konsumsi apa saja.
7: Samiran menjelaskan, data konsumsi wisatawan menjadi dasar untuk menghitung dampak ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata. Dari data tersebut dapat diketahui besaran pengeluaran wisatawan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Isbat wakaf menjadi solusi beri kepastian hukum bagi tanah wakaf lama.
2: Yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal.
8: Isbat wakaf dinilai menjadi langkah penting memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang belum terdokumentasi secara administratif. Banyak tanah wakaf masih dimanfaatkan masyarakat tetapi belum memiliki perlindungan hukum melalui pencatatan resmi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Harmono, mengatakan wakaf memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah, wakaf juga berperan mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
2: Masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal, belum diterbitkan ikrar atau akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, bahkan belum didaftarkan sehingga belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Nah, kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum.
8: Harmono menjelaskan isbat tidak dimaksudkan menetapkan wakaf baru, melainkan menguatkan wakaf yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penetapan tersebut dilakukan melalui pengadilan agama sesuai domisili objek wakaf agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Ia menutupkan menuturkan kepastian hukum penting untuk mencegah sengketa kepemilikan maupun klaim ahli waris terhadap aset wakaf. Perlindungan hukum juga mempermudah pengembangan aset demi kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Kota Cirebon resmi ditetapkan sebagai tuan rumah rapat koordinasi Komisariat Wilayah Rakor Komwil 3 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi tahun 2027. Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan terhadap kesiapan Kota Cirebon dalam menjadi penyelenggara Forum Strategis Pemerintah Kota se-Indonesia. Keputusan tersebut diumumkan dalam pelaksanaan Rakor Komwil 3 Apeksi yang digelar di Ballroom B. Wahid Prime Hotel Salatiga belum lama ini. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, turut dihadiri Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam serta Ketua Komwil 3 Apeksi yang juga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Muhammad Farhan menegaskan bahwa Rakor Komwil merupakan wadah strategis bagi pemerintah kota untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan program kerja serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar edisi Senin 27 Juli 2026. Pro Dangdut siang hari ini bersama saya Rina Agustini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa kirimkan pesan ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret, pengen request lagu Gedung Tua katanya. Boleh tungguin ya. Selanjutnya Mbak Rina pengen lagunya Abim Ngesti yang Sonia. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina, terus juga buat semua orang lain yang lagi dengerin RRI Cirebon di Pro Dangdut. Salam juga untuk semua orang Hargelis Indramayu, untuk semua orang Kuningan dari Hans Ardiansa, orang suka hati Hargelis Indramayu. Terus juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Aziza, pengen lagunya Kalau Ada Kura-Kura Dalam Perahu ya. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas aja. Oke. Satu persatu nanti Rina bakal play lagu yang udah di request oleh Anda pendengar. Gedung Tuanya kali ini Rina play dari Elvi Sukaisih ya. Spesial untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta dulu, pendengar, kali ini mengenai Febri Ardiansyah akan bongkar bunker 11.000 triliun milik Jokowi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Ardiansyah yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11 triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun rupiah milik Jokowi. Jadi informasi Febri Ardiansyah akan bongkar bunker 11.000 triliun rupiah milik Jokowi adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Ada siapa ini? Kang Isan yang ada di Kelayan ya. Request malam terakhir via valennya udah di play tadi. Mau kirim salamnya buat Rinawati yang ada di Siliwangi, Cirebon. Selamat dengerin aja katanya. Terima kasih Jeng Rina. Oke. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon diputar lagu Tembok Derita. Aduh sayang banget ya, Tembok Deritanya kali ini enggak masuk playlist.

Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Hingga di sini Rina menemani Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Akan hadir Fian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Tuna, happy.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono B, Pasir Bon, saya Bian Alwansa, didampingi pengarah teknik Lela Nurlela dan juga rekan-rekannya di pemancar Weru, Dompyong, dan Kuningan, serta di pemancar Haur Gelis Indramayu. Pendengar akan bersama Anda pendengar dalam Cirebon Sore untuk kesempatan sore hari ini. Dan mengawali Cirebon Sore hari ini pendengar akan kami hadirkan terkait dengan UMKM Berbicara yang akan menghadirkan kisah di balik produk makaroni keju Macis dan bersama narasumber yang sudah hadir untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Jadi tetaplah terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, kami akan awali dan akan mulai saja rangkaian UMKM Berbicara untuk kesempatan sore hari ini. Dan kami akan hadirkan sesaat lagi, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, dan saudara pendengar, selamat sore, menyenangkan sekali sore hari ini. Saya Biana Wansa akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian UMKM Berbicara. UMKM Berbicara untuk sore hari ini akan kami hadirkan kisah di balik produk makaroni keju Macis, dan sudah bersama ownernya ataupun pemilik dari mak ataupun cap mak keju Macis gitu ya, ataupun ya cap dari Macis ini, ada Ibu Indah Lestari Ningsih. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat sore.
0: Agak maju Ibu, silakan. Sehat selalu Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat selalu Ibu.
2: Iya.
0: Sedang sibuk apa Ibu?
2: Sibuk produksi.
0: Produksi. Tentu sibuk produksi ya. Dan pendengar ya, Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami ya pendengar ya, melalui line telepon di 0231486374, ataupun juga Anda bisa bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon pada sore hari ini. Dan kita langsung mulai saja ya pendengar ya. Pertanyaan-pertanyaan akan mengalin ataupun mengalun ke ruang dengar Anda hingga sore nanti ataupun hingga pukul 16, tapi kami akan hadirkan terlebih dahulu. Kita akan break sejenak ya Bu ya, nanti pukul 15.17 karena kumandang azan asar. Tapi kita mulai saja dulu Bu, 11 menit kemudian. Baik Ibu, dan tadi selamat datang Ibu ya, di RRI Cirebon. Baru pertama kali Bu di RRI Cirebon Bu?
2: Iya, pertama kali. Berapa kali?
0: Baru bisa mendengarkan suara sendiri Bu?
2: Iya, agak bingung ini.
0: Agak bingung ya Bu ya, oke baik. Tapi tidak bingung tentunya untuk melayani para konsumen ataupun para penggemar keju Macis ya Bu ya.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Ngomong-ngomong, kalau usaha Macis ini di mana nih Bu? Kalau masyarakat ingin tahu, di mana keju Macis ini Bu?
2: Kalau rumah produksinya di Kepompongan Talun.
0: Oh, Kepompongan Talun. Iya. Oke, di bawah jembatan ya Bu ya? Atau sebelah sebelumnya Bu? Sudahnya.
2: Belakangnya Polsek.
0: Oh, Talun. Belakangnya Polsek, berarti sesudah jembatan tol ya pendengar ya. Nah, di sana ada produk Macis.
2: Macis.
0: Mantap. Baik. Nah, Ibu bisa diceritakan terlebih dahulu Bu. Apa itu Macis dan produk-produk unggulannya seperti apa Ibu?
2: Oh iya.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Macis itu cemilan makaroni keju, ya. Kebanyakan orang tuh beli mendengar makaroni keju itu makaroni seblak, Bapak.
0: Oh iya. Ya. Malah saya belum dua-duanya nih, Bu.
2: Boleh ini nanti.
0: Oh iya. Oke. Okay. Bukan kode ya, Bu, bukan Ibu.
2: Tapi baik. Kode halus kayaknya.
0: Oke, okay, siap. Jadi masyarakat di Cirebon ini udah familiar sebenarnya dengan keju makaroni ya Bu ya, atau makaroni ya Bu ya?
2: Iya, makaroni. Kalau misalnya saya mengenalkan makaroni keju itu di pikiran mereka itu ya makaroni seblak itu.
0: Oh, makaroni gitu seblak, kan. Iya.
2: Makanya saya jelasin kalau ini itu adalah apa namanya, kue kering sebenarnya.
0: Kue kering ya.
2: Kue kering yang dibentuk seperti makaroni, yang dicetak seperti makaroni. Dan bahan baku utamanya adalah keju.
0: Oke. Nah, kalau usaha itu kan terinspirasi, Bu, ya?
2: Ya, betul.
0: Terinspirasi dari apa, Bu? Kok bisa menciptakan makaroni macis ini? Mm-mm. Macis itu kan berarti kan ada keju yang, wah, saya pikir kejunya banyak nih. Apakah benar begitu, Ibu? Silakan. Oke, silakan.
2: Betul. Jadi gini, ceritanya dulu tuh suka jalan-jalan.
0: Oh, ini nih.
2: Oke, oke. Suka jalan-jalan. Mm-hmm. Kebetulan menemukan makaroni keju, mm-hmm, gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, di situ saya nyicipin, loh kok enak gitu. Mm-hmm. Dan kayaknya di Cirebon saya belum menemukan.
0: Belum menemukan.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Akhirnya sampai rumah penasaran juga, mm-hmm, gitu kan. Kebetulan anak-anak juga suka, yeah, gitu kan, dengan keju. Mm-hmm. Terus akhirnya ngulik lah.
0: Ngulik ya.
2: Ini sebenarnya resepnya apa sih?
0: Apa gitu, ya. Gitu kan. Wah, jangan-jangan beli itu langsung diteliti ya, Bu ya. Ini bu, apa bumbunya apa, bahan bakunya apa, bahan dasarnya apa gitu ya, Bu ya?
2: Iya, jadi ngulik-ngulik resep gitu, okay, kan. Okay. Ini gimana? Yeah, sedangkan di YouTube itu sendiri juga nggak ada resep yang patennya gitu kan.
0: Okay.
2: Wah, berarti ini harus inisiatif kita, inisiatif, atau kreatifnya kita memadu-madankan dengan bahan baku yang lain gitu.
0: Yeah.
2: Intinya mah keju gitu.
0: Nah, dibilang atau tadi Ibu menyebutkan bahwa dipadupadankan itu kan bukan waktu yang singkat ya, Bu.
2: Betul,
0: ya?
2: Betul, betul.
0: Berapa lama, Bu, sampai menjadi cemilan yang mempunyai ciri khas keju? Dan tentunya kalau keluarga itu kan ada penyuka yang pertama ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Saya yakin anak-anak dan keluarga, katakanlah begitu ya, keluarga Ibu, iya, dan suami, anak-anak dan lainnya adalah penyuka yang pertama. Nah, berapa waktunya agar tentunya menciptakan sesuatu yang apa ya, kalau dibilang ngepas lah gitu, ngeblend, ngepas gitu seperti, berapa lama, Bu, butuh waktu?
2: Karena saya awalnya tidak mengetahui ya, mengetahui detailnya ini resepnya kayak gimana, harus bagaimana gitu kan ya, prosesnya cukup panjang.
0: Oke.
2: Okay. Dari uji coba.
0: Kalau panjang jangan lama-lama, Bu. Kita cuma 1 jam kurang, Bu. Silakan, Bu.
2: Singkatnya.
0: Oh, entah. Singkatnya.
2: Langsung jadi ini selesai.
0: Oh, selesai ya. Oh, begitu ya, gitu paling ya. Oke, okay, baik.
2: Jadi awalnya itu mencoba di kemasan itu kan ada ingredientnya. Saya coba, oh resepnya cuman ini aja nih, bahan bakunya nih cuman tapioka sama keju, okay, gitu. Akhirnya saya coba, kok rasanya beda ya?
0: Oh, dengan yang Ibu beli tadi. Ya, sekedar mengisir kok rasanya beda gitu ya.
2: Kok rasanya beda ya sama yang saya beli gitu. Nah, disitulah mulai dikembangkan, dikembangkan lagi formulanya.
0: Kalau itu dicatat tadi ya, oh ini formulanya garam sekian, terus bumbu-bumbu lain sekian gitu, kurang nih kayaknya tambah lagi gitu. Nah, itu kan butuh waktu lama ya, Bu ya.
2: Okay. Kurang lebih dulu saya sebelum terjun ke UMKM saya bekerja.
0: Oh, gitu.
2: Bekerja sebagai quality control.
0: Oh iya. Oke lah kalau begitu. Cocok kalau gitu.
2: Nah, dari situ saya mengenal yang namanya SOP, gitu kan. Ada standarisasi. Akhirnya setelah saya resign, saya terjun ke UMKM. Saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula ini, ingredientnya apalagi dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu.
0: 2 tahunan, Bu?
2: 2 tahunan. Karena gonta-ganti resep.
0: Itu waktu yang lama loh, Bu, 2 tahunan.
2: Karena kalau menurut saya pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati, tapi orang yang tidak penyuka keju pun harus bisa menikmati gitu, biar penjualannya laku banyak.
0: Jadi misalkan kalau, tapi ini benar ya pendengar ya, ketika kita memasarkan sebuah produk gitu ya, kita jangan berego sendiri ya, Bu ya.
2: Betul.
0: Wah, saya juga langsung suka dengan keju, pasti orang lain juga suka. Itu belum tentu ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Belum tentu ya. Belum tentu.
2: Karena
0: ya,
2: standar orang pasti beda-beda. Okay. Tapi kalau mengikutin standar orang,
0: yang enggak bisa-bisa.
2: Enggak bisa-bisa. Enggak selesai-selesai. Akhirnya saya memutuskan bahwa macis itu rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ya, karakter kejunya seperti ini, gitu. Nah, mungkin itu ciri uniknya saya.
0: Oh, gitu.
2: Ciri uniknya macis di situ. Nggak ngikutin standarnya orang-orang jadinya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yang suka dengan rasanya macis, gitu kan, dengan teksturnya makcis, ya monggo silakan dinikmati.
0: Ya, intinya ketika sudah mendapatkan sebuah gradient gitu ya, ataupun sesuatu yang ngepas gitu, ya udah ini sudah final gitu Bu ya. Nah, final tinggal nanti saya yakin juga bukan hanya hanya sebatas keju, tapi juga mungkin ada variasi-variasi lainnya.
2: Betul.
0: Gitu ya. Oke, variasinya apa aja Bu? Kalau keju makcis ini Bu?
2: Itu tadi, original aja saya original. Butuh bertahun-tahun. Mungkin saya terlalu lambat
0: bukan terlalu lambat karena saya yakin kalau seorang apa ya quality control itu kan harus tahu gitu ya Bu ya, harus benar-benar mau apa ya memadupadankan ini wah ini enak ya, ini tambah ini Mbak lebih enak, tambah ini lebih enak, jadi kan gitu ya Bu ya. Kayaknya lamanya itu ya Bu,
2: lamanya itu mencicipi karena setiap resep yang saya bikin saya bagi tester ke teman-teman atau ke tetangga seperti itu. Ini enak sih, cuman kurang kriuk. Ini kurang kejunya. Ini kok kurang asin? Oh, ini asin. Waduh, pusing.
0: Kalau saya, udahlah.
2: Udahlah, kalau gratis nggak apa-apa, gratis makan apa-apa aja. Ya. Komennya enak,
0: enak gitu. Enak, enak. Tapi kan itu ya Bu ya, kalau misalkan seseorang yang dinilai kejujurannya itu, kita malah berterima kasih ya Bu ya.
2: Iya.
0: Kadang-kadang kalau pembeli itu kan penjual itu kan kalau kita dikritik ataupun dikasih saran itu kan kadang, halah, ya udah. Orang gak dibeli sama situ juga masih banyak. Kadang-kadang kan egonya kita kayak gitu ya. Tapi itu, menurut saya itu adalah ya udah, this is the end. Your apa ya jalan rezeki Anda itu ya udah terakhir gitu Ibu ya. Tapi mungkin Ibu memang agak beda gitu ya. Oke, Bu, sebelum kita ke 15-17 karena kamu menang Sansan. Pertanyaan satu lagi Bu, mengapa memilih nama makcis? Apakah mimpi dulu? Wah ini nih. Tapi kita anu ya, sebenarnya ada produk-produk makcis nih ya. Oh ini di galerinya ya. Saksi ya, saksi ada ya. Di YouTube-nya nanti bisa lihat ya Bu ya.
2: Iya, okay. Siap,
0: oh
2: siap.
0: Ini tuh oh, ada tehnya. Oh ini cocok kalau pakai teh ya. Oke, okay, sebentar ya Bu. Ya. Saya mau ngomentarin YouTube ini nih.
2: Oh iya, silakan.
0: Ada sudah ada teh tak manisnya anget ya Allah. Mbak Lela bikin saya satu Mbak ya, teh manis ya Mbak. Oke, okay. Wah kalau operatornya cocok nih Bu.
2: Oh iya.
0: Sore hari ini operatornya cocok. Ada Mbak Lela. Mbak Lela itu kan, ya sama dengan saya lah.
2: Bagus,
0: satu dua
2: lah.
0: Suka makan. Oke, okay. Kenapa memilih nama makcis Bu?
2: Iya, kenapa memilih nama makcis? Karena makcis, mak itu dari makaroni.
0: Makaroni.
2: Nah, cisnya dari keju. Sebenarnya pengen cari nama yang simple lah, yang gampang diingat. Okay. Akhirnya terkenal. Mak, kalau dipanggil mak, makcis.
0: Wah ini ya, kalau ini YouTube-nya di ibunya kayaknya agak terkendala nih ya.
2: Iya.
0: Oke, coba kesana dulu satu deh.
2: Kameranya mati.
0: Kameranya mati, iya. Coba nanti ya di sana ya. Baik, ibu, kita akan lanjutkan ya Bu ya. Sebelum kita akan lanjutkan, kita akan kumandangkan azan asar terlebih dahulu untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 15:17 menit waktu ini sebentar. Kita akan hadirkan kembali pendengar kebersama Ibu Indah Lestari Ningsih dalam rangkaian UMKM berbicara sesaat lagi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini dalam UMKM Berbicara, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, kisah di balik produk makaroni keju Mak Cis. Saya pikir tuh Mak Cis tuh emak gitu ya. Ternyata ya bukan sih ya, tadi makaroni keju itu ya, makaroni.
4: Iya. Okay. Yang bikin juga emak-emak.
3: Jadi pinter ya. Jadi itu hebatnya orang-orang yang bro UMKM sekarang ini cari namanya tuh yang kira-kira bisa dua pikiran, ini emak-emak atau siapa nih gitu yang bikin. Gak taunya ada dua, yaitu emang emak, dan kemudian yang keduanya itu memang produknya makaroni. Okay. Yes. Tadi kita sudah berbincang terkait dengan mengapa memilih Mak Cis gitu ya Bu ya. Bisa diulang lagi Bu, mengapa memilih Mak Cis gitu, bukan nama lain kayak keju apa makaroni keju Ibu Indah gitu. Wah, kan gitu. Tapi tadi sudah, tapi mungkin diulang lagi barangkali pendengar yang lainnya bisa mendengarkan, silakan Ibu.
4: Iya, Mak Cis dipilih karena kepengennya yang brand yang simple, yang mudah diingat gitu. Jadi yang inilah yang familiar, gampang orang ingat aja sebenarnya. Enggak terlalu ini apa namanya?
3: Terlalu banyak makaroni keju lezat sedap mantap kuat.
4: Wah. Kalah nanti kalah kata gitu api. Ya. Kalau Mak Cis gitu.
3: Oke. Okay. Ibu Mak Cis, aduh saya panggil Ibu Mak Cis. Ibu Indah, kita akan menyapa pendengar ya yang bergabung di line telepon kesempatan sore hari ini. Baik. Mana nih? 7 59. Assalamualaikum, selamat sore, silakan.
5: Waalaikumsalam. Wah. Selamat sore Mas Tian.
3: Ini penggemar keju makaroni juga nih kayaknya. Iya kan? Ayo ngaku. Ngaku.
5: Banget.
3: Waduh banget kan. Silakan. Ibu Reni dari Ibu Reni ini ada ya? Ibu Indah.
5: Kan namanya sama dengan anak Indah.
4: Oh iya. Emang Indah
5: dengan
4: itu
5: gitu. Iya. Kayaknya menarik nih Mak Cis, makaroni.
3: Menarik dong, penyiarnya siapa dulu sampai ibu Indahnya juga ketawa-ketawa seneng. Kayaknya kalau 2 jam kayaknya
4: nggak kerasa ya.
3: Iya.
5: Betul. Tapi aduh, sambil bawa ke situ nggak Mas?
3: Apanya? Bawa dong. Kita udah kelemecer kalau bahasanya.
4: Tapi belum ngeces ya.
5: Belum ya.
3: Masih ditahan.
4: Belum sampai tahap ngeces.
5: Iya. Mbak Indah, emang mbak enak banget ya itu tuh, betul saya udah pernah beli gitu.
3: Oh.
5: Jadi di tetangga itu kan ada yang ya buah-buahan apa online, tapi diantaranya ada yang menitipkan itu gitu, makaroni. Saya bilang, ini segini berapa? harganya beda lah pokoknya harganya biasa gitu kan. Cobain aja Bu kalau nggak percaya katanya gitu. Ternyata luar biasa gitu kalau memang dari dari keju tuh Mas Pian. Dedeyin kata orang Sunda mah gitu ya. Cuman sayangnya orangnya bawanya satu gitu karena mungkin apa udah habis atau apa waktu
3: gitu. Dari Plumbon ke sini kira-kira 15 menit cukup nggak Bu? Ini masih ada tiga nih.
4: Masih ada tiga.
5: Jangan lah saya untuk yang di sana. Di mana Mbak Indah itunya tempat barangkali mau beli?
3: Mbak Indah di mana katanya tempat?
4: Oh iya, ya. Kalau silakan. Mau beli langsung, saya ada di Kepompongan. Rumah produksi Macis ada di Kepompongan Talun Ibu. Terus kalau misalnya kejauhan, bisa di toko oleh-oleh.
3: Oleh-olehnya di mana ya? Oleh-olehnya? Di sana apa di sini? Di situ?
4: Di sana, di sini ada. Insya Allah.
3: Sombong amat. Tapi sombong apa kalau mampu.
5: Oke. Mohon maaf ya, di depan Empal Apu juga ada tuh yang batik.
3: Oke.
4: Batik Salma.
5: Nah, barangkali ada di sana gitu.
4: Oh iya. Untuk
5: emang kalau ke Pongpongan dari sini sih tidak terlalu jauh ya Mas Ken ya, kalau dari Cempaka ke sana gitu artinya.
3: Iya.
5: Tempatnya. Nah, itu mungkin udah lama ya membuat produk apa?
3: Makaroni.
5: Makaroni masih itu terus mungkin awalnya terilhami oleh apa barangkali kan biasanya kalau orang dikasih gitu terus gimana ya bikinnya gitu kalau yang istilah karena kiang gitu kiang bikin atau berbakat untuk segala macam dicoba gitu sehingga menjadi apa pebisnis gitu sampai sekarang kayak ini itu gimana awalnya gitu terus bahan dasarnya itu kalau kejunya berapa persen gitu sehingga menjadi renyam seperti itu dan saya doakan sukses semuanya selama berusaha ya.
3: Ya
5: amin itu aja Mas Rian terima kasih
4: Ibu
3: terima kasih Ibu Reni dari Plumbon Ibu
4: terima kasih Ibu Reni
3: silakan
4: kalau untuk makaroni keju ini alhamdulillah sudah masuk ke toko oleh-oleh antara lain ada di Amanda Brownies Amanda Brownies Tuparef, Kesambi, terus di Kuningan juga ada, di Bandung ada.
3: Amat ya, naik apa tuh bu Kesambi Bandungnya?
4: Naik odong-odong.
3: Iya.
4: Silakan. Naik odong-odong, saya charter ya. Terus ibu kalau misalnya pas jalan-jalan ke Grage bisa melipir sedikit ke oleh-oleh Jamblang Gunur. Alhamdulillah sudah ready di sana ada makan.
3: Kalau Bu Reni ngelihat YouTube kami ada tuh ya. Tuh, saya sama ceria teh manis teh panasnya ini.
4: Cocok dengan
3: suasana sore hari aja. Lanjut deh Bu, lanjut silakan. Nah,
4: okay. Untuk makaroni sendiri emang kita pakainya full keju ya. Okay. Ya hampir 40%an keju kita pakai keju dan untuk selebihnya persentase yang lainnya ada bahan-bahan lain, ada telur, ada tepung tapioka dan lain-lain.
3: Lain bagiannya.
4: Garam. Okay. Gitu. Simpel sih bahannya sedikit sekali yang diperlukan.
3: Simpel tapi penuh kesabaran selama 2 tahun.
4: Selama 2 tahun iya itu proses yang panjang.
3: Tahun. Kalau nggak penuh kesabaran,
4: udah
3: tutup, karena, udah tutup keinginannya untuk apa buru MKM gitu ya Bu ya.
4: Karena saking nggak ada kerjaannya Bu ini.
3: Oke siap. Baik. Tapi udah tadi ya Bu ya. Nah sekarang terkait dengan ini kondisi pertama saat memulai usaha ini seperti apa sih Bu? Kalau ya, Bu Indah nih, kapan dimulainya kata tadi Bu Reni? Kemudian bagaimana kondisi saat pertama kali memulai usaha ini? Ada dukungan dari manakah atau dari siapakah gitu silakan Ibu.
4: Awalnya itu karena recent tadi ya udah lama beraktivitas ada kegiatan setiap hari terus recent dan tidak ada kegiatan kegiatannya cuma ngurus keluarga saja gitu kan terus saya mikir waduh kalau setiap hari ini kayak gini aku bisa pusing biasanya setiap hari ada kegiatan keluar rumah gitu kan. Ini kok gak ada kegiatan, rumah, urusan rumah udah beres, mau ngapain lagi gitu kan. Ya akhirnya itu tadi, mainlah ke luar kota, ke teman-teman yang dulu gitu kan.
3: Oh gitu.
4: Ya terus ketemulah dengan makaroni keju, terus akhirnya ngulik tadi.
3: Ngulik selama 2 tahun.
4: Ngulik selama 2 tahun, gak selesai-selesai. Ketemu ingredientnya harus nggak enak ini ganti lagi kalau ditambahin ini tambah ganti kecunya segala macam gitu. Okay. Jadi ya, awalnya memang mencari kegiatan yang positif. Alhamdulillah menghasilkan cuan.
3: Iya, tapi orang kan gini ya Bu ya. Tapi orang kan hanya memandang ketika kita sudah besar nama kita ya Bu ya. Sudah jadilah katakanlah gitu. Tanpa tahu bahwa pengorbanan selama 2 tahun itu seperti apa, proses itu seperti apa gitu ya. Apalagi mungkin kan ada dukungan atau tanpa ada dukungan dan lain sebagainya. Kalau Makci sendiri ini booming ataupun berdirinya memang ada dukungan dari pemerintah kah, atau memang dari usaha sendiri atau dari keluarga atau seperti apa Ibu?
4: Belum. Pertama kali yang mendukung ada keluarga gitu kan. Minta izin suami dulu.
3: Pastilah.
4: Kalau misalnya ada kegiatan kayak gini-gini gimana gitu.
3: Oh iya.
4: Soalnya apa-apa,
3: soalnya gitu. Nanti Bapak saya tinggal-tinggal gitu ya. Biasanya bikin sarapan, nanti sarapan sendiri ya. Aduh.
4: Yang penting ada telur, ada indomie. Aduh, nyebut merek ini.
3: Bener kan? Tapi ya kalau suami yang kayak gitu, seperti saya pasti suaminya nih. Oh ya udah nggak apa-apa.
4: Ya nggak apa-apa.
3: Asal kamu senang.
4: Yes. Ya.
3: Yes gitu ya.
4: Yang penting istri happy, keluarga aman. Kalau istri nggak happy, keluarga nggak aman. Dicemberutin. Anak-anak ikutan cemberut tuh.
3: Serasa dunia runtuh di rumah tangga itu ya Bu ya.
4: Okay. Gitu. Jadi pertama kali saya resepnya udah fix nih gitu kan. Saya kepengen juga gimana caranya produk saya nitip ke saya pasarkan, intinya gitu. Okay. Saya kenalkan ke masyarakat. Kendalanya pertama kali adalah perizinan.
3: Okay.
4: Dulu belum ada yang dulu belum tahu yang namanya setiap pelaku UMKM yang punya usaha itu harus punya NIB.
3: Izin gitu. Lah, gitu.
4: Iya. Terus legalitas yang lain ada PIRT, ada halal gitu kan. Saya nggak tahu itu. Saya harus kemana saya nyarinya? Sedangkan teman-teman saya kebanyakan teman-teman ex kantor dulu gitu kan. Saya harus kemana? Nah kebetulan ketemu sama teman baru karena waktu itu anak saya masuk SMP.
3: Yeah.
4: Dikenalkan, ketemu teman, terus ngobrol-ngobrol, dia punya usaha.
3: Okay.
4: Gitu. Terus saya bilang kan, saya curhat lah ceritanya.
3: Iya.
4: Makan bakso sambil curhat gitu.
3: Cocok.
4: Saya ada produk tapi butuh perizinan, gimana caranya? Iya. Terus perizinan apa aja yang diperlukan? Saya bilang gitu. Oh, hubungin si ini saja. Gitu. Iya. Ada rekomendasi teman gitu. Iya. Akhirnya saya menghubungin dan alhamdulillah saya dibantu gitu. Dan fasilitas itu alhamdulillah free gitu, ya, tidak berbayar karena NIB, PIRT gitu, tidak berbayar. Ini serius, sampai saya nggak percaya karena waktu itu nggak belum ada pengalaman untuk terjun ya. Jadi antara yang berbayar, saya pikir itu semua perizinan legalitas itu berbayar. Waduh, berarti saya harus menyiapkan budget berapa untuk ngurus NIB dan PIRT bahkan halal gitu kan. Katanya halal mahal gitu. Katanya halal mahal. Waduh. Saya ngitung tabungan dulu.
3: Ngitung modal dulu ya. Iya.
4: Untuk modal dulu gitu. Lumayan juga nih kalau misalnya harus halal gitu kan. Tapi saya harus punya
3: harus
4: gitu.
3: Punya. Harus karena punya. Itu memang sebuah keharusan lah katakanlah gitu ya.
4: Betul, betul. Akhirnya ketemu sama teman tadi dikasih info lah edukasi gitu bahwa NIB PIRT itu gratis. Terus alhamdulillah saya dapat itu. Terus nggak selang lama lagi, nggak menunggu waktu lama, ada lagi tetangga malahan yang memberikan fasilitas halal gratis gitu. Ya alhamdulillah gitu. Akhirnya dengan rasa tidak percaya kok tahu-tahu saya legalitas saya sudah komplit ya, gitu. Berarti ya. Siap melangkah ini.
3: Tapi mungkin itu juga sebagai kode alam ya Bu ya. Karena semuanya itu kan dimudahkan gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kalau apalagi orang yang mau mulai usaha itu kan seperti tadi Bu ya. Aduh ini harus bayar berapa? Jadi mikir dulu gitu ya. Iya kan mikir dulu Bu ya. Enggak melangkah dulu, enggak maju dulu, enggak tanya-tanya dulu, tapi mikirnya terlalu dalam dan dia stuck di situ kan.
4: Iya. Nah,
3: kebanyakan
4: gitu ya. Seperti itu.
3: Nah, jadi ini intinya tadi sih gitu. Kalau kita mau menanyakan sesuatu, ajaklah di tempat bakso ya. Gitu ya.
4: Sambil makan bakso. Sambil makan bakso ya, Bu.
3: Oke. Saya bedas-bedas kan jadi pikiran tuh luas gitu ya, Bu.
4: Ya biasa kalau ibu-ibu kalau makan bakso kan sambil ngerumpi-ngerumpi daripada ngerumpi gibahin ngomongin orang. Mendingan saya curhat aja. Saya butuh ini nih, gimana caranya?
3: Oke. Tadi seperti yang saya bilang, Ibu ya. Semua orang pasti menunjukkan kesuksesan apa hanya bertolak pada kesuksesannya tanpa adanya ya seperti tadi ya, Bu ya. Maju mundur, mundur karena mundurnya terlalu jauh gitu ya, Bu ya. Ini kok enggak apa nih yang akan dipersiapkan. Tapi kan itu ya, Bu ya, sesuai dengan keinginan, karena Ibu mempunyai keinginan, Ibu Lestari ini, Mak Cis ini punya keinginan bahwa semuanya memang harus dimulai dengan langkah awal. Walaupun dalam ini blind step lah, katakanlah tidak tahu langkah kita mau apa gitu ya. Iya. Tapi ya itu Allah memudahkan ya, Bu ya. Allah memudahkan dengan berbagai cara ketika itu. Nah, Bu, ini kan kalau penjualan, okelah, sudah tadi penjualan. Nah, sekarang kan ada dong, Bu, penjualan itu kan tidak seramai yang kita kira ataupun seramai yang kita sangka. Wah, ini kalau sudah jadi brandnya udah di pasti rame. Tapi kan pernah nggak, Bu, mengalami penjualan yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan ekspektasi? Kemudian bagaimana cara bangkitnya, Bu?
4: Pernah. Semua pelaku UMKM pasti pernah merasakan.
3: Pakai tisu enggak? Barangkali mau nangis. Pernah.
4: Ini karena dingin ya. Bukan karena pengen mewek. Jadi pernah lah pasti semua pelaku UMKM pasti merasakan yang namanya naik turun. Naik turun omsetnya gitu kan. Mak Cis juga seperti itu. Pernah dapat returan banyak.
3: Oh, itu returan banyak dari luar kota atau bang dari dalam kota?
4: Dari dalam kota, pernah ada returan. Nah, itu juga sempat shock juga karena itu pertama kali, biasanya sold out, alhamdulillah sold out gitu. Ini kok ada returan? Ternyata memang kurang promosi juga di toko tersebut. Jadi ya dengan mengucap alhamdulillah aja. Ini pelajaran. Jadi kalau saya selalu sold out, gue sombong sekali.
3: Iya.
4: Sebenarnya sold out itu karena stoknya nyetoknya nggak banyak sih sebenarnya. Bukan sekali nyetok langsung 50, enggak gitu. Karena stoknya sedikit, jadi sold outnya cepet.
3: Tapi kan itu kan bahasa promosi UMKM atau bahasa promosi marketing itu kan gitu. Wah, sudah habis, Bu. Ya pada sih cuma 5 gitu ya. Tapi kan kayaknya kan gitu ya. Ketika dicari itu, wah sudah habis itu, Bu.
4: Sudah habis.
3: Nanti, Bu, besok lagi kita ada. Kan, gitu. Jadi orang tuh kalau bahasa-bahasa marketing itu memang harus dihiperbola, dibesar-besarkan gitu. Tapi itulah terkait dengan marketing ya, emang begitulah, Bu ya. Oke.
4: Iya, ya seperti itu.
3: Terus gimana, Bu, cara bangkit kembalinya itu, apakah juga agak sesulit seperti langkah awal atau seperti apa nih, Bu?
4: Bangkitnya kembali itu karena niat awal. Kita balik ke niat awal. Ke pasal 1. Kalau kita sudah terjun ke UMKM, artinya kita sudah siap dengan segala resiko. Kita siap untuk laris, ibaratnya gitu.
3: Wah, kalau itu mah jangan dibilangin. Kalau laris mah iya dong ya.
4: Harapan ya,
3: harapan kan.
4: Tapi kita siap juga dengan turun omset.
3: Turun omset, oke.
4: Itu mental ya. Kalau enggak kuat-kuat mental agak repot untuk apa bisa konsisten, usaha yang konsisten, karena kalau misalnya kita nggak siap mental ya otomatis dengan dapat returan terus omset turun gitu kan dengan berbagai faktor mungkin kita udah down dulu, males lah ujung-ujungnya males lah udah turun kayaknya, atau kita menerima kritik pun itu bikin mental kita jadi down. Ini terlalu asin ini. Pasti kan bikin mental kita down dulu. Nah, mental itu yang harus kita siapkan.
3: Jadi intinya kalaupun iya, modal juga harus ya, Bu ya.
4: Modal harus.
3: Kemudian tempat, relasi terutama nih, Bu ya. Relasi juga harus. Tapi jangan kalah ya, Bu ya. Jangan sebab saya beberapa kali berbincang dengan pelaku UMKM ini, memang mental itu harus menjadi yang utama ya, Bu ya. Mental ini menjadi yang utama terkait dengan tadi ketika ada retur-returan gitu. Apalagi banyak gitu, Bu ya. Terus aduh kok. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ketika ada returan apa yang Ibu lakukan? Apakah ini sebatas hanya wah ini paling ini gitu apa, tapi dalam benak ibu apa yang ingin ibu lakukan terkait dengan returan tersebut, Bu?
4: Untuk retur biasanya saya cicipin dulu, saya lihat fisiknya dulu. Masalahnya apa sih gitu? Kalau di produk saya aman, tidak masalah dan itu memang masih tidak merubah fisik, tidak merubah rasa. Yang namanya retur saya sudah stop, saya hancurkan, karena ya sudah ada masa expirednya gitu kan. Jangan sampai saya buka bungkusnya, saya buka kemasannya, saya taruh di plastik gitu, saya buang di tempat sama, nanti ada yang mungut, di repack malah bingung saya. Jadi mending saya hancurkan.
3: Kadang-kadang kan ada ya Bu ya, memanfaatkan seperti itu ya Bu ya.
4: Saya takutnya, oh ini kok fisiknya masih bagus gitu kan. Cuman karena itu judulnya retur gitu kan.
3: Oke. Gitu. Selama beberapa tahun dalam tanda kutip menganalisa mengapa terus macis ini diterima oleh masyarakat ataupun oleh pelanggan, oleh konsumen ya Bu ya. Dan juga ada dong perbedaan dengan keju-keju atau makaron-makaron lain. Apa nih perbedaan dari macis sendiri Bu? Yang utamanya gitu.
4: Dari fisiknya pastinya.
3: Dari fisiknya, oke.
4: Untuk makaroni yang lain mungkin fisiknya lebih putih. Bentuknya itu makaroni tapi warnanya lebih putih. Sedangkan saya warnanya agak kuning.
3: Agak kuning.
4: Ya, itu mencirikan keju banget.
3: Oh, keju banget.
4: Kejunya di situ. Iya. Makanya tagline-nya ngeju banget.
3: Oh, tagline-nya ngeju banget gitu ya. Oke. Nah, Bu, menurut pandangan Ibu sebagai pelaku UMKM, motivasi itu kan penting ya, Bu?
4: Iya.
3: Nah, seberapa penting sih motivasi itu untuk dalam tanda kutip menggerakkan terkait dengan roda UMKM ataupun roda usaha dari seseorang atau pegiat UMKM ini, Bu? Motivasi, inovasi maksud kami. Silakan, Ibu. Apa nih?
4: Inovasi itu untuk pelaku UMKM itu diharuskan.
3: Keharusan,
4: nah,
3: ya?
4: Satu keharusan. Kalau misalnya kita fokus di satu produk, ya kita akan kalah. Bersaing. Kita tidak bisa bersaing di pasar. Gitu. Makanya harus perlu adanya inovasi, variasi rasa, atau produk pendamping. Gitu. Jadi kita tidak hanya fokus di salah satu produk saja, tapi harus ada produk pendampingnya, varian rasanya diperbanyak. Seperti itu.
3: Kalau masyarakat sih pengennya kemasannya, isi kemasannya diperbanyak gitu ya, 20% gitu.
4: Oh ada, kita variasinya tidak hanya pots aja. Tapi ada toples. Jadi pada season-season tertentu, misalnya kayak lebaran hampers gitu ya. Saya lebih apa namanya proper dengan toples. Gitu. Karena kalau dibikin hampers atau dimasukin di box itu lebih cantik gitu.
3: Nah, saya lihat ini kebiasaan ataupun hebatnya UMKM ini menarik penjual ini karena juga kemasannya ya Bu ya?
4: Iya betul.
3: Ini kemasan dapat dari mana Bu? Apa ngarang sendiri atau memang dari dinas-dinas terkait yang ikut membantu? Ini loh kemasannya kayak gitu. Seperti apa silakan Bu?
4: Alhamdulillahnya karena itu tadi diberi kemudahan.
3: Kemudahan, oke.
4: Saya dulu mengharapkan NIB itu ada gratis gitu kan. PIRT gratis. Terus halal juga gratis. Dan saya ketemu dengan banyak teman-teman pelaku UMKM. Ternyata mereka itu ada fasilitas dari dinas. Yang untuk kemasan. Saya ngobrol-ngobrol. Ih kemasannya cantik. Aku pengen dong yang

0: yang memerlukan kemasan.
1: Oh.
0: Ya Allah, aku apa ya? Kayaknya, waduh, ini rezeki gue.
1: Rezeki, okay.
0: Langsung saat itu saya langsung klik aplikasinya.
1: Mm-hmm.
0: Dan alhamdulillah saya salah satu penerima bantuan tersebut.
1: Ya,
0: jadi okay. Kemasan Macis ini disponsori dari Desperita.
1: Oh,
0: terima kasih Desperita.
1: Intinya memang betul ya Bu. Sekarang ini kan dinas instansi terkait ini peduli dan care banget sama UMKM.
0: Betul
1: gitu,
0: betul
1: ya.
0: Betul.
1: Okay. Wah hebat, mantap. Ya. Baik, dan tadi sudah ini kalau yang jualan itu kan ada cerita-cerita tertentu ya Bu, dari mungkin cerita suka, cerita duka ya apalagi lah gitu ya. Ada kayak kisah pelanggan yang berkesan selama menjalankan usaha Macis ini Bu?
0: Kesannya
1: maksudnya apa nih, kesan yang Ibu dapat nih dari para pelanggan ini, ada yang tadi ya mungkin ngeritik, ada yang apa yang tidak terlupakan, pokoknya apa nih
0: yang tidak terlupakan? Salah satu adalah panggilan.
1: Oke.
0: Karena saya bukan dipanggil lagi dengan Indah, tapi dipanggilnya ya kan? Dengan Cis. Dengan Mak gitu. Jadi seneng aja jadinya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ada satu kebanggaan, artinya Mak Cis bisa diterima di sekitar gitu. Dengan mengingat Mak Cis, otomatis sudah mengingat produk saya.
1: Oke, baik. Ya itu keunggulan daripada UMKM yang menciptakan sesuatu nama yang memang lekat di pikiran ataupun di mindset daripada dalam arti orang-orang yang doyan makan gitu ya.
0: Doyan ngemil.
1: Doyan ngemil ya gitu ya. Oke. Dan ngemil dari Macis. Oke, baik. Nah, ini juga ada mungkin strategi bisnis, pemasaran dan lain sebagainya kan tidak lepas dari medsos ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Macis seperti apa sih Bu? Lihat di medsosnya.
0: Medsosnya.
1: Silakan Ibu.
0: Untuk medsos, Macis punya Instagram.
1: Okay.
0: Ya, lewat Instagram itu ada link apa namanya?
1: Yeah.
0: Link untuk pembeliannya langsung ke WhatsApp bisnis saya.
1: Okay.
0: Jadi bisa langsung bisa transaksi di situ, bisa langsung berinteraksi.
1: Yeah.
0: Kepengennya kayak apa? Karena yang namanya customer itu kan permintaannya macam-macam ya. Aku pengen dibikinin hampers, aku pengen dibikinin buket. Dan macam-macam. Jadi bisa di Instagram saya atau apa namanya? Lewat chat WA bisnis.
1: Oke. Okay. Berarti intinya medsos ini sangat berperan penting ya Bu ya.
0: Betul.
1: Terkait dengan apa? Dengan UMKM, blog-blog UMKM ini.
0: Mm-mm.
1: Mau enggak mau memang harus sejalan dengan medsos.
0: Betul.
1: Ya.
0: Karena tanpa medsos kita nggak bisa promosikan.
1: Nah intinya kalau UMKM ya, ada yang mengatakan bahwa medsos sangat penting sekali gitu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa medsos okay lah nomor satu, tapi juga kalau hanya berperan berpatokan pada medsos saja tanpa adanya promosi ke pelanggan dalam tanda kutip sekitar lingkungan, kemudian relasi dan sebagainya, agaknya kayak kurang komplit. Benar begitu Bu ya?
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Kalau Ibu sendiri mempunyai relasi, mempunyai rekan-rekan yang ada di mana, apakah juga terkait dengan ini memang sudah dipromosikan atau seperti apa Bu? Promosinya.
0: Sebenarnya promosi yang paling efektif itu adalah teman.
1: Iya benar, betul Bu ya. Ya, ya, oke.
0: Okay. Karena teman-teman itu media promosi yang paling deket sama kita gitu dan gratis.
1: Dan gratis. Jadi intinya kalau memang siapakah yang paling efektif, medsos atau relasi ataupun teman gitu? Pasti sudah teman.
0: Ya. Karena mereka kalau teman itu kan jujur ya gitu. Dia sudah menikmati produknya, kemudian dia sudah mereview, sudah melihat tempat produksinya gitu kan. Jadi dia bisa menjelaskan atau dia bisa merekomendasikan ke teman yang lainnya gitu kan. Dengan pede lah.
1: Yeah.
0: Saya udah tahu banget nih latar belakangnya nih.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Nah, sedangkan media sosial itu untuk memasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Gitu.
1: Ya.
0: Jadi enggak hanya cuman di Cirebon saja, tapi di luar kota pun bisa menjangkau.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Bu, kadang-kadang masyarakat juga kalau terkait dengan UMKM itu kan ada yang mengatakan UMKM itu mahal katanya gitu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana menentukan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat, kemudian juga tetap juga memperoleh keuntungan? Ya.

0: yang besar lah keuntungannya gitu. Tapi jangan yang kecil, yang besar seperti apa Bu? Silakan Bu.
1: Karena basicnya kita punya usaha, kita berdagang, kita memproduksi, itu tujuan satu utamanya adalah mencari cuan. Keuntungan.
0: Iya kan?
1: Cuman keuntungan yang bagaimana gitu kan?
0: Iya, iya,
1: keuntungan yang bagaimana yang sekiranya harga jual ini tidak terlalu mahal dan tidak terlalu rendah, sehingga bisa bersaing di pasar.
0: Okay.
1: Pastinya kita dengan menghitung bahan baku, bahan baku apa yang kita pakai, karena variasinya banyak. Harga keju sendiri pun dari brand A, B, C, D, banyak banget gitu kan variannya. Kita ambil yang sesuai dengan rasa yang ingin kita berikan ke konsumen. Dengan begitu kita bisa memilah tuh, bisa menentukan harga jualnya, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, tanpa mengesampingkan kualitas.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oke lah, kalau berbicara mengenai average atau rata-rata seperti Macis Poci ini berapa Bu?
1: Kalau ini di pasar sih sekitar 20-an.
0: 20-an, oke. Okay.
1: Nah, range-nya kita itu di 20-38 karena ada kemasan toples yang ukurannya lebih besar.
0: Oke. Okay.
1: Karena katanya kalau segini
0: toplesnya
1: ya. Kalau kalau cuma segini nonton TV belum, filmnya belum selesai, ini udah selesai duluan.
0: Itu saya kayaknya enggak ngambilnya banget terlalu banyak. Oke. Baik, intinya Ibu Ibu Ina sendiri sudah pernah dong ya mengikuti pasar dan sebagainya gitu. Nah, terus apa nih Bu menurut Ibu terkait dengan adanya dari pemerintah atau dinas-dinas terkait melakukan pasar ataupun pelatihan, seberapa besar manfaat dari melakukan itu Bu, pasar, pelatihan dan lain sebagainya?
1: Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat untuk UMKM. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya menitipkan di toko, gitu kan, kita hanya titip produk di toko, di toko itu tidak ada edukasinya. Pokoknya dia display. Konsumen hanya, oh pengen makanan ini, ambil, makanan ini ambil. Tanpa pengenalan ini dalamnya kayak apa. Sedangkan untuk bazar sendiri, bazar UMKM atau ya sejenisnya seperti itu, UMKM biasanya yang menyediakan tester dan edukasi.
0: Okay.
1: Gitu. Ya contohnya khususnya makaroni keju ini ya. Orang berpikir makaroni ya makaroni seblak itu, makaroni pasta gitu. Tapi begitu saya tawarkan, "Ibu, ini ada makaroni keju loh." Konsumen itu reaksinya cuman, "Oh, enggak ah, makasih," gitu kan. Tapi Ibu ini ada testernya loh. Ini beda dengan makaroni.
0: Balik lagi, Bu.
1: Iya. Dia langsung set, ada tester. Tapi bukan masalah tester ya. Tapi apa sih? Jadi dia ada sekian detik berhenti dan menengok produk saya. Dan itu saya sudah senang banget. Ternyata tertarik. Terus akhirnya saya deketin tuh. Akhirnya saya deketin dan saya kasih tester. Pas dimakan alhamdulillah komennya itu, "Kok beda ya? Kok enak ya?" Nah, silakan Bu, dicicipin testernya lagi. Dan silakan kalau mau nambah silakan beli produknya.
0: Iya dong, ya masa. Kalau beli nama mau nambah lagi testernya, ambil setrum. Kan enggak mungkin ya, Bu ya.
1: Okay. Jadi sangat membantu yang namanya bazar-bazar itu. UMKM itu bisa mengenalkan produknya langsung ke konsumen, dan ke konsumen itu bisa mencicipi langsung gitu loh.
0: Okay.
1: Oh, enak ternyata. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini. Oh, beda ya sama itu. Jadi bisa membandingkan dan akhirnya menentukan pilihan gitu.
0: Kak, ya. Kalau masyarakat menganggap Ibu Indah dalam Macis ini katakanlah sudah berhasil Ibu ya. Ada enggak Bu yang pengen belajar ke Ibu terkait dengan katakanlah ya mungkin beda produk lah gitu. Pernah enggak pengen saya pengen belajar ketahanan seorang Ibu Indah, seorang Macis ini terkait dengan berbagai hal, pengen ada nggak Bu kayak itu?
1: Alhamdulillahnya ada.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillahnya ada sampai ada yang pernah menawarkan untuk membeli resep.
0: Oh.
1: Pernah ada yang meminta saya untuk jadi narasumber untuk mengajari khusus untuk makaroni keju.
0: Makaroni keju.
1: Gitu. Oke. Okay. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa makaroni keju ini bukan pakai cetakan tangan gitu kan, pakai alat gitu kan. Kira-kira gimana untuk akomodasi dan segala macamnya gitu kan? Apakah ini nanti akan efektif gitu? Saya nggak masalah untuk mengajarkan gitu. Saya senang malahan gitu. Orang bisa punya apa? wawasan lagi ya, gitu kan, untuk peluang usaha baru. Saya malah senang gitu, nggak masalah. Tapi ya itu tadi, ada peralatan-peralatan yang memang harus dibawa gitu, karena kalau nggak ada alat itu nggak bisa nyetak makaroni. Begitu. Jadi ada yang mau beli resep, ada yang mau minta jadi narasumber.
0: Tapi emang betul ya Bu ya, apa tuh ibaratnya, kalau usaha itu pasti akan menemukan sebuah hasil yang besar banget ya, manfaatnya gitu ya. Mungkin bagi ibu sendiri ataupun keluarga ibu, atau juga kepada orang-orang lain gitu, untuk bisa memotivasi lah katakanlah gitu. Bu, ada pertanyaan terkait begini dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Ibu, saya Ibu Sari dari Kedawung. Bagaimana caranya agar kita nih yang masih takut gagal katanya, untuk bisa ber UMKM ria katanya, memulai usaha tetapi pengen sih mulai usaha tapi takut gagal katanya gitu. Nah silakan Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Sari. Baik ya, untuk teman-teman yang mau mencoba gitu ya, ini sih pengalaman aja. Kalau menunggu kita sempurna gitu, kadang-kadang kan orang pengen mulai suatu usaha atau apa gitu ya,
0: langsung pasti kan genek, gede, sukses besar gitu ya.
1: Harapannya seperti itu. Aduh, nggak punya modal. Aduh, nanti ini gimana ya pemasarannya? Aku nanti udah ada produknya tapi nggak bisa masarin, gimana? Balik lagi ke niat gitu. Kalau niat, modal utama usaha adalah niat. Dan kedua adalah pastinya modal.
0: Modal.
1: Kalau ada modal, nggak ada niat, ya sudah selesai. Kita bubuk siang. Tapi kalau ada niat, nggak ada modal pun kita masih bisa berusaha dengan menggunakan apa yang ada. Karena yang namanya orang usaha itu kan nggak nunggu sempurna dulu ya. Pasti pakai ala kadarnya. Contohnya saya. Saya dulu pakai alat ala kadarnya, jadi belum menemukan alat yang proper gitu kan, untuk mendapatkan cetakan macis itu. Pakai apa gitu, mungkin pakai yang manual gitu kan. Ya saya jalan, tetap jalan gitu, dengan niat awal saya memang pengen usaha. Dan alhamdulillah menemukan jalannya. Semuanya kalau ada niat,
0: Pasti ada jalan.
1: Kalau ada produk, pasti ada pembeli. Jadi jangan takut dan jangan khawatir produk kita nggak laku. Pasti ada pembeli.
0: Pasti pertemuan, pasti ada perpisahan.
1: Iya.
0: Ini pasti ada 2 menit lagi. Bu, Ibu Ida otomatis ini selama mungkin kan punya impian ya, 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan, berapa waktu ke depan, usaha Majis ini akan seperti apa?
1: 5 tahun ke depan harapan saya makaroni pasti sudah ada di semua toko oleh-oleh. Di supermarket, alhamdulillah di supermarket sudah masuk makaroni kejunya. Harapan saya tidak hanya di wilayah Cirebon, tapi meluas ke kota-kota lain di Jabar. Alhamdulillah lagi harapan saya ke seluruh Indonesia. Atau ada yang ke luar negeri, ekspor. Dengan just tip juga boleh.
0: Atau ada yang mendengarkan siaran kami melalui channel YouTube, nanti hubungi saya dulu ya. Nanti saya googling rumahnya Ibu Indah, nanti baru saya anterin ya. Just tip cepat saya. Okay. Ibu Indah, apa nih motivasi yang terakhir ataupun motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar agar tidak takut memulai usaha dari hal-hal kecil, dari hobi kecil, untuk bisa mengembangkan usaha UMKM? 1 menit saja, silakan Ibu.
1: Awali dengan niat dulu, terus kemudian konsisten, dan tekuni. Itu saja.
0: Ya, pendengar, sepertinya saya terangkan tadi bahwa 1 jam kayaknya kurang gitu ya. Tapi terima kasih Ibu Indah sudah bersama pendengar dari Cirebon, bisa memberikan motivasinya, bisa memberikan semangatnya kepada para pelaku UMKM khususnya, agar bisa terus dan tentunya tanpa patah semangat. Semangat terus amin. Untuk bisa meraih hal yang terbaik sesuai dengan apa yang cita-citakan. Sekali lagi, okay. Kisah di balik produk makaroni keju Mak Cis bersama narasumber Indah, Ibu Indah Lestari Ningsih, pelaku usaha dan owner Mak Cis ini, kita akan akhiri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali lagi terima kasih Ibu Indah.
1: Sama-sama.
0: Saya mau panggilnya Mak.
1: Mak,
0: terima kasih ya Mak.
1: Sami-sami.
0: Baik, terima kasih pendengar Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Terima kasih pendengar, dan kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Sabar. Kami akhiri, bila itu kelo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas Jabar Sore, For Real Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
3: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
4: Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru.
5: Mungkin karena beban ya, pembebanan di kelas jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan. Itu yang pertama, yang kedua.
3: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Ruslan Effendi terkait dengan lolos menjadi anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Wiratna bercita-cita ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia.
6: Kebahagiaan terpancar dari 30 anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Mereka berhasil lolos seleksi Paskibra peringatan HUT RI ke-81 setelah bersaing ketat dengan ratusan peserta lain. Wiratna Priyatna, salah satu anggota dari Madrasah Aliyah Jalan Cagak, mengatakan seleksi tidak hanya menguji fisik, calon anggota juga diuji kemampuan akademik, inteligensi, dan mental. Selama pelatihan, para peserta digembleng disiplin oleh instruktur dari TNI Polri. Materi yang diberikan meliputi peraturan baris berbaris, kesehatan, sikap, dan pembinaan mental.
7: Di sini ya bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari.
8: Terus cita-cita Anda nih?
7: Cita-cita saya adalah menjadi bintara.
8: Bintara TNI apa Polri?
7: TNI.
8: TNI, oke. Juga terlaksana ya.
6: Bagi Wiratna, pengalaman di Paskibraka menjadi modal besar untuk menggapai cita-cita. Ia optimis bisa mengharumkan nama sekolah dan kecamatan Jalan Cagak. Yang paling utama yaitu untuk meraih cita-cita menjadi prajurit TNI. Sementara itu, Babinsa Koramil 0513 Jalan Cagak serta Andi Kusnadi yang menjadi instruktur mengatakan fokus utama latihan adalah dasar PBB. Hal ini karena sebagian besar anggota bercita-cita menjadi anggota TNI Polri.
8: Serta Paskibraka ini begitu tinggi ya melihat.
9: Alhamdulillah, mungkin dari khususnya di Kecamatan Jalan Cagak yang ada sekolah khusus SMA, MA, RG, terus Penus. Alhamdulillah untuk anak-anak mayoritas antusias semua. Antusias, pingin, kalau mungkin bisa dipresentasikan hampir 80% pingin ikut Paskibra. Karena mungkin satu kebanggaan juga bagi anak-anak dan khususnya untuk orang tua.
8: Apalagi anak-anak yang mau jadi cita-citanya menjadi TNI atau Polri.
9: Ya, apalagi mungkin ada cita-cita seperti itu, TNI atau Polri kan dasarnya kan minimal harus menguasai PBB. Alhamdulillah mungkin rata-rata kami tanya mungkin untuk cita-cita hampir 50% ingin jadi TNI Polri. Siap.
6: Serka Andi berharap latihan ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil baris berbaris tetapi juga berkarakter dan cinta tanah air. Targetnya upacara 17 Agustus mendatang berjalan khidmat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu di Kota Bandung sejak awal April 2026. Proyek revitalisasi tersebut turut berdampak pada jam operation track lari Gasibu yang juga dipersingkat, sehingga membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan rutinitas olahraga mereka. Kita simak catatan Gevira Kalsamadeva berikut ini.
10: Aktivitas olahraga di lapangan Gazebo Kota Bandung mengalami perubahan waktu selama proses revitalisasi kawasan Gedung Sate Gazebo berlangsung. Perubahan yang diterapkan adalah penutupan trek lari pada jam malam. Trek lari lapangan Gazebo yang biasanya dibuka dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam untuk sementara waktu hanya dibuka hingga pukul 6 sore. Proyek revitalisasi tersebut membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan aktivitas olahraga mereka. Salah satunya Febri yang kini harus mengubah waktu olahraganya karena akses lintasan lari pada malam hari sementara dibatasi.
11: Jujur sebenarnya aku merasa terganggu, kan yaitu jadinya dibatasin jadi jam 6 sore doang ya bisa joggingnya.
10: Hal senada juga disampaikan oleh Vida. Selain waktu yang terbatas, debu dari area pekerjaan dan lintasan lari yang saat ini jauh lebih dekat dengan jalan raya turut memengaruhi kenyamanan saat dirinya berolahraga.
11: Kalau dari aku pribadi sih cukup mengganggu ya kak, kebetulan sama kayak Febri, aku juga siang ke sore sebenarnya masih ada kegiatan, jadi aku biasanya tiap malam sih larinya, jadi kalau untuk kayak gini cukup mengganggu ya, apalagi pembangunan ini kan treknya jadi lebih dekat sama jalanan, jadi mungkin kena debu-debu gitu.
10: Okay. Hingga saat ini berita diturunkan, pihak pengelola lapangan Gazebo belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi RRI terkait dampaknya aktivitas olahraga masyarakat akibat revitalisasi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai revitalisasi plaza depan Gedung Sate senilai 15 miliar rupiah untuk menyatukannya dengan lapangan Gazebo di seberangnya. Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM menginginkan halaman Gedung Sate sebagai lokasi upacara kenegaraan. Target revitalisasi kawasan Gedung Sate dan lapangan Gazebo rampung pada awal Agustus 2026 atau sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI dengan durasi pengerjaan selama 4 bulan sejak dimulai pada 8 April 2026 lalu.
3: Berita selanjutnya, pendengar. Wali Kota Bandung mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir di sejumlah titik strategis di sepanjang jalur BRT. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Pemerintah Kota Bandung membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor bus rapid transit atau BRT. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan BRT sekaligus mendukung kelancaran sistem transportasi massal di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir di sejumlah titik strategis di sepanjang jalur BRT. Menurut Farhan, keberadaan gedung parkir menjadi bagian penting dalam mendukung operasional BRT. Nantinya kendaraan pribadi diharapkan dapat diparkir di lokasi yang telah disediakan sehingga pengguna dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan massal. Selain membuka peluang investasi, pemerintah Kota Bandung juga memastikan komitmen terhadap skema Public Service Obligation atau PSO atau subsidi operasional BRT. Farhan menyebut dukungan anggaran tersebut telah direncanakan sejak program BRT dicanangkan pada 2024. Yang menilai polisi dukungan anggaran tersebut merupakan langkah yang adil mengingat Kota Bandung akan menjadi wilayah dengan pemampatan terbesar dari wilayah BRT. Penganggaran juga mulai disiapkan pada tahun 2026, termasuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung. Terkait tarif BRT, ia berharap tarif perjalanan dapat ditetapkan sebesar Rp7.000.
13: Investor-investor baru, khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT, itu diundang banyak orang untuk berminat membangun gedung parkir. Kenapa? Karena sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir. Jadi semua dipindahkan. Kalau PSO itu sudah jadi komitmen dari awal, sejak 2024 program ini dicanangkan, pemerintah Kota Bandung sudah siap untuk di tahun pertama 36%, di tahun kedua 42%.
12: Farhan mengaku masih memperjuangkan agar biaya yang dibebankan kepada masyarakat tetap terjangkau. Pemerintah Kota Bandung berharap pembangun BRT beserta fasilitas pendukungnya seperti gedung parkir mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga kemacetan di Kota Bandung dapat berkurang secara bertahap.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, angka pernikahan di kantor urusan agama Kesambi turun 6%. Faktor usia dan ekonomi menjadi penyebab. Kita simak catatan reporter Sekar Damayanti.
14: Angka pernikahan pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan.
15: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
14: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
15: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan juga didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
16: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amanah mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
17: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut itu adalah kekerasan seksual.
16: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
18: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan, dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin. Dan di DP3A ini kan ada desknya khusus, jadi kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga, dan tentu secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah baik pencegahan, advokasi ya, termasuk penindak lanjutannya apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum.
16: Melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat semakin efektif. Selain memperkuat perlindungan, masyarakat juga diharapkan berani melapor setiap dugaan kekerasan agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang lebih tepat.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peran lingkungan dalam mencegah kekerasan? Berikut tanggapannya.
19: Peran orang tua dalam melindungi anak dari kekerasan itu sangat penting. Orang tua itu pelindung utama untuk anaknya, dan anak itu berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Anak yang mendapatkan perlindungan, perhatian dari orang tuanya itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, sehat fisik maupun mentalnya.
20: Menurut aku, peran orang tua sama sekolah itu sama-sama penting. Kalau orang tua itu berperan buat ngedidik, terus juga memberikan perhatian ke anak. Kalau misalnya di sekolah, harus bisa jadi tempat yang nyaman gitu buat mengawasi siswa atau mengajarkan kalau bentuk kekerasan itu nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya orang tua sama sekolah itu saling kerjasama, anak jadi lebih ngerasa terlindungi, terus juga lebih bisa berani buat cerita gitu kalau ngalami kekerasan.
21: Menurut saya sih peran keluarga dan sekolah itu sama-sama pentingnya ya. Tapi peran keluarga di rumah itu juga lebih penting, karena kan pendidikan pertama itu ada di orang tua. Kalau di rumah itu anak komunikasi dengan orang tua, belajar sikap juga, belajar perilaku yang baik. Sedangkan di sekolah itu anak-anak lebih banyak belajar bersosialisasi. Jadi sih peran keluarga di rumah dan sekolah itu sama pentingnya untuk mencegah terjadinya kekerasan.
3: Berikutnya pendengar, persoalan kesehatan mental pada anak ternyata banyak dipengaruhi dengan penggunaan gadget tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. Tayangan pada platform media sosial dan juga digital ternyata berimplikasi pada terpaparnya anak dengan kasus bully di sekolah hingga praktik kekerasan dan juga hilangnya kepatuhan. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara Delis Nur bersama psikolog anak RSUD Bakti Pajajaran Asri Widyatuti MPSI.
22: Kalau kita bicara media sosial atau gadget, ini mempengaruhi mental. Seperti apa mungkin proses mental ini terpengaruh dari paparan gadget atau media sosial? Jadi bagaimana ya proses akhirnya sosial media atau gadget ini berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan remaja? Tentunya awalnya itu kalau misalkan kita lihat gadget, itu ada namanya hormon dopamin di otak kita yang terproduksi, di mana misalkan kita nonton video pendek gitu, nah dopaminnya terproduksi lah gitu. Oke, senang kitanya. Nah, karena senang membuat kita senang, kita jadi pengen lebih lama, pengen scroll lagi, sampai akhirnya dopaminnya ini terus terproduksi sampai banyak banget dopamin di otak kita. Nah, ketika terlalu banyak, efeknya kita jadi nyari terus nih kadilis dasar sampai kita lupa waktu, seperti itu. Tapi yang terjadi juga, konten yang kita lihat, anak dan remaja lihat ini seringkali misalkan kita lihat sosial media, kan sebenarnya yang di sosial media itu gak selalu yang benar-benar terjadi ya. Kadang misalkan di sosial media yang remaja lihat itu yang bagus-bagusnya aja, temenku posting dia buat piala nih, sedangkan si remaja ini ngerasa gak terlalu berprestasi. Jadi dia mungkin akhirnya membandingkan nih diri dia sama konten yang dia lihat. Kok aku gak berprestasi ya, pasti aku udah berusaha, kok aku gagal, seperti itu. Jadi kita ngeliat sosial media, sangat mungkin remaja ini membandingkan dirinya dengan orang lain, kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan yang dilihat konten-kontennya ada bau ujaran kebencian, misalkan banyak emosi negatif di sana, itu juga mempengaruhi mood si remaja ini, kayak gitu. Belum lagi ada algoritma digital gitu ya, kalau misalkan kontennya yang diakses itu konten, maaf, pornografi gitu ya, nanti munculnya berkaitan sama itu lagi. Bahkan Indonesia ini memasuki peringkat keempat kasus pornografi anak dan remaja di Asia Tenggara gitu. Jadi kita perlu concern banget lah terkait kesehatan mental anak dan remaja gitu.
23: Ada gak sih tanda-tanda yang bisa jadi warning lah yang perlu diwaspadai oleh orang tua gitu ya?
22: Jadi tanda-tandanya orang tua udah harus mulai concern terhadap penggunaan gadget pada anak dan remaja adalah anak dan remaja itu pengen terus terus sama HP-nya, kemana-mana bawa HP, makan bawa HP, ke kamar mandi jangan-jangan bawa HP juga, kayak gitu. Terus kok interaksi sama orang tua semakin berkurang, kayak gitu. Nah, versi yang lebih mendalamnya lagi atau yang lebih harus warning lagi adalah kalau misalkan anak dan remajanya ini udah mulai di kamar terus, disuruh keluar nggak mau gitu. Terus mungkin udah mulai malas sekolah, kayak gitu ya. Habis itu mungkin udah mulai muncul perilaku berbohong, udah mulai warning sign. Terapannya jangan sampai sana gitu.
23: Jadi mental yang di anak-anak yang remaja itu seperti apa?
22: Anak remaja mau produktif, Kak Delis, masih mau semangat sekolah, menekuni hobinya, kayak gitu ya. Mungkin beberapa saat mereka sedih, kesel, marah, tapi nanti mereka bisa mengatasinya dan senang lagi, happy lagi. Mau makan, tidur juga bisa bangun pagi. Nah itu ciri kesehatan mental yang sehat. Kemudian masih punya teman yang baik, mau cerita sama orang tua, itu kesehatan mental yang sehat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Cirebon menemukan 4.487 kasus TB dalam 6 bulan. Percepatan screening terus dilakukan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
2: Kasus TBC itu 4.487 orang.
3: Kasus tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menemukan ribuan kasus TB dari puluhan ribu warga yang mengalami pemeriksaan, dari puluhan ribu warga yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Eliminasi TB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan target penemuan kasus TB sepanjang tahun 2026 mencapai 48.556 orang terduga yang harus diskrining. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan, Januari hingga Juni 2026 sebanyak 24.951 orang masuk dalam kategori terduga TB setelah menjalani tes cepat molekular TCM sebanyak 4.487 orang dipastikan positif menderita TB.
2: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2006, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44.2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan terduga ya, terduga diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.487 orang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi nggak salah Pak Presiden itu membuat quick wins-nya itu TB paru salah satunya karena kita memiliki penderita TB terbesar nomor 2 sedunia.
3: Menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menjadikan eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas nasional. Yang menjelaskan setiap warga yang teridentifikasi sebagai terduga TB akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM melalui sampel dahak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif TB, pasien akan langsung menjalani pengobatan selama 6 bulan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dinas Kesehatan berharap peningkatan screening dan penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat penanganan TB sekaligus menekan penularan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, isbat wakaf menjadi solusi memberi kepastian hukum bagi tanah wakaf lama. Kita simak laporan reporter Nana Safira.
4: Yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal.
5: Isbat wakaf dinilai menjadi langkah penting memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang belum terdokumentasi secara administratif. Banyak tanah wakaf masih dimanfaatkan masyarakat tetapi belum memiliki perlindungan hukum melalui pencatatan resmi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Harmono, mengatakan wakaf memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah, wakaf juga berperan mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
4: Masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal, belum diterbitkan ikrar atau akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, bahkan belum didaftarkan sehingga belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Nah, kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum.
5: Harmono menjelaskan isbat tidak dimaksudkan menetapkan wakaf baru, melainkan menguatkan wakaf yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penetapan tersebut dilakukan melalui pengadilan agama sesuai domisili objek wakaf agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Ia menutupkan menuturkan kepastian hukum penting untuk mencegah sengketa kepemilikan maupun klaim ahli waris terhadap aset wakaf. Perlindungan hukum juga mempermudah pengembangan aset demi kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Berikan apa kabar pendengar sore hari ini. Semoga sore hari ini sore yang menyenangkan. Apalagi Anda sudah menuntaskan berbagai rangkaian aktivitas Anda sore hari ini. Dan sore hari ini tentu pendengar Anda bisa menikmati napas yang lega. Sudah tuntas sudah gitu ya. Rangkaian kerjaan Anda dari pagi sampai sore. Kemudian Anda bisa menikmati suasana istirahat. Ya walaupun hanya selonjor kaki gitu ya pendengarnya, sambil menikmati rangkaian lagu-lagu dari Pro 1 RRI Cirebon. Dan bersama saya Piana Umansa dan juga pengarah teknik Lela Nur Lela untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Dan berbagai kemudahan juga semoga saja tetap terus bersama Anda. Seperti halnya pendengar terkait dengan kemudahan bersama UMKM. Tadi kita sudah ngobrol terkait dengan UMKM berbicara dan menyatakan bahwa berbagai kemudahan-kemudahan tersebut bisa didapatkan oleh pelaku UMKM dari dinas instansi terkait di Sperindag dan lain sebagainya begitu ya pendengar ya. Dan dari rri.co.id menyambung hal tentang kemudahan bagi UMKM ini pendengar, bahwa Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan ini diwujudkan melalui kolaborasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan, dan di sisi lain pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

19 waktu Indonesia Barat dalam Maraka Cirebon sore ini pendengar. Ya pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kesehatan menjadi fondasi utama Indonesia menuju negara maju melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Menkes menilai kemajuan negara tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam maupun hilirisasi industri semata. Dan menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama menentukan keberhasilan pembangunan nasional menuju negara yang berkelanjutan. Dan menurutnya, sekitar 100 hingga 220 juta penduduk usia produktif harus sehat agar mampu bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi dengan 8% merupakan keharusan. Menkes juga mengingatkan kegagalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berisiko membuat Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah selamanya. Kondisi tersebut akan menjadi beban bagi generasi mendatang dan menghambat terwujudnya negara maju. Berkaitan dengan Indonesia harus sehat, tentu juga kita yakinkan bersama bahwa tentu negara Indonesia harus juga harus juga memberikan pelayanan yang sempurna kepada masyarakatnya agar tetap sehat. Apalagi kesehatan dibayar ataupun dengan kesehatan yang gratis, tapi ini menurut pendapat masyarakat ya pendengar ya, pengennya kesehatannya gratis, mungkin juga keinginan saya dan Anda juga ya pendengar ya, sebagai masyarakat Indonesia ataupun sebagai warga negara Indonesia. Kesehatan gratis, kemudian pelayanan prima, dan juga tentunya semuanya bisa untuk masyarakat ataupun untuk warga negara. Itu permintaan kita semuanya, bukan begitu pendengar? Seperti halnya dari Leto dengan permintaan hati yang akan terus bersama Anda pendengar untuk kesempatan sore hari ini, dan didampingi oleh pengarah teknik Bung Laksono. Akan menemani saya sampai nanti pukul 19.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Ya, berikan kami akan segera hadirkan Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan infografis yang diklaim sebagai kebijakan terbaru dari polisi lalu lintas atau Polantas. Unggahan tersebut telah memperoleh sekitar 1,4 ribu tanda suka, 2,1 ribu komentar, dan lebih dari 600 kali dibagikan. Dalam infografis itu disebutkan bahwa pengendara sepeda motor yang menggunakan sendal jepit akan dikenai sanksi tilang dan denda sebesar Rp250.000. Dalam infografis tersebut juga dicantumkan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Unggahan tersebut mengklaim pasal 106 ayat 8 mewajibkan pengendara menggunakan alas kaki, sedangkan pasal 287 ayat 1 mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 bagi pelanggar. Namun benarkah pengendara sepeda motor yang memakai sendal jepit akan ditilang dan didenda Rp250.000? Dan berdasarkan penelusuran, narasi dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat 8 tidak mengatur kewajiban penggunaan alas kaki, melainkan berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Sementara pasal 287 ayat 1 mengatur sanksi bagi pengendara yang melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4. Pasal tersebut tidak mengatur sanksi bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan sandal jepit. Dan dengan demikian, klaim bahwa pengendara sepeda motor yang memakai sandal jepit akan dikenai tilang dan denda Rp250.000 adalah tidak benar. Hingga saat ini tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang secara khusus mengatur sanksi tilang bagi pengendara sepeda motor karena menggunakan sandal jepit.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mendengar, saat lagi kami akan segera hadirkan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka sesaat lagi.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Ya, pendengar, kami sudah mempersiapkan rangkaian laporan terkini terkait dengan update cuaca untuk sore hari ini dan esok bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Ana Kania.
2: Selamat sore, pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 28 Juli 2026, di wilayah Ciayu Majakuning diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
1: Ya, pendengar, perakirawan Ana Kania sudah memberikan informasi terkait dengan update informasi cuaca untuk kesempatan sore hari ini dan esok, pendengar. Dan Anda akan terus bersama kami hingga nanti pukul 19 di Cirebon sore hari ini dengan berbagai rangkaian narasi musik dan informasi. Kami informasikan pendengar bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17 lebih 50 menit, dan masih ditemani pengarah teknik Bung Laksono yang akan menemani saya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Satu perwakilan negara terkait dengan BGN ataupun turunannya MBG lah gitu pendengar ya, dan SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru ini pendengar Sudaryono menegaskan dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak boleh menggunakan gas LPG, beras maupun minyak subsidi dalam memasak makanan bergizi gratis. Dan pihaknya meminta semua termasuk awak media mengawasi dan melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. Dan selain itu, SPPG juga harus membeli bahan pangan seperti telur sesuai dengan HAP atau harga acuan penjualan telur ayam. Dan misalkan harga telur yang harus HAP-nya 25.000 di kandang, kemudian pernah jatuh sampai dengan 12.000 hingga 15.000 rupiah, maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga 12.000 sampai dengan 15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah. Sudaryono menegaskan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya kini terus berupaya membenahi BGN dari perilaku koruptif. Pihaknya menutup sebanyak 833 dapur SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan. Selain menutup ratusan SPPG, BGN juga menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Kemudian pihaknya juga memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat dan 39 ASN lainnya mendapatkan hukuman disiplin ringan. Wah, ini gebrakan baru dari kepala BGN baru yaitu Sudaryono yang mengatakan bahwa semua SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak boleh menggunakan gas LPG, beras maupun minyak bersubsidi dalam memasak makanan bergizi gratis alias MBG. Gitu ya. Wah, ini asik nih kalau nanti diperbincangkan begitu ya. Setuju tidak nih SPPG menggunakan ini? Tapi harus setuju tuh untuk pendengar ya, karena kepala BGN-nya sendiri yang meminta hal tersebut. Dan juga Anda, kita semuanya sebagai masyarakat dan termasuk awak media bisa mengawasi dan melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan terkait dengan penggunaan gas LPG, beras maupun minyak bersubsidi dalam memasak makanan makan bergizi gratis alias makanan MBG. Setuju tidak mendengar?

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Masih terus Anda simak mendengar rangkaian Raka Musi dan Informasi bersama saya Bian Alonza. Masih ditemani pengarah teknik Bung Laksono yang menemani saya sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu informasi dari antaranews.com dan ini terkait dengan harga ayam dan harga telur di peternak mulai pulih. Dan itu yang diungkapkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan harga ayam dan telur di tingkat peternak mulai pulih berkat kebijakan stabilisasi pemerintah yang memperkuat keberlanjutan usaha peternak rakyat nasional. Dan berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Pertanian dalam beberapa waktu terakhir dinilai mulai membuahkan hasil, ditandai dengan membaiknya harga ayam maupun telur ayam di tingkat peternak sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha peternak rakyat. Mentan menyampaikan, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan penyerapan hasil peternak. Hingga saat ini kondisi harga komoditas perunggasan telah menunjukkan perbaikan. Ia menekankan Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan BGN atau Badan Gizi Nasional untuk menyerap komoditas pertanian. Dan menurutnya, program MBG adalah off-taker untuk produksi-produksi pertanian. 167 juta petani peternak berkebun, jadi MBG adalah off-takernya komunitas pertanian. Ia menambahkan, Kementan telah mengambil berbagai upaya untuk menstabilkan harga ayam dan telur serta menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Dan pada 10 Juni 2026, Kementan mengumpulkan peternak ayam telur dari berbagai daerah untuk mencari solusi atas anjloknya harga ayam dan telur. Kalau harga ayam dan telur anjlok, wah, masyarakat bisa panen, bisa makan telur ayam setiap hari gitu ya. Tapi di sisi lain, kasihan dong ya peternak ayamnya. Makanya pemerintah dalam tanda kutip ikut menstabilkan harga tersebut. Dan semoga saja tidak selalu membebankan ataupun memberatkan masyarakat untuk bisa mengkonsumsi makanan yang penuh dengan gizi tersebut, alias daging ayam dan telur ayam.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pendengar, jelang tepat pukul 17.43 menit, kami akan hadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya Anda akan bersama kami untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Berkat kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan langsung ada akan menyimak kumandang azan maghrib untuk Leicester Burnley Sternya berkumandang tepat pukul 17:50 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

ribalahum masalah rojulaini.

Seperti yang dinyanyikan oleh Gi Amran Maulana yang terlibat dalam kelompok Gi tadi, pendengar sedari dan semua saja, semuanya bisa menyadari bahwa kehidupan ini akan mempunyai makna bila kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu rahmatnya kepada kita semuanya, terutama bagi Anda dan kita semuanya, umat Islam yang saat ini sudah menunaikan ibadah sholat maghrib. Anda akan terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, dan akan terus bersama dalam rangkaian musik dan informasi sebelum Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, pakar energi dari UI atau Universitas Indonesia, Ali Ahmudi Akhyak menilai bahwa bioetanol yang dihasilkan dari bahan baku sorghum akan lebih kompetitif apabila dibandingkan dengan bioetanol yang terbuat dari tebu maupun jagung. Dan ia menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pemanfaatan sorghum sebagai bioetanol tidak bersaing dengan pemanfaatan sorghum di sektor pangan. Selain itu juga, menurut Ali, sorghum bisa hidup di tempat-tempat yang tidak bisa ditanami oleh tanaman pangan, sehingga pengembangannya bisa lebih murah atau menggunakan lahan-lahan kritis. Meski demikian, Ali mengatakan bahwa bioetanol yang terbuat dari sorghum akan lebih mahal daripada harga bahan bakar minyak BBM yang berbahan dasar fosil. Untuk memangkas selisih harga antara bioetanol dengan bensin berbasis fosil, Ali mengusulkan pemberian insentif seperti memberi subsidi untuk bibit, subsidi untuk pupuk, hingga penelitian tentang pemanfaatan sorghum sebagai bahan baku bioetanol. Kalau masyarakat sih nurut saja pendengar ya, mau bahan bakunya dari apapun, yang terpenting bahan bakar minyak atau BBM bagi kendaraan dan lain sebagainya bisa tercukupi dengan aman, dengan murah.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Dan ini dari rri.co.id. Dan kon katanya sampai ombudsman turun tangan untuk tutup aduan tiang listrik di lahan rumah warga. Ya, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan laporan warga dusun Sakulati Desa Tolotiu Kabupaten Gorontalo terkait dugaan maladministrasi oleh PLN ULP Telaga telah selesai setelah tiang listrik yang berdiri di lahan rumah pelapor dipindahkan. Warga tersebut sebelumnya mengadukan dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh PLN ULP Telaga terkait keberadaan tiang listrik yang berdiri di tengah-tengah lahan rumahnya. Menindak laporan tersebut, tim pemeriksa perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan permintaan keterangan kepada pihak PLN yang dihadiri oleh tim leader PLN Unit Telaga. Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B. Putra, mengatakan tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagai rujukan dalam pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan tersebut, Muslimin menurutnya pemeriksaan tim pemeriksa mendapatkan keterangan bahwa pemindahan tiang listrik yang terdapat di lahan rumah pelapor akan dilakukan setelah menunggu anggaran dari PT PLN UP3 Gorontalo. Selanjutnya, proses pemindahan tiang listrik dilakukan berdasarkan prosedur pelayanan yang berlaku. Dengan telah dipindahkannya tiang listrik tersebut, PLN telah memenuhi kebutuhan pelapor. Dengan begitu, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf A dan B, pasal 67 huruf B Peraturan Ombudsman RI tahun 58 tahun 2000 nomor 58 tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan laporan Ombudsman menyatakan laporan masyarakat telah selesai dan kasus ditutup. Kayaknya gitu ya pendengar ya. Jadi tentu pendengar, terkait hal tersebut, apakah memang harus turun tangan dari pihak yang berkunang atau berwajib? Nah, sementara tiang listrik masih menancap di lahan rumah kita. Apalagi ada teman yang menyatakan ada di tengah-tengah garasi gitu ya. Wah, ini bagaimana ini ya? Dan kalaupun ada hal tersebut, kita harus melapor kemana? Apakah ke Ombudsman lagi atau ke dinas instansi apa agar bisa memindahkan yang jelas-jelas mengganggu begitu ya pendengar ya, di tengah-tengah rumah ataupun tengah-tengah lahan pekarangan. Kayaknya bagus nih untuk bisa dijadikan dialog Cirebon pagi. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Rekam Musik dan Informasi.

pukul 18.30 kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: GRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting komunitas sedulur koki Cirebon atawa sekoci ngadorong diversifikasi pangan liwat inovasi ngolah sorghum. Puluhan hektar pare di Kabupaten Indramayu kaancam gagal panen. Wartos selengkapna didugikeun ku Piana Alwansyah. Komunitas sedulur koki Cirebon atawa sekoci ngadorong diversifikasi pangan lewat inovasi ngolah sorghum dina program diskusi gastronomi. Ketua Umum sekoci Riza Aditya Permana netelaken edukasi ieu penting bikin ngenalkan sorghum jadi alternatif karbohidrat selain tibias. Bikin narik minat masyarakat sekoci geus ngaluarkeun segala rupa produk olahan sorghum kaya ning mie, gula, nepi ka beas sorghum. Selain ti eta, pihakna oge ngalakukeun kolaborasi jeung dinas terkait serta kelompok tani dina ngabudidayakeun komunitas sorghum. Produk olahan sorghum oge mibanda potensi pikeun ngadukung program makan bergizi gratis, alatan sehat tur bergizi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Cirebon metakeun potensi investasi dumasar ekonomi lokal di Kalurahan Kasepuan jeung Argasunya nu jadi tarekah pikeun nguatkeun iklim investasi sarta ngadorong mekarna ekonomi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon, Uni Wahyuni Nandesken, pemetaan dilaksanakan liwat tinjauan lapangan serta koordinasi jeung pamarentah daerah pikeun ngidentifikasi potensi usaha nu bisa dimekarkan jadi paluang investasi. Langkah ieu dilaksanakan sangkan menang gambaran nu leuwih jelas ngeunaan potensi pangabutuh sarta paluang ngamekarna usaha. Salah sahiji lokasi nu jadi fokus pemetaan nyaeta Kelurahan Kasepuan nu mibanda potensi ekonomi kreatif dina sektor batik jeung karajinan dumasar kana kearifan lokal. Legalitas jeung isbat tanah wakaf jadi faktor penting pikeun nyegah ayana sengketa atawa klaim kapamilikan dina waktu nu bakal datang. Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Harmono netelakeun kepastian hukum ieu diperlukeun pikeun ngajaga fungsi sosial wakaf penetapan isbat mere dasar hukum samemeh ditertibkeun na sertifikat tanah wakaf ku instansi nu berwenang. Ku ayana sertifikat resiko ayana gugatan ti pihak lian atawa ti ahli waris wakaf bisa dikurangan. Dina umajak ka masyarakat sangkan ngurus dokumen hukum aset wakaf sangkan pengelolaan nu leuwih profesional sarta mere manfaat pikeun umat. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Pamarentah Kabupaten Kuningan ngeluncurkeun rumah sayur di Perumda Aneka Usaha Daerah utawa PDAU Kuningan. Ayana rumah sayur jadi langkah strategis pikeun nguatkeun rantai pasukan pangan, ngajaga stabilitas harga sarta ngaronjatkeun karaharjan petani lewat kolaborasi pemerintah daerah, Perumda Aneka Usaha, serta Rumah Tani Nusantara. Bupati Kuningan Dian Rahmat Januar nandasken rumah sayur lain saukur tempat transaksi hasil pertanian, tapi minangka simbol pangrojong pemerintah, kapatani sangkan menang penawaran luluih pantes, sekaligus mere akses masyarakat ka produk hortikultura nu kualitasna hade serta hargana terjangkau. Bupati umajak ka para pelaku usaha restoran saolayan nepi ka catering piken ngutamakeun penggunaan hasil pertanian lokal lewat kemitraan bareng PDAU nu jadi wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat. Warta nu pamungkas, pilihan hektar pare di Kabupaten Indramayu kaancam gagal panen atawa puso. Numasar ka informasi aya 10.000 hektar areal pare di Kabupaten Indramayu nu kaancam puso. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Indramayu, Sutatang nandaskeun upama pasokan cai tetereh dikocorkeun ka sawah-sawah, ancaman gagal panen tinggal nungguan waktu. Areal pare nu kaancam puso sumabar di genep kecamatan, salah sahijina kecamatan Sukra. KTNA Kabupaten Indramayu bareng jeung pangurus KTNA ti genep kecamatan geus ngajukeun permohonan audensi jeung pihak unit pelayan irigasi pikeun ngocorkeun cai sangkan bisa nyelamatkeun pare ti ancaman puso. Pemirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

Sudahkah Anda ngemil untuk kesempatan sore jelang malam hari ini, pendengar? Biasanya begitu, pendengar, ya. Kalau saya, gitu. Tapi nggak tahu kalau Anda, ya. Sore-sore kayak gini kalau lagi santai di rumah, sambil selonjor kaki mendengarkan RRI Cirebon, memantau gitu ya, RRI Cirebon gitu ya. Sambil menikmati teh hangat di teras serumah, sambil melihat tetangga kanan kiri yang lalu lalang depan kita, depan teras kita, ya, pendengar, ya. Sambil menikmati makanan-makanan, katakanlah makanan jajanan tradisional seperti halnya serabi, pisang goreng, dan lain sebagainya. Dan konon katanya, pendengar, jajanan tradisional seperti halnya serabi dan pisang goreng ini juga mulai dikenal oleh wisatawan asing. Banyak pengunjung wisatawan asing ini tertarik mencoba aneka cemilan tersebut karena menawarkan rasa yang autentik yang sulit ditemukan di negara lain. Pada akhirnya, kuliner Indonesia bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari identitas budaya bangsa. Melalui setiap hidangan, wisatawan asing ini dapat mengenal kekayaan rempah, tradisi, dan keberagaman Nusantara. Jadi tidak heran, pendengar, jika makanan khas Indonesia ini terus menjadi daya tarik yang membuat banyak wisatawan ingin kembali dan kembali berkunjung ke Indonesia. Bagaimana dengan makanan khas Cirebon, tahu gejrot? Wah, pasti enak tuh ya. Serabi gitu. Saya jadi ingat terkait dengan dulu punya kenalan.

Ya gimana rasanya gak enak mendengar? Wah jadi kepengen gitu mendengar ya. Berusaha itu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam mesin dan informasi, dan masih ditemani oleh pengarah teknik Bung Laksono yang akan menemani saya sampai nanti pukul 19. Begitu juga dengan rekan-rekan yang ada di Pemancar Kuningan, Pemancar Dombiong, Pemancar Weru, Pemancar Haurgelis juga ya. Dan semoga saja semuanya dalam keadaan sehat walaupun angin begitu terasa gitu. Kalau sudah jam 7 ke sana atau jam 19 ke sana gitu, pukul 19 ke sana sudah mulai terasa angin, sudah mulai bergerak, menggerak-gerakkan batang-batang pohon gitu mendengar, dan juga meniupkan debu-debu yang bisa menjadi sumber dari berbagai sumber penyakit bersin, kemudian gatal, kemudian lain sebagainya. Pokoknya mendengar, yang terpenting kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghalau hal-hal yang tidak kita inginkan. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian rekam mesin dan informasi.

di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan terkait hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan bibit komunitas perkebunan secara gratis, pengolahan lahan tanpa biaya, hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan. Dan menurut Andi, saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 yang diselenggarakan oleh MUI di Jakarta pada hari Minggu kemarin, kalau ada pesantren yang membutuhkan bibit tebu, kakao, kelapa, mete, kopi, semuanya gratis dari Bapak Presiden. Pengolahan lahannya juga gratis, bibitnya gratis, tinggal lahannya disiapkan, nanti pemerintah yang akan tanami. Begitu pendengarnya. Dan dirinya mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Amran menuturkan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif dapat mengusulkan bantuan melalui Dinas Pertanian. Kementan siap membantu mulai dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit. Dan menurutnya pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan produktif bagi para santri. Ayo cepat daftar ya. Dan banyak nih pesantren-pesantren yang ada di Cirebon dan mungkin mempunyai banyak luas lahan atau ada luas lahan yang cukup untuk ditanami demi memperkuat ketahanan panganan. Mengapa tidak langsung daftarkan potensi besar pesantren tersebut untuk kegiatan pertanian demi ketahanan pangan kita bersama.

Ya, pendengar usai sudah, saya Pian Awas sama teman Anda dalam rangka Cirebon sore ini. Dan Cirebon malam ini akan bersama rekan saya Riana Kristono yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum bergabung bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita tepat pukul 19, kami akan hadirkan satu persembahan lagu terakhir. Sekaligus saya Pian Awas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1, nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini ke depannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau SAPA Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII, ada.
11: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
2: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabdulillah Tilaluko, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari rri.co.id. Kemendikbud menilai pemerasan gawai tingkatkan interaksi murid. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikbud Fajar Riza Ul Haq mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia dini, sekaligus mencegah ketergantungan terhadap gawai. Menurut Fajar, pembatasan penggunaan gawai juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menambahkan keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan ekosistem pendidikan yang lebih luas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Badan Gizi Nasional BKN memberhentikan 261 pegawai non aparatur sipil negara ASN dan menutup permanen 833 dapur program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Kepala BKN Sudaryono mengatakan penindakan dilakukan setelah lembaga menyelesaikan pemeriksaan terhadap pegawai maupun dapur MBG. Evaluasi ini bertujuan memastikan program berjalan sesuai standar pelayanan, keamanan, dan tata kelola. Sudaryono menjelaskan pegawai yang diberhentikan terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli daya. Selain itu, BKN juga memproses 9 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Dan pendengar, untuk saya nanti akan ada Ruang Rindu untuk edisi hari ini, tentunya yang akan menemani Anda hingga pukul 22 malam nanti di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan dan juga diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan juga semoga menjadi waktu yang hangat untuk berkumpul bersama keluarga.
2: Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Asta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin menarik.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdiki Mutia Hafid menegaskan komitmen Indonesia membangun standar global perlindungan anak di ruang digital. Hal ini diungkapkan saat menerima audiensi Vice President Government Affairs and Public Policy Google Marham Erickson di Jakarta. Dalam kesempatan itu Menkomdiki menjelaskan standar perlindungan anak dilakukan melalui dua langkah strategis seperti antara pendekatan regulasi berbasis risiko dan kolaborasi dengan platform digital. Kemudian menyatakan bahwa perlindungan anak tidak dapat berhenti pada penyusunan aturan, namun juga ditekankannya harus diwujudkan melalui solusi teknologi yang mampu mengurangi risiko sejak layanan digital dirancang. Dan lebih lanjut diungkapkan Menkomdiki, platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan penggunanya. Utamanya hal ini ditekankan Mutia untuk keamanan dalam perlindungan anak yang menjadi bagian dari ekosistem digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, dilansir dari RRI.co.id, anggota DPR RI fraksi Gerindra Aziz Subekti menilai transisi kepemimpinan Bank Indonesia harus dilakukan secara taktik, transparan, dan tetap menjaga independensi Bank Sentral. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Aziz, Gubernur BI definitif nantinya harus mampu menjaga inflasi, stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dan kebijakan tersebut juga perlu memberikan uang bagi pertumbuhan investasi produktif, kegiatan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Aziz mengatakan orientasi terhadap produktivitas tidak berarti menambah mandat baru kepada Bank Indonesia. BI tetap harus menjalankan tugas sesuai undang-undang dan mengambil keputusan secara independen. Menurutnya yang perlu dilakukan adalah orkestrasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembangunan sektor, penguatan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: kasih tahu ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Prosa dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai nasional. Langkah ini mencakup penyediaan lahan dan benih unggul hingga kepastian pasar serta perlindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widya Stuti mengatakan, peningkatan produksi kedelai membutuhkan penguatan dari sisi hulu hingga hilir. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku industri pangan diharapkan semakin banyak dipenuhi dari produksi dalam negeri. Berdasarkan paparan Kemenko Pangan, 10 langkah tersebut meliputi penyediaan lahan, benih unggul, pupuk dan pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, kemudian sumber daya manusia dan pendampingan, pembiayaan hilirasi, kepastian pasar, serta perlindungan produksi dalam negeri dari kedelai impor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Ya, pendengar, soalnya nanti Anda akan ditemani oleh Sandiwara Radio untuk tema karya adalah Tanda Yang Diabaikan, produksi RRI Fak-Fak, dan juga saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini ya, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang menikmati pertandingan sepak bola. Semoga menikmati pertandingannya. Dan nanti kita akan mengikuti Sandiwara Radio, Tanda Yang Diabaikan, produksi RRI Fak-Fak.
1: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Ah, kelat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa aku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh, kalau pi cek-cek begitu. Pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasimu. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau terah ribet.
3: Eh, Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu, toh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kau kasih takut-takut saya begitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ko.
0: Eh, kok stop bahas ko pun teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ko tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ko pipus kes, Mas Ima?
0: Saya suruh rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kau pergi periksa, Ima.
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, ya. Saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kau baik-baik saja. Saya lihat kau pun muka pucat begitu, mau.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, eh. Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tara mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamu dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Saput tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah ya. Kamang Dua memang teman terbaik kok.
2: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Dan pendengar, dilansir dari rr.co.id, Kemenkomdigi tekankan fungsi regulasi digital untuk pertumbuhan startup nasional. Dilansir dari rr.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital pendengar mengatakan bahwa regulasi digital tidak boleh tidak boleh hanya menjadi instrumen kepatuhan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah. Ia menuturkan bahwa pemerintah menghadirkan regulasi digital untuk membuka ruang inovasi yang memberikan kepastian bagi investor. Hal ini juga dijelaskan agar pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dapat bertumbuh oleh para pelaku startup nasional.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dan pendengar, dilansir dari .go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyambut baik dan menghormati putusan MK atau Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan sisa kuota internet. Menteri Komdigi, Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pemerintah melalui Kemkomdigi akan mempelajari putusan tersebut secara komprehensif untuk menyesuaikan regulasi. Putusan MK ini mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan bagi para pelanggan. Pilihan tersebut ditujukan untuk menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Ya, mendengar selanjutnya nanti Anda akan mengikuti Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 2, Pro 1 maksud saya. Ya, kabar-kabar Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini. Saya ucapkan selamat beristirahat dan juga selamat menikmati Jazz Music.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ini Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam untuk edisi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami di edisi hari ini. Selamat bersehat, mudah-mudahan diberi kenyamanan dan juga esok dilancarkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
4: Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali, dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri.

Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, dekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Saudara pendengar, karena ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 FM 94,8 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Selasa 28 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,8 FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di hari Selasa ini, 28 Juli 2026... dalam gelaran Cirebon pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beberapa rangkaian mata acara yang dapat Anda nikmati pagi hari ini diantaranya adalah setelah ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan tema Menjaga Lisan dan Hati dari Prasangka Buruk bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Satori. Lalu Anda juga bisa menyimak berita ataupun buletin berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti juga akan ada Cirebon Menyapa atau Cirebon Dialog Cirebon Menyapa yang akan menghadirkan tema badai perceraian di Kabupaten Cirebon bersama narasumber kita. Dan yang pasti kami akan hadirkan pula informasi-informasi lainnya dan juga rangkaian lagu-lagu terbaik yang sudah disiapkan oleh Music Director Program Mas 1 RRI Cirebon. Untuk itu tetaplah bersama kami di Program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mutiara Pagi bakalan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat tentu saja. Dan pagi hari ini tema kita adalah menjaga lisan dan hati dari prasangka buruk. Sudah ada di studio Program A1 RRI Cirebon Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Shatori. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa menanyakan ataupun juga beropini sesuai dengan tema kita pagi hari ini melalui WhatsApp di 0813-2495-1935, atau mungkin juga bisa di nomor telepon kami di 0231-849-3259, atau Anda juga bisa berinteraksi di kanal YouTube kami RRI Cirebon, karena Mutiara Pagi ini juga disiarkan langsung lewat kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Baik, untuk awalannya kita akan mendengarkan dulu tausiah dari narasumber kita pagi hari ini tentang menjaga lisan dan hati dari prasangka buruk. Silakan, Pak Kiai.
1: Terima kasih Mas Rian yang mendampingi pagi hari ini di acara program Mutiara Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq liudhirahu ala addini kullih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah dawla sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Kota Cirebon, RRI Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, di pagi yang insya Allah kita semua merasakan nikmatnya kesegaran cuaca dan suasana di pagi hari ini. Ini menunjukkan bahwasannya kita masih diberikan karunia keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan serta diberikan umur panjang sehingga kita bisa menikmatinya. Karena itu marilah kita bersama untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan tidak berkurang, bahkan bertambah dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tentu saja kita pun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berharap akan syafaatnya kelak, kita sampaikan kepada beliau baginda Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan syafaat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kita dapatkan kelak nanti di yaumil kiamah. Pemirsa kaum muslimin muslimat Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, hidup kita adalah senantiasa harus mengacu kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam kita dalam mencapai kehidupan atau mengarungi kehidupan atau melaksanakan dan menjalankan kehidupan ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu untuk mengarah kepada kita akan bahagia dunia dan akhirat adalah makhluk manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Maka kita pun juga sebagai makhluk yang paling mulia dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amanahnya sebagai khalifah, sebagai orang yang diberikan amanat yaitu beribadah. Tentu saja hendaknya kita, salah satu faktor untuk kita mencapai kebahagiaan adalah yang tidak kalah pentingnya adalah harus memiliki akhlakul karimah. Dengan bekal akhlakul karimah inilah kita akan bisa hidup berdampingan dengan siapapun, khususnya dengan kita sesama manusia. Yaitu akhlakul karimah yang sangat juga dianggap harus kita miliki dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh sembarangan untuk bisa mengeluarkan atau melakukan perilaku sikap ini adalah menjaga lisan dan hati kita dari prasangka buruk. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita, yaitu ada sebuah anggota tubuh kita yang sangat memberikan arti bagi kita, bahagia dan tidak, celaka ataupun tidak. Di antaranya itu tadi disebutkan oleh saya adalah lisan dan hati kita. Memang dengan lisan kita bisa berkomunikasi, dengan lisan kita bisa saling menjalin, saling memberikan pengertian, bisa saling untuk berbagi. Karena ada alat yang untuk kita bisa sampaikannya, yaitu melalui lisan. Maka dari itu, kalau kita tidak memiliki lisan, maka komunikasi, maksud dan tujuan yang kita sampaikan kurang dapat dimengerti. Barangkali ada sebagian orang yang tidak dapat mengerti. Karena memang selain lisan juga ada bahasa isyarat, ada bahasa gerak tubuh. Maka ini juga bisa dimengerti. Tetapi ketika kita memiliki lisan, maka akan mudahlah untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, untuk saling berbagi tujuan kita, harapan kita kepada sesamanya. Begitu juga hati. Anggota tubuh ini juga sangat berperan penting, karena penggerak apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita jalankan adalah diantaranya adalah adanya gerakan hati. Dan gerakan hati ini bisa menuju sesuatu yang baik ataupun tidak. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Di mana segumpal darah ini akan bisa mempengaruhi, bisa mengendalikan jiwa kita, badan kita. Ketika segumpal darah ini bisa mengendalikan kepada sesuatu yang kebaikan, maka jasad kita akan menuju kepada sebuah kebaikan. Dan ketika segumpal darah itu mengendalikan kita, dominan untuk melakukan keburukan, maka keburukan pada jasad kita pun akan kita lakukan, kita dapatkan. Yaitu apa? Hati. Maka kedua-duanya, lisan dan hati inilah kita harus bisa mengatur, harus bisa mengendalikan, harus bisa memberikan kendali kepada kedua anggota tubuh kita. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka dampaknya akan berbahaya sekali buat kita, bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Yaitu lisan kita, hati kita harus dijaga. Dari apa? Dari prasangka buruk. Ya. Inilah akhlak yang harus kita jaga. Akhlak yang harus kita betul-betul kita menjaganya sekuat tenaga. Agar apa? Tidak terpleset, tidak jatuh pada sesuatu keburukan. Kalau kita di dalam diri kita memiliki lisan, kemudian kita melakukan kelisan kebuangkanu untuk berburuk sangka, maka lisan kita akan keluarlah sebuah kata-kata, sebuah ucapan yang akan menimbulkan orang lain menjadi sakit, menjadi geram kepada kita, bahkan menjadi benci kepada kita karena gara-gara ucapan kita. Ya, di mana timbul dari prasangka buruk, yaitu dari hati kita. Hati kita menyangka bahwasannya sesuatu adalah tidak ada kebaikan, maka kita pun akan mengucapkan, akan mengeluarkan kata-kata. Nah, di sini lisan dari hati kita, maka terucaplah sebuah ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini sudah dijelaskan, sudah diwarning oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsirum minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada orang yang beriman. Karena orang beriman itu orang yang sudah meyakini adanya Allah, meyakini kuasa adalah milik Allah, meyakini bahwa yang mengatur adalah Allah, dan kita pun sudah menyatakan sendiri dengan demikian, maka kita pun juga harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, maka Allah kasih peringatan, kasih sebuah pengingat agar orang-orang yang beriman hendaknya jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik, buruk akhlaknya, yaitu kata Allah, istanibu katsirum minadh-dhon, hendaklah engkau jauhi, banyak-banyaklah jauh untuk menjauhkan berburuk sangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian buruk sangka ini adalah, atau kebanyakan buruk sangka ini adalah menjadikan dosa. Orang yang berburuk sangka berarti bisa jadi diartikan dia menjadi dianggapnya atau nganggapnya di dirinya sendiri adalah lebih baik daripada orang lain. Atau orang yang berburuk sangka menjadi sombong, menjadi sikapnya tidak peduli kepada orang lain. Karena apa? Karena sudah terhalang oleh prasangka buruk yang ia miliki. Ya. Nah, maka kalau dia sudah berburuk sangka, maka pastinya sikap dan tindakannya juga akan menunjukkan sebuah ketidaksetujuan, ada penghormatan, bahkan mungkin meremehkan orang lain. Nah, ketika sudah meremehkan orang lain, sudah menunjukkan kesombongan, sudah menunjukkan sebuah kehebatan di mana yang dimiliki oleh orang lain tidak ada, dia merasa paling sempurna, maka apa respon yang akan dia lakukan adalah meremehkan, tidak menghormati orang lain, sombong. Nah, inilah bahayanya kita memiliki sifat yang berburuk sangka. Kita kadang-kadang pada saat ini, apalagi zaman yang sekarang ini, kadang-kadang banyak sekali orang mungkin kadang-kadang dirinya juga mengundang buruk sangka, awas ini. Terlalu acting, terlalu banyak tingkah, terlalu banyak. Maka ketika itu orang lain terpancing untuk buruk sangka. Atau dari dirinya sendiri yang memang memiliki sikap, memiliki akhlak, memiliki etika, memiliki hawa nafsu, memiliki sebuah karakter yang suka gampang mudah menilai orang, sehingga akan terjebak oleh adanya sikap buruk sangka. Nah, disinilah kita harus menjaganya. Karena kalau sudah kita memiliki buruk sangka kepada orang lain, sekali lagi sikap dan tindakan kita akan tidak. Kita kadang-kadang menilai orang adalah dari casing, dari penampilan, dari pakaian, dari kekayaan, dari. Nah, disinilah awas kita jangan sampai terjebak oleh itu. Kenapa? Karena kalau sudah kita terjebak oleh adanya buruk sangka yang penilaiannya adalah berdasarkan casing, maka kita pun akan terjerumus kepada sikap-sikap yang tidak baik. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berburuk sangka ini akan menimbulkan sebuah dosa. Kenapa? Karena apa yang ia prasangka tidak sesuai dengan apa yang ia saksikan bukti. Maka dari itu betul sekali kalau zaman sekarang itu selalu harus ada bukti, harus fakta, harus ada data. Supaya apa? Tidak adanya prasangka, tidak adanya dugaan yang tidak berdasar. Harus berfakta semuanya. Ya Allah menilai kita juga, Allah memberikan pahala, kita harus berfakta. Ada datanya, yaitu apa? Pahala untuk melakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk berburuk sangka ini karena apa? Sejelek-jelek ucapan adalah buruk sangka. Alaikum wadzan, inna ba'dadzan akzabul hadis. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dhanna akzabul hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum wadzan. Hati-hatilah, jauhilah. Jagalah berprasangka buruk. Kenapa? Fa inna dhanna akzabul hadis. Karena sesungguhnya prasangka buruk adalah lebih dusta-dustanya ucapan. Kenapa? Karena memang biasanya dhon itu adalah prasangka di mana belum kita mengetahui, langsung kita respon, langsung kita menanggapi, langsung kita bereaksi tanpa adanya kita klarifikasi terlebih dahulu. Nah, makanya timbul kalau hatinya kita sudah kotor, menyangka orang lain adalah jelek, menyangka orang lain adalah buruk, menyangka orang lain adalah betul adanya tanpa ada data dan tanpa klarifikasi yang jelas, maka ini adalah sangat berbahaya. Ya. Bukan hanya kita berbahaya nanti di dunia ini, tapi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebuah dosa. Dan dosa itu adalah berarti melarang, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya timbul prasangka buruk yaitu lisan, maka lisan akan mengucapkan sesuatu yang seenaknya sendiri. Ya, dan juga kalau kita memiliki sebuah prasangka buruk dari lisan dan hati kita, maka apa? Ketidaktenangan dalam hati ini akan muncul. Keresahan, kegelisahan. Kenapa? Karena yaitu dikendalikan oleh sesuatu yang tidak jelas, hawa nafsu apalagi. Ya, selalu dibayang-bayangi dengan sebuah kenyataan yang kurang jelas. Ya. Ketika kita ngomong, kita itu jadi apalagi nanti kalau kita sudah memiliki prasangka buruk, bahaya sekali lisannya adalah sering apa ghibah, fitnah, mengadu domba. Nah, ini bahaya sekali. Kalau sudah ada ghibah, ya, wah ini juga bahaya, enggak boleh ini. Ghibah membicarakan orang lain di mana faktanya belum jelas, sesuatu yang tidak ada fakta bukti nyatanya. Kemudian lagi fitnah. Apalagi fitnah kan? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena memang kalau kita bahasakan orangnya belum mati, tetapi dia sempit dalam bergerak, dalam beraktivitas, karena apa? Difitnah. Maka ada istilah apa? Orang yang difitnah itu bagaikan orangnya hidup tapi kayak orang mati, nggak bisa bergerak apa-apa. Maka lebih kalau udah mati ya sudah, ibaratnya tuh udah ada, tidak ada masalah kalau menurut kita secara ini. Tapi kalau urusan Allah lain lagi maksud saya. Tetapi ketika orang difitnah, dia mau berbuat apa, selalu dicurigai, selalu menjadi sorotan, menjadi akhirnya gerak dan langkah mereka, dia yang difitnah ini tidak akan bebas. Nah, itu menjadi lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini bahayanya. Ya, mematikan orang yang masih hidup. Ya, sehingga dia selalu dicurigai, selalu disangka yang negatif terus. Kemudian suka adu domba, ini bahaya adu domba. Kalau sudah adu domba berarti apa? Ya, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, karena selalu orang diadu untuk bisa bertengkar. Nah, disinilah kita makamu di musim atau di suasana atau di era digitalisasi medsos ini, kita harus hati-hati. untuk berprasangka buruk. Jangan sampai kita buat konten-konten yang mengundang, memberikan respon yang tidak baik, sehingga kita kelihatannya, nah ini kelihatannya nih zaman sekarang ini kelihatannya damai kelihatan, tapi wah kalau kita masuki di dunia medsos, media sosial, wah sangat, kalau kita kan sekarang udah bertengkarnya melalui medsos nih, berinteraksinya melalui medsos, sehingga apa kelihatannya tidak. Nah itu sama, mungkin seuzon juga begitu, kelihatannya baik tapi dalam hatinya wah ruwet, dalam hatinya penuh dengan suasana yang tidak tenang, selalu ada dirundungan. Nah ini makanya sebagai orang yang beriman harus hati-hati, harus menjaganya, harus betul-betul teguh untuk tidak memiliki, harus teguh untuk tidak berbuat suuzon. Kalau bahasa itunya adalah bisa dikatakan harus selalu negatif tinggi. Sehingga apa? Dengan siapapun kita enjoy, dengan siapapun kita enak. Tidak ada memiliki sebuah prasangka saya ada lebih baik, sombong, dia mah orang begini, dia mah orang begini. Kita semuanya tidak memiliki prasangka yang tidak-tidak. Sehingga pure kita akan mengenal, akan silaturahmi, akan bergaul, akan kita bekerja sama enak dalam sebuah kelompok dan sebuah suasana yang demikian. Tetapi ketika kita memiliki hati yang penuh dengan suuzon, anggapan yang kurang baik terhadap orang lain, lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak baik, maka dalam hidup kita pastinya tidak akan memiliki ketenangan dan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya tanda atau bisa jadi menjadi indikator kita beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari ucapannya. Dari ucapan kita. Nah, ucapan itulah mungkin bisa jadi tadi timbul adanya rasa prasangka yang buruk sehingga ucapannya juga tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya kita berbicara yang baik, atau kalaupun tidak bisa, maka lebih baik diam. Ya gitu. Artinya ketika kita memiliki lisan, kemudian lisannya mengucapkan sesuatu kata-kata yang kurang baik, menyakitkan orang, menyakiti orang, membuat orang tidak tenang, membuat orang akan menjadikan keburukan-keburukan orang, maka bisa dipastikan kalau kita pahami dari hadis ini adalah dia tidak beriman. Artinya secara gampangnya adalah ketika orang memiliki lisan, kemudian lisannya mengatakan sesuatu yang tidak baik, membuat orang sakit hati, membuat orang menjadi kecewa, membuat orang menjadi rasa tidak dihargai, maka pasti bisa dipastikan dia tidak beriman. Kebalikannya ketika dia orang yang beriman, pastinya kita akan hati-hati, selalu waspada, selalu harus memilah dan memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang bisa memberikan orang lain menghargai dan merasa dihormati ketika kita itu. Makanya Rasulullah menyatakan seberikutnya adalah kalau tidak bisa ya hendaknya diam. Karena apa? Diam adalah langkah yang terbaik untuk kita mencegah ucapan atau mengucapkan sesuatu yang akan memberikan dampak keburukan kepada orang lain atau kepada kita. Pemirsa kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia, Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimiliki, diberikan oleh Allah lisan dan hati kita bisa kita kendalikan untuk selalu berbuat baik dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan insya Allah dengan kita memiliki sesuatu yang prasangka baik, hati kita akan menjadi tenang, langkah kita akan menjadi gampang dan mudah untuk bisa bergaul dengan orang. Demikian barangkali nanti bisa diteruskan.
0: Baik. Baik, ya, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun juga memberikan opini, silakan boleh bergabung di 0231849 3259. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa? Gimana, Bu?
2: Operatornya siapa nih?
1: Mas Rian, Bu.
2: Oh, Mas Rian, dia ketinggalan.
0: Oke. Okay. Ya, silakan. Ya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ada yang saya tanyakan.
1: Dari mana, Ibu?
2: Dari Gantar.
1: Oh, Gantar. Siapa Bu
0: Aminah? Dengan Ibu siapa?
2: Ibu Aminah.
0: Ibu Aminah di Gantar. Oke, silakan, Ibu.
2: Iya, gini, Pak Ustaz. Menjaga lisan, ya.
1: Iya, sama.
2: Menjaga hati. Lisan. Iya. Gimana caranya menjaga lisan supaya benar-benar gitu bisa menjaga lisan? Karena saya pribadi nih, kalau main ke tetangga atau ketemu sama teman gitu, teman-teman, pasti aja ngomongin orang sedikit banyaknya sih tergantung. Ya pasti aja nggak bisa ditahan gitu. Padahal sudah niatnya tidak mau ngomongin orang lain atau menggibah, tapi pasti aja kalau ketemu sama tetangga atau teman, apa harus tidak perlu ketemu sama teman tetangga gitu? Gimana tuh Pak Ustadz?
1: Iya, Ibu.
2: Apakah ada doanya gitu supaya benar-benar bisa menjaga lisan? Ya. Ya, gitu. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Baik. Kemudian. Terima kasih Bu Aminah. Kalau gibah sih jangankan ibu-ibu ya, Pak Ustadz. Bapak-bapak juga kalau ketemu biasanya ngomongin orang. Bagaimana nih? Ada doanya khusus nggak, Pak Kiai?
1: Ya, Mas Rian, makasih Ibu Aminah di Gantar juga alhamdulillah bisa bergabung ya. Jadi memang lisan ini terkadang gampang mudah terpengaruh ya oleh suasana, apalagi obrolan gitu ya, apalagi kita bercakap-cakap itu sering kita kadang terpancing untuk bisa melakukan itu. Nah, sebetulnya untuk menjaga itu adalah satu, yaitu kada salah satu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kali kita berbuat atau melakukan sesuatu adalah apa? Dengan bismillah. Sebetulnya kalau kita tuh kadang-kadang, nah itu diawali dengan bismillah. Kadang-kadang kita kan tidak diawali dengan bismillah. Ya. Ya. Kullu amrin dibalin, kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa akto. Kalau sesuatu kita mulai kerjaan tidak diawali dengan bismillah, maka pincang, kayak apa ya, ibaratkan anjing tidak ada ekornya atau monyet tidak ada ekornya, akhirnya kan ya itu nggak pantas, akhirnya muncullah. Maka dari itu kita silaturahmi apapun semuanya harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dengan apa tadi, kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ngomong, jangankan kita bercakap-cakap ngobrol, yang sholat aja selalu ingin sholat itu baik gitu, tapi diricok dengan prasangka kemana-mana, akhirnya kurang khusyuk. Nah itu juga hati-hati selalu. Makanya dengan zikir kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, ketika kita akan melenceng, ketika kita akan beralih, ketika kita akan memberikan respon yang tidak baik, kita bisa mencegah diri kita. Itu sebetulnya. Nah untuk caranya sebetulnya ada doa, tapi sebenarnya selalu istighfar ketika kita makan, mengucap astagfirullahaladzim. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah tuh begitu. Muncullah kalimat istighfar. Nah insya Allah. Kemudian juga tadi, kita jangan-jangan kalau berbuat begini kita tidak orang beriman dong. Nanti hadisnya kan, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Waduh, kayak bahaya nih kalau tidak dia katakan orang tidak beriman nih, gara-gara ngomong yang gak baik. Nah itu, kendali-kendali itulah harus kita ingat. Sehingga apa? Jangan mudah untuk melontarkan
3: omongan-omongan tidak baik menyakitkan orang lain. Itu Ibu Aminah.
0: Terus. Jadi bukan jangan bergaul ya.
3: Bukan jangan bergaul.
0: Itu nanti mau nggak punya teman nantinya.
3: Bahaya tidak bergaul bahaya. Kita itu silaturahmi ingin tambah rezeki ya silaturahmi kan. Setelah silaturahmi kan bergaul itu. Tapi bagaimana silaturahmi yang apa yang mendatangkan tadi rezeki umur panjang? Ya silaturahmi yang baik dengan dibarengi dengan gosip dengan prasangka buruk. Wah silaturahminya nanti pahala silaturahminya keberkahan silaturahminya bubar itu.
0: Baik, kembali ada yang masuk di 8493259.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian.
4: Baik, dengan Ibu.
5: Bu Reni.
4: Ibu Reni, baik, silakan Ibu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam Ibu Reni.
5: Damang Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, tentang menjaga lisan kita. Iya, kalau misalnya ada yang mengatakan begini Pak Ustaz, orang kan terkadang mungkin ibaratnya lidah tidak bertulang. Jadi bicara tuh seenaknya aja gitu. Tidak melihat orang lain terluka atau tidak. Ada juga orang yang hati-hati yang nanti kalau ngomong gini dia tersinggung gimana ya. Mungkin kita juga sama ya kalau kita digituin misalnya sakit hati atau kecewa. Nah itu katanya semua itu tergantung daripada segumpal daging yang dinamakan hati. Nah, kalau segumpal daging itu baik maka akan baiklah keseluruhannya termasuk mungkin salah satu adalah lisannya atau ucapannya. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz? Yang kedua kalau ada orang latah gitu, ada orang latah kan itu kayak spontan gitu, terkadang latahnya itu yang agak jorok gitulah, ada ya ibu-ibu yang kalau kaget sedikit latah gitu, kadang-kadang mengucapkan apa ya, pokoknya kata-kata yang
3: kotor,
5: entah itu binatang, entah itu kepunyaan laki-laki atau gimana sehingga tidak bisa tidak bisa dibendung rame gitu. Itu gimana yang seperti itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih, semoga sehat selalu Mas Kris. Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Ibu Reni. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih Ibu Reni di Plumbon. Ya tadi sudah saya jelaskan bahwa memang ini hati. Hati ini adalah kalau kata Imam Al-Ghazali adalah muara ya. Ketika sungai-sungainya anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, pendengaran kita, kaki kita jelek, maka hati itu juga akan jelek tuh. Maka dari itu kita juga ini harus bisa menjaga apanya? Sungai-sungai. Kalau kotoran apa nanti kalau sungainya kotor semuanya kotor nanti di muaranya juga pasti kotor tercemar. Begitu juga kita juga harus hati-hati di tangan kita melangkahkan mengambil melakukan mata kita mendengar pendengaran kita supaya apa hatinya bersih karena kalau sudah hatinya bersih semuanya akan jadi bersih ya, pastinya sungainya ya, so kalau muaranya harus bersih maka sungainya juga harus dibersihkan bersih-bersih semua. Nah, oleh karena itu hati ini harus dijaga ya. Makanya hati adalah ada kata-kata harus hati-hati. Perhatian. Nah, hati ini banyak dari ucapan hati maka jadi harus hati-hati, harus menjadi perhatian. Maka apa? Jagalah hati. Kenapa? Karena hati adalah yang mengendalikan kita. Ketika kita hati kita bagus maka semuanya akan berbuat bagus ya. Oleh karena itu kita hendaknya selalu tadi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita menjadi rusak. Itu kita harus mulai dampak begitu ya. Kan dan apalagi nanti kita tadi sudah saya sebutkan akan memberikan sebuah indikator kita orang beriman atau tidak ya. Yang kedua adalah Ibu Reni kalau nanti orang yang latah ini biasanya dari kebiasaan sih ya, dari kebiasaan ucapan-ucapan yang selalu tidak dijaga ketika ada ngomong ini akhirnya dibiasakan ya. Akhirnya refleks timbul sebuah omongan yang seperti itu tuh refleks ya. Karena apa? Mendengar kemudian kitanya merespon gitu ada sebuah prasangka begitu merespon dalam di jiwa kita merespon kemudian merespon itu terus menjadi sebuah kebiasaan maka kadang-kadang kalau sudah kebiasaan nggak bisa dicegah. Nah maka dari awal kita untuk sebagai apa penjagaan ya bahasanya maka kita harus tetap dihindari harus jangan. Nah kalau memang sudah ini ya susah ya. Ya kalau itu tidak dihatikan dengan sebuah kejelekan apa ya, dianggap jadi guyon atau bahasanya ya candaan gitu. Nah inilah yang memang tidak apa-apa kalau dalam candaan. Tetapi yang berbahaya tadi atau yang mengkhawatirkan adalah ucapan-ucapannya yang keluar adalah ucapan-ucapan yang kotor, yang buruk, yang tidak sopan. Nah ini harus betul-betul harus dijaga di hati-hati awal. Makanya kita kalau ketika ada respon untuk mengatakan seperti itu yang candaan-candaan itu harus bisa mencegah semaksimal mungkin sehingga tidak terjebak oleh tadi latah. Kadang-kadang latah memang sih dari kebiasaan itu biasanya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terima kasih.
0: Baik ya. Kembali ada yang bergabung di 0231-849-3259.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Rian Kris.
4: Selamat pagi Bu Indra.
6: Hari ini berbaju hitam ya?
4: Ini biru tua.
6: Biru tua. Oh, kalau Pak Ustaz
4: hitam.
6: Oh, Ibu pikir janjian sama-sama. Iya. Terima kasih.
3: Terima kasih, Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kiai Haji Ahmad Satori. Waduh, dokternya ditinggal dulu ya, Pak. Nanti kalau itu gua lengkap deh. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Pagi ini bisa masih mendengarkan pencerahan dari Pak Ustadz.
3: Makasih ya, Bunda.
6: Bung Rian, bukankah orang suka berprasangka buruk itu? Ya kalau memang dirinya demikian ya Pak Ustadz.
3: Gimana, Bunda?
6: Iya, iya. Dia sendiri kalau melakukan sesuatu mungkin ada apa hati untuk mendapat keuntungan atau halusnya pahala saya berbuat begini supaya gini. Jadi ada udang di balik batu.
3: Iya.
6: Itu mungkin yang membuat dia kalau itu berprasangka juga pada orang lain demikian. Tadi saya dengarkan Bu apa Aminah dari Gantar menyebut dengan asik banget dia. Lalu bagaimana katanya cara menghilangkan supaya kita tidak
3: buruk sangka?
6: Ya begitu. Pernah saya dapatkan begini, kalau kita berucap atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu konon bisa menghilangkan hal-hal demikian itu. Benarkah demikian, Ustaz? Coba kami ingin penjelasannya, mengapa itu bisa terjadi demikian. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bung Rian Kris.
4: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Apakah juga bisa mencegah kita berprasangka buruk nih, Ustaz? Iya.
3: Terima kasih Bunda Indra yang diiringi oleh suara kukuruyuk ayam.
0: Betul, pasti backgroundnya ada ayam jantan berkokok.
3: Mas Rian hafal.
0: Iya.
3: Ya, Bunda, memang ini sebetulnya kalau kita katakan saya mengalaminya, memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ucapan ini adalah ucapan pamungkas ya sebetulnya, karena dan itu ucapan yang kalau diucapkan dengan selalu sadaran tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita memang tadi saya katakan harus kita selalu zikir kepada Allah tuh itu, karena apa, kita tidak akan punya daya upaya, la haula tidak akan ada daya, wala kuwata tidak ada kekuatan illa billah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sudah tidak bisa mencegah, tidak bisa apa, ya sudah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu pamungkas. Betul, bisa. Karena apa? kalau diucapkan dengan hati yang betul, dibarengi dengan rasa kepercayaan diri kepada Allah, dari saya tidak mampu lagi untuk berbuat ini terus, maka ucapan itu la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai wala daya wala quwata, jangan salah ya. Wala daya wala quwata akhirnya HP mati. Bukan itu mah intermezzo Bunda ya. Jadi la haula wala quwata illa billah, pada Allah, betul itu. Maka ingat kepada Allah itu ya penting, harus oh iya nanti begini kalau itu ya, selalu terkendali nantinya itu Bunda ya. Saya pernah ini ada yang masuk ya?
0: Iya.
3: Oh ya. Jadi itu Bunda, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa dengan la haula wala pemungkas kita akan bisa apa mencegah dari segala sesuatu, bukan hanya ucapan itu insyaallah iya. Karena itu pemungkas. Terima kasih Bunda.
0: Selain istighfar juga bisa doa itu
3: iya,
0: ya, ya. Baik. Kembali ada yang masuk di 0231849 3259. Assalamualaikum,
4: selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa ini?
7: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, baik, terputus.
3: Sama Kasmo.
0: Iya. Nanti bisa di apa bergabung lagi dengan kami lewat line telepon. Sebelumnya saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di nomor WhatsApp-nya program 1 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul Rahman di Bumi Ayu, izin bertanya, bagaimana caranya bila kita sedang berkumpul dengan warga atau teman atau tetangga, lalu ada obrolan yang mengarah ke perbuatan ghibah, apakah lebih baik meninggalkannya atau diam?
3: Nah, itulah. Ya. Terima kasih. Siapa tadi di Bumi
0: Pak Ayu? Pak Abdul Rahman.
3: Pak Abdul Rahman.
0: Di
3: betul.
0: Bumi Ayu.
3: Terkadang ada tadi tuh ya, kata Bu Renia, kadang terpancing gitu tuh ngomong, ngobrol ke sana kemari. Ada celetukan, ada arahan untuk mengatakan atau berbicara, membicarakan orang lain. Ya sebaiknya kalau kita mampu memiliki sebuah kekuatan untuk bisa mengendalikan dia atau jamaah atau apa, ya kita harus mengarahkan kepada lagi kebaikan lagi. Tetapi ketika kita tidak bisa untuk melakukan itu, mengalihkan pembicaraan, kita hanya betul-betul yang apalagi bicara mungkin orang yang dianggap mungkin orang yang itu, ya kita lebih baik untuk menghindar. Tetapi kita juga harus apa, karena orang-orang sering berbicarakan orang lain, pasti kita nanti dibicarakan orang lain lagi, dia orang itu lagi. Maka kita harus baik-baik supaya apa, kita terhindar dari omongan yang tadi, omongan itu dibalikan kepada kita lagi, sehingga kita juga kadang-kadang kalau orang yang sudah seneng gibah, kitanya juga terlalu nanti digibahin oleh orang lain. Nah itu jangan sampai. Ya itu mungkin
0: ya untuk Pak Abdul Rahman ya. Baik, kembali di 8493259. Assalamualaikum,
4: selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Ya. Selamat pagi dengan Bapak
7: Kasmo. Pak Kasmo dari Subang.
4: Dari Subang. Ya. Silakan Pak.
7: Siapa pemandunya? Siapa ini?
4: Saya Rian Pak Kasmo.
7: Oh, Rian. Ya. Rian. Makasih banyak nih. Ada dagang duluan ini.
4: Baik. Silakan Pak Kasmo.
7: Iya. Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kasmo.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasa tiap hari Selasa menemui Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah. Makasih. Bah.

0: dikir sambil biasalah gitu, nggak sholat. Yeah. Bagaimana pengamalan Nana minta diterangkan. Segitu aja intian, mohon yeah. maaf ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Amalan Asmaul Husna.
2: Asmaul Husna. Ya, ya Abah Hasmo, terima kasih. Ini memang ada sebuah pernyataan dari ulama itu bahwasanya ketika orang hafal Asmaul Husna itu, insya Allah katanya jasadnya tidak hancur. Nah, ada juga memang Asmaul Husna ini kan salah satu zikir, ya, zikir nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang baik yaitu nama-nama Allah. Nah, sebetulnya dengan kita selalu mengucapkan Asmaul Husna dengan penuh hati yang dalam, kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak sebetulnya. Tetapi mungkin ini masih dalam taraf yang mungkin orang awam atau apa, terkadang Asmaul Husnanya sudah hafal tapi perilaku, sikap dan tindakannya masih tidak sesuai dengan Asmaul Husna. Artinya sebetulnya Asmaul Husna yang bagus yang kita amalkan adalah kita paham, kita tahu nama-nama itu dengan artinya dan kita memahaminya, kemudian kita amalkan dengan perbuatan, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita. Itu sebetulnya sih. Jadi bukan hanya hafalnya saja, tetapi kan ada Ar-Rahman, Allah kan Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Nanti Allah adalah sifat Rahman Rahim, kita juga harus punya, memiliki sifat Rahman Rahim. Nah gitu, Allah sifatnya Rahman Rahim. Kenapa saya hafal tetapi kita ya selalu tidak ini menyakiti orang lain, tidak ada kasih sayang sama orang lain. Wah, ya ini yang insya Allah Asmaul Husnanya hanya di bibir nih. Tetapi ketika Asmaul Husna itu dihafali, diresapi, didirikan, apalagi dimaknai dengan wah penuh dengan wah, insya Allah Asmaul Husna yang kita baca, wiridkan atau kita lakukan akan berdampak pada diri kita, perilaku kita. Ya itu tadi, bisakan kita selamat dari siksa kubur dan lain sebagainya. Karena apa? Mengamalkannya Asmaul Husna bukan hanya sebatas hafal belaka. Karena banyak sekarang sudah orang yang hafal-hafal Asmaul Husna, tetapi nyatanya tidak sesuai dengan apa yang dihafal. Itu Abah Kasmu. Jadi memang bisa ya Asmaul Husna kalau kita wirid Asmaul Husna itu kan dalam rangka kita pendekatan diri kepada Allah, hati kita itu selalu ingat kepada Allah, nama-nama Allah kita sebut terus. Nah itu, nah dengan mengucapkan itu mudah-mudahan berdampak dan akan memberikan positif terhadap kita baik dunia maupun akhirat. Nah itu Abah Kasmu ya. Jadi amalannya kita wiridkan, kita lakukan. Ya kalau saya waktu dulu di pondok tuh setiap malam Rabu, tapi dengan bahasa nazom gitu. Itu nazom. Nazoman itu dengan bahasa Asmaul Husna. Apalagi sekarang Asmaul Husna banyak bisa dilakukan, sehingga enggak mudah untuk dihafal. Itu ya Abah Kasmu, mudah-mudahan Asmaul Husna kita lakukan dengan wirid atau ba'da salat gitu ya, ba'da salat maktubah. Kemudian juga kalau enggak bisa ya seminggu sekali kita lakukan. Ya tujuannya wirid itu atau kita ucap itu ingin memberikan dampak pada diri kita. Kita hafal Asmaul Husna, masa perilakunya tidak sesuai dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin Abah Kasmu, barangkali kurang lengkap. Ya, terima kasih.
1: Ya. Baik. Untuk statement, closing statement yeah. Pak Ustaz, sesuai dengan tema kita menjaga lisan dan hati dari prasangka buruk, apa yang bisa kita simpulkan?
2: Ya, terima kasih Mas Rian yang mendampingi saya di sini di studio, dan para pemirsa kaum muslimin, muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anggota tubuh yang sangat dominan, ya sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, yaitu lisan dan hati kita. Dengan lisan kita bisa mendapatkan kebahagiaan, dengan hati kita tetapi dengan hati kita juga akan memberikan kita keburukan-keburukan dari lisan kita, karena ucapan

0: Dan prasangka yang tidak baik itulah yang akan menyebabkan kita terjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, hati-hatilah, waspadalah atas milik ini. Kita gunakan lisan dan hati kita dengan penuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjaga lisan dan hati kita, kita terbarok orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga lisan dan hati kita, kita akan dicap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang tidak beriman. Sehingga apa? Ucapan hati kita selalu menuju pada sesuatu keburukan-keburukan, bukan saja pada diri kita tapi kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengendalikan dan bisa memberikan kesejukan dengan lisan dan hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wal afu minkum, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Satori dan juga Anda para pendengar yang sudah bertanya pagi hari ini di Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Esok hari tentu saja Mutiara Pagi akan hadir dengan tema yang sama menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: setiap rumah dan gedung.
1: Pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita sesaat lagi akan mengikuti berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Berbicara tentang masalah perceraian dan disharmoni terkait dengan perceraian itu kan bagian dari salah satu namanya disharmoni keluarga gitu ya. Faktor utama sih mungkin bisa dikatakan itu karena melemahnya ketahanan keluarga. Ketika ketahanan keluarga itu melemah, maka kemampuan keluarga untuk beradaptasi.
2: Kami ingin mensosialisasikan tentang sorghum, dan sorghum itu bakal jadi apa sih? Bisa dijadikan apa? Satu hal itu. Yang kedua, yang paling sulit adalah merubah kebiasaan. Orang yang biasa makan nasi sehari 3 kali kan, terbentuknya sehari 3 kali makan nasi katanya gitu.
0: Sari berita, perceraian di Kabupaten Cirebon meningkat. Sedulur Koki Cirebon dorong diversifikasi pangan. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Perceraian di Kabupaten Cirebon meningkat, Kemenag dan akademisi dorong penguatan ketahanan keluarga.
1: Untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
2: Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon yang mencapai 4.311 perkara sepanjang Januari hingga Juni 2026 menjadi perhatian Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh Izzuddin, memandang kenaikan perkara perceraian yang juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi bahan evaluasi agar pembinaan dilakukan lebih masif guna memperkuat komitmen keluarga dan menekan angka perceraian di masa mendatang.
1: Memang sesuatu hal yang menjadi catatan dan menjadi evaluasi ya bagi kami, khususnya Kementerian Agama. Tetapi kalau kita lihat dari peningkatan itu, memang sebenarnya tidak terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Bahkan kemarin kita juga sudah ada komunikasi dengan beberapa daerah, memang di Garut dan di beberapa wilayah di Jawa Barat memang mengalami peningkatan terkait angka perceraian itu. Dan tentu ini menjadi evaluasi bagi kita untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
2: Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama UIN Saiber Syekh Nur Jati Cirebon, Nur Laili, menilai perceraian tidak dipicu oleh satu faktor tertentu, melainkan akibat melemahnya ketahanan keluarga yang dipengaruhi beberapa persoalan seperti ekonomi, komunikasi antar pasangan, penggunaan gawai, media sosial, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
3: Berbicara tentang masalah perceraian dan disharmoni terkait dengan perceraian itu kan bagian dari salah satu namanya disharmoni keluarga gitu ya. Faktor utama sih mungkin bisa dikatakan itu karena melemahnya ketahanan keluarga. Ketika ketahanan keluarga itu melemah, maka kemampuan keluarga untuk beradaptasi, kemudian menyelesaikan konflik dan mempertahankan fungsi-fungsi keluarga itu mengalami kayak semacam keretakan gitu.
2: Nur Laili menyimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam setiap keluarga, tetapi kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, mengelola ekspektasi, dan menyelesaikan persoalan bersama menjadi penentu keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, baik Kemenag dan akademisi berharap penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan sejak sebelum nikah hingga pendampingan setelah menikah perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa berujung pada perceraian. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat warga terkait badai perceraian di Cirebon. Mengapa keretakan rumah tangga meningkat? Yang dihimpun reporter RRI Cirebon, Rena Safira.
4: Saya Rosa dari Kesambi. Banyaknya perceraian itu yang pertama karena tanggung jawab dari masing-masing sebagai suami atau ayah dan istri atau ibu tidak dijalankan sesuai perannya. Yang kedua, di Indonesia minim ilmu pendidikan pranikah dan parenting. Yang ketiga, masih terpengaruh dengan budaya seperti mitos dan aturan yang menyebabkan adanya patriarki.
5: Nama saya Yoga dari Semnyaragi. Menurut saya sekarang orang itu mungkin lebih gampang emosi ya. Masalah kecil kalau dipendam terus akhirnya jadi besar. Ditambah ekonomi juga lagi berat, kebutuhan rumah tangga makin banyak. Jadi suami istri itu sering cekcok, kalau komunikasi juga kurang baik. Akhirnya banyak yang memilih pisah daripada mencari jalan keluar bersama.
6: Nama saya Mia dari Bima. Kalau menurut saya, pengaruh media sosial juga ada. Orang jadi sering membandingin kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Terus sedikit-sedikit curhat di media sosial. Akhirnya masalah yang harusnya bisa diselesaikan berdua malah makin rumit gitu. Makanya pentingnya komunikasi, saling percaya, dan saling menghargai sih. Itu tetap jadi kunci supaya rumah tangga bisa bertahan.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait faktor penyebab tingginya angka perceraian serta langkah pencegahannya di Kabupaten Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Aura Aulia dengan pelaksana pemberdayaan perempuan pengarus utamaan gender BDPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Didit Julia Nugraha.
7: Pengadilan Agama Sumber ini mencatat bahwa ada sekitar 4.311 perkara perceraian di sepanjang tahun 2026 Januari hingga Juni 2026 nih Pak. Menurut Bapak, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon ini, Pak?
8: angka perceraian di Kabupaten Cirebon dari semester 1 ya. Belah perceraian di Kabupaten Cirebon ini yang sampai bulan Juni ini lumayan banyak ya, Mbak, 4.311 perkara yang diterima sepanjang sampai Juni 2026. Memang catatan ini cukup besar ya, perceraian ini di, yang masuk ke pengadilan agama kelas 1 Sumber ini. Memang faktor pemicunya ada beberapa faktor, Mbak. Saat yang pertama mungkin ekonomi, yang jelas itu ekonomi yang nanti dikategorikan ekonomi ini. Ada juga yang memicu beberapa halnya, diantaranya salah satunya satu, tingkat ekonomi rendah di Kabupaten Cirebon ini terkait masih sulitnya cari pekerjaan pasca COVID, karena memang ada beberapa keluarga juga, banyak keluarga juga yang tadinya sudah bekerja karena masih belum mendapatkan pekerjaan pasca COVID ini, yang memicu rumah tangga ini kurangnya ekonomi lah. Itu yang salah satu penyebab faktornya. Yang faktor kedua, masih adanya kekerasan juga terhadap KDRT dan penelantaran tidak tanggung jawaban terhadap istri dan anak. Itu juga menjadi pemicu yang ada masuk pada gugatan cerai yang dilayangkan ke pengadilan agama. Nah, dan yang belum lagi total perkara ini memang ada 1076 gugatan talak. Sejauh ini sih faktor utamanya adalah faktor ekonomi yang muncul dalam gugatan-gugatan tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk faktor pemicunya.
7: Ya, perceraian ini ada persoalan baru ya, Pak, terkait dengan pemenuhan hak asuh dan juga nafkah ya, Pak ya. Nah, pasca perceraian ini, bagaimana mungkin upaya dari dinas sendiri untuk mengawal isu-isu kait dengan hal tersebut nih, Pak?
8: Untuk hal-hal tersebut, sesuai dengan mandat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 di tahun 2014, yaitu penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, dan kebetulan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 8 yang alhamdulillah tahun 2025 kemarin sudah disahkan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 8 tahun 2025 tentang pengalaman gender di Kabupaten Cirebon. Dengan turunan-turunan kebijakan ini, Kabupaten Cirebon untuk mengantisipasi perceraian dan untuk menanggapi isu-isu tersebut, kita melakukan terobosan yaitu dengan program dan kegiatan, beberapa program dan kegiatan. Di antaranya untuk perceraian ini, kami atau kita dinas melalui pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan dinas PPKB P3 Kabupaten Cirebon itu melakukan atau membentuk gerakan bersama cegah perceraian, atau yang lebih disingkatnya, lebih kerennya itu geber ceper, gerakan bersama cegah perceraian. Kita bentuk kader-kader dari berbagai elemen masyarakat, Mbak, yang salah satunya juga dari ada lini lapangan kita di dinas beserta dengan teman-teman lembaga masyarakat di desa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pusat layanan pembelajaran keluarga yang ada di Sumber ini, di mana masyarakat bisa konsultasi, konseling dan lain-lain terkait ketahanan keluarga melalui SDM-SDM yang tersedia di kami. Serta yang pastinya ada program ketahanan keluarga ini, Mbak. Ini yang kita melibatkan semua unsur dari leading sektor SKPD dan SKPD lain maupun dengan dunia lapangan gitu.
7: Mungkin yang terakhir, Pak, pesan kepada masyarakat terkait dengan angka perceraian ini, Pak.
8: Faktor ekonomi memang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon. Namun di saat tingkat ekonomi di masyarakat Kabupaten Cirebon ini sedang lemah, alangkah baiknya selalu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan cara kita selalu berkomunikasi yang baik dengan orang tua, dengan soal pasangan kita, terutama dalam menjaga pola asuh anak kita. Karena hakikatnya pernikahan itu dilaksanakan pengennya seumur hidup sekali. Dan yang pastinya yang terakhir, untuknya selalu bersabar dalam menjalankan rumah tangga, karena insya Allah tiap ada masalah pasti ada solusi yang bisa dipecahkan dalam rumah tangga. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak.
0: Pakar sorghum dorong pemanfaatan lahan minim air untuk budidaya sorghum.
9: yang tidak ditanami oleh komoditi lain, hayo kita tanami sorghum.
10: Tanaman sorghum dinilai menjadi alternatif bagi petani yang memiliki lahan dengan ketersediaan air terbatas sepanjang musim. Komoditas tersebut mampu tumbuh pada lahan kurang produktif tanpa membutuhkan perawatan intensif selama masa pertumbuhan. Pakar sorghum Insinyur Khairuddin mengatakan ketertarikannya mengembangkan sorghum berawal setelah bertemu Kuwu Beber Momon saat panen perdana. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kerjasama pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang produktif untuk budidaya sorghum.
9: Saya mengajak ke petani-petani yang mempunyai lahan yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh komoditi lain, hayo kita tanami sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum itu tanaman yang paling bandel, itu tidak membutuhkan banyak air, Pak. Jadi butuh airnya itu pada saat awal tanam, kecambah, sampai tinggi kurang lebih 3 atau 5.
10: Khairuddin menjelaskan tanaman sorghum hanya membutuhkan air pada fase awal pertumbuhan hingga muncul sekitar 5 helai daun. Setelah memasuki usia 2 hingga 3 minggu, tanaman tetap dapat tumbuh tanpa penyiraman secara rutin. Ia menambahkan kondisi tersebut menjadikan sorghum sesuai dikembangkan pada lahan yang sulit ditanami komoditas pertanian lainnya. Melalui pengembangan sorghum, petani tetap dapat pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang memberikan hasil secara optimal. Rena Safira melaporkan.
0: Peristiwa kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Blok Cihoe Tengah, Desa Ciledug Wetan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Peristiwa yang menimpa bangunan milik Safri tersebut mengakibatkan kerugian materi ratusan juta rupiah. Petugas sektor Ciledug menerima laporan musibah dari perangkat desa dan langsung menindaklanjuti laporan warga dengan meluncurkan armada beserta personel regu 3 damkar sektor Ciledug ke lokasi. Kabid Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana PPSP Disdam Karmat Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, membenarkan adanya insiden kebakaran di kawasan pemukiman warga tersebut. Petugas di lapangan langsung melakukan pemadaman secara intensif guna meminimalisasi penyebaran api di kawasan padat penduduk. Armada bantuan dari Pos Damkar Sektor Cikulak turut dikerahkan ke lokasi. Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, kobaran api diduga kuat dipicu korsleting listrik pada lampu di bagian dapur yang langsung melahap bangunan semi permanen berbahan multiplex dengan atap bilik bambu tersebut, hingga api dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran bangunan rumah tinggal tersebut, namun kerugian ditaksir hingga 150 juta rupiah. Sedulur Koki Cirebon atau Sekoci dorong diversifikasi pangan melalui inovasi pengolahan sorghum.
11: Dengan adanya sekarang mulai edukasi tentang sorghum, siapa tahu mulai berpikir ke arah situ.
12: Sedulur Koki Cirebon, Sekoci, terus mendorong diversifikasi pangan melalui inovasi pengolahan sorghum. Upaya tersebut diwujudkan melalui edukasi dan diskusi yang mengangkat potensi sorghum sebagai bahan pangan alternatif, sekaligus memperkenalkan berbagai produk olahan kepada masyarakat. Ketua Umum Sedulur Koki Cirebon, Sekoci, Riza Aditya Permana, mengatakan bahwa pihaknya mengedukasi masyarakat mengenai potensi sorghum yang selama ini masih belum banyak dikenal. Menurutnya, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya diversifikasi pangan. Ia menjelaskan edukasi mengenai sorghum penting dilakukan mengingat masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat utama. Padahal menurutnya, sorghum memiliki potensi besar sebagai alternatif pangan, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim dan ancaman kemarau panjang.
11: Kami ingin mensosialisasikan tentang sorghum, dan sorghum itu bakal jadi apa sih? Bisa dijadikan apa? Satu hal itu. Yang kedua, yang paling sulit adalah merubah kebiasaan. Orang yang biasa makan nasi sehari 3 kali kan, terbentuknya sehari 3 kali makan nasi katanya gitu. Sekarang karena kita kan gak tahu kedepannya gimana, karena ada isu juga katanya kemarau panjang dan lain-lain. Nah mungkin dengan adanya sekarang mulai edukasi tentang sorghum, siapa tahu mulai berpikir berpikir ke arah situ.
12: Untuk menarik minat masyarakat, Sedulur Koki Cirebon Sekoci telah mengembangkan berbagai produk olahan berbahan dasar sorghum, mulai dari beras sorghum sebagai pengganti nasi, mie sehat hingga gula sorghum yang dapat menjadi pilihan pangan sehari-hari. Selain mengembangkan produk, Sekoci juga menggandeng berbagai pihak dalam memperluas edukasi kepada masyarakat. Kolaborasi dilakukan bersama dinas terkait dan kelompok tani yang membudidayakan sorghum, sehingga masing-masing pihak memiliki peran dalam pengembangan komoditas tersebut. Yang menambahkan, inovasi olahan produk sorghum juga berpotensi mendukung program makan bergizi gratis MBG karena dinilai menawarkan alternatif pangan yang lebih sehat dan bergizi. Aura Aulia melaporkan.
0: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu telah menangani ratusan kejadian kebakaran dan non-kebakaran selama Januari hingga Juli 2026. Kabid Damkar Indramayu, Jajat, mengatakan periode Januari hingga Juli 2026, Damkar Indramayu telah menangani berbagai peristiwa mulai dari kebakaran rumah, lahan, ilalang, gudang, tempat usaha, hingga kebakaran akibat pembakaran sampah yang ditinggalkan warga. Selain itu, Damkar juga aktif melaksanakan penanganan non-kebakaran seperti evakuasi ular, sarang tawon, dan penyelamatan hewan. Petugas bahkan turut membantu petani di lapangan untuk membuka akses selokan air yang mampet. Dari Januari hingga Juli 2026, penanganan kasus non-kebakaran masih mendominasi. Dari catatan resmi, sebanyak 71 kasus kebakaran dan 613 kasus non-kebakaran. Menurutnya, seluruh personel Damkar Indramayu tetap siaga selama 24 jam untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan profesional kepada warga. Hal tersebut dilakukan demi melindungi keselamatan warga dan meminimalisir kerugian akibat kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Ia pun menegaskan siap memaksimalkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran maupun penyelamatan non-kebakaran. Damkar Indramayu juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran. BPS Kota Cirebon sebut perhitungan kontribusi pariwisata butuh tabel input, output, dan konsumsi wisatawan.
13: Yang pertama, Kota Cirebon harus punya namanya tabel input output. Itu menggambarkan hubungan antar sektor.
14: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon menyebut kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum dapat dihitung secara spesifik. Perhitungan tersebut membutuhkan sejumlah data pendukung yang hingga saat ini masih perlu dilengkapi. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan dalam mengukur dampak pariwisata, pemerintah daerah sedikitnya memerlukan dua hal utama, yaitu tabel input output antar sektor dan data konsumsi wisatawan.
13: Nah, kalau secara data sih sebenarnya kami belum menghitung. Memang ketika menghitung itu diperlukan minimal ada dua. Yang pertama, Kota Cirebon harus punya namanya tabel input output. Itu menggambarkan hubungan antar sektor. Jadi kalau nelayan misalkan kan, nelayan ketika misalkan melaut kan dia pertama butuh bensin. Berapa banyak sih bensin? Dia butuh es mungkin, butuh air minum yang dibawa, ya, dan butuh yang lainnya. Itu hubungan itu kita rekam dalam tabel input output. Kemudian nelayan ini hasilnya dijual kemana saja? Ada masuk restoran, ada masuk rumah tangga kan kalau ikan ya. Ada masuk mungkin industri yang di ekspor seperti itu. Nah, tabel input output-nya harus punya. Itu satu. Yang kedua yang dibutuhkan adalah data konsumsi wisatawan. Jadi setiap mereka belanja di Cirebon, datang ke Cirebon, itu konsumsinya apa saja?
14: Samiran menjelaskan, data konsumsi wisatawan menjadi dasar untuk menghitung dampak ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata. Dari data tersebut dapat diketahui besaran pengeluaran wisatawan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di Kota Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Dedikasi seniman dan antusiasme masyarakat dinilai menjadi kekuatan utama penyelenggaraan Festival Film Kampung Ciayu Majakuning 2026. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jabar, Dr. Ratnawati, pada malam anugerah Festival Film Kampung di Keraton Kecirebonan Kota Cirebon. Menurut Dr. Ratnawati, konsistensi penyelenggaraan Film Kampung membuktikan komitmen warga menjaga warisan budaya daerah. Ia mengatakan keterlibatan seniman turut memperkuat pelestarian seni tradisi di tengah perkembangan zaman dan bangga akan animo pegiat seni dalam mengikuti Milem Kampung. Dr. Ratnawati juga meminta maaf mewakili Dr. Herman Khairon yang berhalangan hadir karena tengah bertugas di Sumatera. Ia menegaskan kehadirannya menjadi bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Festival Milem Kampung dan berharap menerima penghargaan penerima penghargaan terus menghasilkan karya terbaik pada Festival Film Kampung berikutnya. Prestasi tersebut diharapkan memotivasi lahirnya karya seni baru dari para seniman. Malam Anugerah Festival Film Kampung 2026 memberikan penghargaan bagi karya terbaik, sutradara, aktor, aktris, serta anugerah cipta rasa karsa. Angka pernikahan di KUA Kesambi turun 6%. Faktor usia dan ekonomi jadi penyebabnya.
15: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan.
2: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
15: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
2: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Kuningan menetapkan status siaga menghadapi karhutlah dan kekeringan.
16: Provinsi pun sama, seluruh wilayah di Jawa Barat untuk menetapkan status siaga darurat.
17: Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan status siaga bencana untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan selama musim kemarau. Penetapan status siaga tersebut merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan status siaga di seluruh wilayah Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana mengatakan penetapan status siaga dilakukan secara rutin setiap memasuki fase musim kemarau maupun saat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. BPBD mencatat, memasuki musim kemarau telah terjadi sejumlah kebakaran hutan, lahan, dan area permukiman di Kabupaten Kuningan. Salah satu kejadian berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Pajaten. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Kuningan bersama Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan instansi terkait menyepakati sejumlah langkah penanganan melalui rapat koordinasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, pemeliharaan sekat bakar, serta pemantauan embung sebagai sumber air untuk pendukung pemadaman.
16: Adapun untuk kekeringan, sampai saat ini memang alhamdulillah belum ada laporan terkait dengan permintaan air bersih, air baku. Tapi walaupun belum ada laporan, kita sudah mempersiapkan pertama adalah armada, ada dua unit di BPBD, di PDAM juga kita sudah koordinasikan, sudah dipersiapkan, serta di beberapa institusi yang memang biasa bekerja sama dengan kita, baik di Basnas ataupun kadang ada CSR dari beberapa institusi ataupun juga dari perusahaan swasta ataupun juga perusahaan daerah. Nah, ini juga sudah kita komunikasikan, tinggal menunggu titik mana saja yang memang sesuai dengan keperluan dan juga permintaan dari warga masyarakat.
17: Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BPBD Kabupaten Kuningan bersama BPBD Provinsi Jawa Barat akan menggelar kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan di Bukit Lambosir pada tanggal 30 hingga 31 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan diikuti personel Taman Nasional Gunung Ciremai, relawan, dan komunitas lingkungan dengan agenda diskusi kebencanaan. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Isbat wakaf menjadi solusi beri kepastian hukum bagi tanah wakaf lama.
18: yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal.
10: Isbat wakaf dinilai menjadi langkah penting memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang belum terdokumentasi secara administratif. Banyak tanah wakaf masih dimanfaatkan masyarakat tetapi belum memiliki perlindungan hukum melalui pencatatan resmi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Harmono, mengatakan wakaf memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah, wakaf juga berperan mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
18: Masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal, belum diterbitkan ikrar atau akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, bahkan belum didaftarkan sehingga belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Nah, kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum.
10: Harmono menjelaskan isbat tidak dimaksudkan menetapkan wakaf baru, melainkan menguatkan wakaf yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penetapan tersebut dilakukan melalui pengadilan agama sesuai domisili objek wakaf agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Ia menuturkan kepastian hukum penting untuk mencegah sengketa kepemilikan maupun klaim ahli waris terhadap aset wakaf. Perlindungan hukum juga mempermudah pengembangan aset demi kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Cirebon temukan 4.487 kasus TB dalam 6 bulan. Percepatan screening terus dilakukan.
19: Kasus TBC itu 4.487 orang.
12: Kasus tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menemukan ribuan kasus TB dari puluhan ribu warga yang mengalami pemeriksaan, dari puluhan ribu warga yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Eliminasi TB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih, mengatakan target penemuan kasus TB sepanjang tahun 2026 mencapai 48.556 orang terduga yang harus di-screening. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan, Januari hingga Juni 2026, sebanyak 24.951 orang masuk dalam kategori terduga TB setelah menjalani tes cepat molekular TCM sebanyak 4.487 orang dipastikan positif menderita TB.
19: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2026, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44,2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.487 orang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi gak salah Pak Presiden itu membuat quick wins-nya itu TB paru salah satunya, karena kita memiliki penderita TB terbesar nomor 2 sedunia.
12: Menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menjadikan eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas nasional. Ia menjelaskan setiap warga yang teridentifikasi sebagai terduga TB akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM melalui sampel dahak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif TB, pasien akan langsung menjalani pengobatan selama 6 bulan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dinas Kesehatan berharap peningkatan screening dan penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat penanganan TB sekaligus menekan penularan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @RRI_Cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
20: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi hari Selasa, hari ke-28 di bulan Juli 2026. Bagi Anda pendengar yang bersiap-siap pagi hari ini pergi ke tempat aktivitas, jangan lupa untuk sarapan ya. Karena sarapan sehat ini sangat berarti bagi tubuh kita untuk menjaga stamina dan juga daya tahan tubuh. Dan tentu saja bisa membantu kita lebih fokus menjalani aktivitas sepanjang hari. Nah, makanya harus membiasakan sarapan bergizi lengkap ya sejak pagi, karena nantinya tubuh kita akan mendapatkan energi yang cukup dan lebih siap menghadapi rutinitas dengan optimal. Berbicara tentang menu apa ya yang sebaiknya kita konsumsi pada saat sarapan, ini Rian dapatkan dari alodokter.com. Ragam menu sarapan sehat, diantaranya kita bisa mengonsumsi nasi uduk, telur, tempe dan timun, atau mungkin lontong sayur dengan labu, telur bulat dan juga tahu. Atau kita juga bisa mengonsumsi nasi tim ayam, telur lengkap dengan kuah sayurnya, ataupun juga dengan bubur ayam, yaitu lengkap dengan telur rebus dan juga kacang. Nah, berbagai menu sarapan sehat tadi kita bisa lengkapi juga dengan buah-buahan seperti pisang dan juga pepaya ataupun juga semangka. Dan jika kita mungkin tidak ingin mengonsumsi makanan yang terlalu berat, kita bisa menyantap menu sarapan sehat dan praktis seperti susu sereal bergizi lengkap dengan satu kemasan sekali seduh ya. Terus kita bisa mengonsumsi satu butir telur rebus atau satu buah pisang. Lalu kita bisa mengonsumsi roti gandum utuh berisi telur dadar, keju, selada dan juga tomat. Atau kita bisa mengonsumsi oatmeal, sereal biji-bijian, yogurt rendah lemak, susu dengan selembar roti yang terbuat dari biji-bijian utuh dan buah-buahan, serta jus buah yang dicampur dengan yogurt atau susu rendah lemak, serta satu lembar roti gandum utuh. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan ya setiap pagi agar aktivitas kita bisa maksimal. Dan tentu saja kita masih di Cirebon pagi ini sampai tuntas nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pendengar, saat ini pukul 6:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Buletin Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan